mereka yang sedang berhadapan dengan masalah kesihatan. Warga emas mempunyai keluarga OKU dan keluarga kurang berkemampuan serta mangsa bencana dan kematian ahli keluarga. Ketua UMNO Bahagian Kangar, Datuk Dr. Fathul Bari Mak Jaya berkata program dilaksanakan secara berkala melibatkan kesemua 5 kawasan DUN bagi Parlimen Kangar, diselaraskan oleh penyelaras DUN masing-masing dengan kerjasama Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP. Menerusi penyerahan sumbangan secara terus dari rumah ke rumah dilihat lebih proaktif kerana dapat bersemuka dengan setiap mereka yang memerlukan serta dapat mengenal pasti setiap permasalahan sebenar yang dihadapi keluarga penerima. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Perlis telah melaksanakan pemindahan 6 orang pendatang asing tanpa izin parti dari depo Imigresen Kangar ke negara asal masing-masing melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Terminal 2 KLIA Terminal 2. Mereka terdiri daripada 3 lelaki warga Indonesia, 2 lelaki warga Bangladesh dan seorang wanita warga Vietnam. Kesemua parti berkenaan telah selesai menjalani hukuman atas kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63, Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 serta peruntukan undang-undang lain yang berkaitan. Proses pemindahan dikendalikan oleh Unit Banduan Asing dan Pemindahan Depo Imigresen Kangar mengikut prosedur keselamatan dan tata cara operasi yang ditetapkan.

Lebih 200 atlet sukma Perlis daripada keseluruhan 390 atlet yang terlibat berangkat secara rasminya ke Kuala ke Selangor bagi memulakan cabaran di Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor bermula 15 Ogos ini. Setiap atlet Perlis memikul tanggungjawab dan cabaran yang besar bagi memburu 20 pingat emas yang disasarkan Kerajaan Negeri Perlis dan Majlis Sukan Negeri Perlis menerusi sukan angkat berat, wushu, silat, taekwondo, sepak takraw dan gym ramah dijangka menyumbang kepada sasaran tersebut. Menteri Besar Perlis Abu Bakar Hamzah berkata setiap atlet Perlis dilihat penuh semangat dan keyakinan tinggi untuk menggalas nama negeri di pentas sukma yang pastinya membangkitkan rasa bangga dan teruja untuk berjuang mengharumkan nama negeri. Setiap atlet bukan sekadar membawa jersi Perlis tetapi membawa bersama harapan, doa dan kebanggaan seluruh rakyat Perlis. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Chi. Kepahitan yang anda rasa hari ini ialah kemanisan yang anda akan rasa esok. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Kiss FM serasi dengan ku. Selamat pagi, saya DJ Rain teman anda di jam yang ketiga. Masih lagi bersama dengan saya DJ Rain pagi ini. Jadi saya bersama dengan anda semua dengan tajuk pagi. Okey. Jadi anda boleh bersama dengan saya dekat semua platform digital Perlis FM. Saya juga tengah siaran langsung dekat Perlis FM di TikTok pagi ini. Jadi nak tanya, rasa-rasa siapa yang lebih kepo, lelaki atau perempuan? Cuba main komen dengan saya, okay? Ke semua platform digital Perlis FM ni, cara mudah saja, hantarkan saja komen anda dekat sana untuk yalah, saya bacakan komen anda kan. Tajuk ni bukan apa tau, sebab kadang-kadang kita rasa orang perempuan je yang lebih banyak ambil tahu hai orang kan, lebih banyak kepo ataupun bercerita tentang sesuatu perkara. Tapi tahukah anda, ada juga artikel yang mengatakan bahawa lelaki sebenarnya pun kuat bergosip juga. Kalau lelaki kuat bergosip ni, lagi dahsyat sebenarnya. Okay, jadi hampa boleh komen dengan saya untuk saya bacakan tajuk pagi ni. Okay, dekat ke semua platform digital Perlis FM. Kita ada IG, kita ada FB, kita ada threads. Dekat thread saya, dekat Wan Muhammad Ryan. Dan juga kita ada live. Anda juga boleh hantarkan ke WhatsApp Perlis FM di 0174541688. Perlis FM, serasi denganku.

FM Serasi dengan aku. Okey, Nini Comel. Salam pagi Selasa. Salam, selamat pagi Nini Comel. Ha, sentiasa comel eh. Nasha, selamat pagi Nasha. Tengah jalan nak pi cari sarapan ni. Nasha cari sarapan apa je tu kan. Mimi retired crew. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengah brisk walk tapi hujan. Jenuh lari. Ini dekat Selangor eh. Abang Long Awang, selamat pagi Abang Long. Humia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Syida As. Topik hari ni, takutlah kan. Sebetulnya tengok topik juga, kadang-kadang ada perempuan yang kepo, kadang-kadang ada lelaki yang kepo. Tengok mana satu yang sedap bercerita kan. Kadang-kadang bila cerita tu tak menarik, lelaki tu buat tak tahu ya kan. Kita cerita pilah banyak kali pun dia boleh lena macam tu ya. Tapi kalau cerita tu seronok, buat tunggu. Kan, dia lebih daripada orang perempuan. Awi, selamat pagi. Morning Awi. Kita ada Tulip, selamat pagi Tulip. Ada juga Abang Manis pagi ni, malam nanti akan berkonti dalam geng Burung Hantu. Terima kasih Abang Manis dah sudi bersama dengan saya pagi ni juga. Kita ada Anggrek dah breakfast, alhamdulillah. Belum lagi, saat lagi insyaAllah. Aimi Shakira, selamat pagi. Nasha perkenan nasi lemak RM2 dan juga teh ais kat tepi. Mantap. Apa nak kata dengan pilihan menu ataupun sarapan pagi Nasha. Okey, saya tengok komen-komen yang dihantarkan melalui ke semua platform digital Perlis FM. Saya tengok yang ada dengan saya dulu ni. Hai, assalamualaikum raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan topik kita, siapa lebih kepo, lelaki ataupun perempuan? Kita ada komen daripada Nana dari Shah Alam. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hemat saya, perempuan memang nampak lebih kepo. Sebab kami orang perempuan suka cerita lebih detail. Tapi lelaki sebenarnya sama je, cuma versi diam-diam. Okey, terima kasih Nana. Kita ada komen seterusnya daripada Hafiz. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami orang lelaki ni bukan kepo. Kami ni lebih kepada bercerita sesama kawan sendiri saja. Kalau kepo tu, pergi cerita kat orang. Saya pernah lepak lah kan, dengan kawan-kawan bercerita sampai 2-3 pagi. Kadang-kadang cerita tu bukannya apa pun. Lebih kepada bergosip sesama sendiri. Lepas tu kami pula kata orang perempuan ni kuat membawang ataupun kuat kepoci. Terima kasih Hafiz atas komennya. Baik, saya nak tengok juga singgah set dekat video TikTok yang saya dah muat naik dekat platform digital Perlis FM dengan tajuk kita pagi ni. Siapa yang lebih kepo? Tuan Haikal. Tuan Haikal kata perempuan lah. Kasar Megat pun kata perempuan juga. Okey, itu antara komen-komen yang saya terima. Siapa nak komen lagi, boleh terus dengan saya ke semua platform digital Perlis FM. Pastinya pilihannya selasi dengan semua, serasi denganku.

0: Oi, saya nampak banyak plastik kat tepi tong sampah depan rumah tu, Pak Bu.
1: Oh, yang tu sisa kitar semula yang telah diasingkan.
0: Kenapa ya?
1: Bermula 1 September 2015, kita wajib mengasingkan sampah di rumah kepada sisa baki dan sisa kitar semula. Sisa baki dikutip 2 kali seminggu dan sisa kitar semula dikutip 1 kali seminggu.
2: Jom asingkan. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

FM Frasi dengan ku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya Rasma Saad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, ada sahabat saya ni sebelum dia naik motor tak saya ni, dia hantar ucapan dekat saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata dia bawa motor hari ni pergi kerja. Jadi tak boleh mesej-mesej sangatlah. Eh, bawa kereta pun mana boleh mesej-mesej. Tapi boleh dengar dengan keadaan yang lebih selesa lah sebab bawa kereta kan. Tapi yang ni boleh dengar pakai apa headphone juga kan sambil bawa motor tu. Terima kasih untuk sahabat saya Mozani Rizwan yang dalam perjalanan menuju Kemaran dari Temerloh. Hati-hati tau hari ni bawa motor. Risiko bawa motor tu kena dua kali ganda lagi kan. Kelebihan keselamatan sahabat saya ni bawa motor elok-elok tau. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, siapa lagi komen pagi ni? Jom kita tengok. Kita ada Farah pagi ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, tajuk pagi ni best lah. Okey, terima kasih. Perempuan kepo secara terang-terangan, lelaki pula kepo secara undercover. Siap boleh stalk lagi sampai jumpa akaun zaman sekolah lagi. Kami ni orang perempuan, kalau sembang-sembang ataupun borak-borak ni, kami cakap terus saja. Tapi orang lelaki ni diam-diam. Dia kata kalau dia nak cari tu, dia boleh cari sampai jumpa. Oh, betul lah Farah kan. Kalau kata perempuan, dia nak sembang, dia sembang. Yalah, gelak-gelak sakan tu, sembang lah kepo sana, kepo sini kan. Orang lelaki, dia nampak yang macam tak ambil tau. Padahal dia ambil tau juga benda tu kan. Syafiqah Rawang, perempuan kalau kepo biasanya sebab nak tahu. Lelaki kalau dah kepo, siap buat siap buat investigation lagi macam polis. Macam MZ ke? Okay, terima kasih Syafiqah. Itu komen yang saya terima melalui message. Yang ni pula saya dah tengok dekat thread saya dekat Wabah Merayan. Kita ada daripada Ayu Nazira. Kan, orang lelaki ni kalau kepo mengalahkan orang perempuan. Dia kata macam tu. Okey, sama-sama nak komen lagi boleh terus dengan saya. Ini dah masuk top set yang kedua dah. Okey, top set yang ketiga, keempat saat ini. Apa boleh komen lagi dengan saya terus ke semua platform digital Perlis FM. Akulah kekasihmu, AXL Perlis FM. Serasi dengan

FM serasi dengan kau. Selamat pagi. Okey, masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan dengan tajuk kita lelaki atau perempuan mana yang lagi kepo. Selamat pagi untuk Rizwan Messi. Selamat pagi. Okey. Nini Amani 778. Salam dari Perak, sis orang Padang Besar. Kerja di Ipoh merantau. Terima kasihlah sudi-sudi singgah dekat live Perlis FM pagi ini. Okey, Aimi Shakira, halu-halu juga untuk Aimi. Okey, masih lagi dengan tajuk kita tentang lelaki dan juga perempuan mana yang lebih kepo kan. Kita rasa macam orang lelaki ni tak kepo sebenarnya. Orang lelaki lah lebih kepo. Ni adalah orang tentu ni saya baca. Oh ya, kalau perempuan dia kata lelaki, lelaki dia kata perempuan. Tapi kadang-kadang orang perempuan ada je yang mengaku sendiri kan. Okey, komen seterusnya ni banyak begini. Kita ada Nadia. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ada je kawan lelaki yang tahu semua cerita dalam ofis. Bila tanya dari mana dia tahu, dia jawab terdengar je. Terdengar apa sampai tahu detail semua. Tu kata Nadia. Ish, alamak kan. Okey, okay, kita apa-apa. No comment. Kita ada Mira. Dari Padang Bohor. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan ni kalau kepo seorang dua je. Lelaki pula kalau seorang tahu, satu geng tahu dalam masa 10 minit. Yang ni saya tak setuju. Ya ke? Orang perempuan kalau tahu satu cerita, dia tak cerita ke orang. Bukan orang perempuan kan lagi kalau dia tahu dia cerita ke orang kan. Dia yang paling laju sekali jadi internet. Tak gitu kan. Orang lelaki ni kadang-kadang boleh percaya jugalah. Tapi tak tahulah, dia bukan kata ikut gender tapi ikut orang tu. Tak tahulah, kita tengoklah macam mana cerita dia kan. Saya cuma macam komen aja. Abang Amir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Abang Amir yang berada di Pulau Pinang. Okay, Abang Amir, mungkin ada komen dengan kita pagi ni. Perempuan atau lelaki mana yang lebih kepo? Abang Amir kata perempuan ni macam CNN. Macam wartawan. Ya juga tu kan.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Gen Z, nak berjaya ni, jangan fikir tentang kata orang. Orang yang bercakap di belakang kita akan sentiasa berada di belakang kita. Tetapi kita akan tetap terus maju di hadapan. Jadi, jangan give up and just keep going. Saya Auni Humaira binti Aswazi, ikon murid TBPSS Negeri Perlis. Terus dengan Vibe Gen Z.

Berlis FM serasi dengan ku. Selamat pagi. Saya dijerain teman anda pagi ini 8.46 minit pagi. Kita ada sahabat-sahabat yang baru saya singgah-singgah masuk. Terima kasih untuk Haji Zeki Fli. Kita ada MZ Berlis. Dah sampai di tempat kerja. Alhamdulillah. Abang Amir nak sambung aja. Selamat melaksanakan tugasan Abang Amir. Aisyah Hashim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Cikgu Dia jugalah semua. Singgah-singgah set lah masuk dengan saya pagi ini kan. Okey. kita ada komen lagi. MZ kata apa ni? MZ kata siapa komen tadi kata sesetengah perempuan kalau dapat perkara ni dia akan simpan. Ya dah. Oh, itulah ada orang cakap. And ada orang komen dia kata orang perempuan ni pandai simpan rahsia. Saya boleh ambil dua tangan, saya letak dekat bahu saya, lepas tu mata saya tengok kat atas. Ya dah kan. Okey, lepas tu komen seterusnya ni daripada sahabat saya, kita ada lagi daripada Khairul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa lelaki lebih kepo pasal relation orang. Lagi-lagi kalau member sendiri. Setiap hari duk tanya, dah break belum? Dah break belum? Apa pula tanya soalan macam tu kan? Terima kasih Khairul. Kita ada lagi komen daripada Ika. Perempuan lebih kepo tentang kehidupan, lelaki pula lebih kepo tentang ni betul. Okay. Perempuan lebih kepo tentang kehidupan orang. Macam apa, hai rumah tangga dia, hai apa semua. Tetapi kalau kata orang lelaki pula, dia kepo bab-bab ni. Bab reta, bab gaji, duk sembang gaji. Oh, betul. Ya. Gaji hang berapa? Dah naik belum kan? Kenaikan tahun ni berapa? Tu OT hang macam mana? Apa semua? Lelaki dia kepo betul. Dia tanya kan. Lepas tu, masuk kerja ni. Dia boleh kira pula. Pencen orang tu berapa. Dapatlah dia apa-apa. Apa semua. Kau, hang masuk setahun sebelum aku. No, tapi kenaikan hang ada. Betul. Bak kerja pun lagu tu juga. Kalau kata orang lelaki ni, dia jumpa sama jumpa kan, dia jumpa lah dekat mana-mana. Dia buat kawan cepat kan, dia tanya, bang kerja apa macam tu kan? Tengok tambah lagi, tengok MZ kan, tengok rambut macam polis kan. Tanya, abang polis tau? Oh, saya polis kan. Oh, dia tanya, abang pangkat apa? Abang cerita pangkat apa? Abang incah ni. Dia mula cerita, lepas tu kenai. Macam tu punya orang lelaki buat kawan. Betul ya, kepo tu. Asbab daripada kepo. Dua-dua sama je sebenarnya. Betul. Cuma tengok topik dan juga tengok hal lah. Macam Syida habak tak saat ni kan. Nasha kata ada komen. Ada komen saat saya tengok. Saya cari komen Nasha dekat TikTok Pergilah FM ni. Mari kita menyelam komen yang dikirimkan oleh Nasha ni. Nasha komen apa? Tentang tajuk kita pagi ni, siapa yang lebih kepo. Okey, mana Nasha? Jumpa lagi saat. Banyak sangat komen. Tak apa, sekejap saya tengok dulu. Tak jumpa lagi. Tang Muna Nasha komen. Boleh kongsikan dengan saya sekejap lagi. Nah. Ini dia Syah Nana. Perlis FM. Selasih dengan tu.

Kelas FM Selasi dengan ku, selamat pagi. Okey, ada lagi komen-komen yang saya terima. Saya nak tengok komen daripada Nasha. Nasha dah habis makan dah dekat pejabat ni. Okey, siapa yang lebih kepo, lelaki ataupun perempuan? Bagi saya, perempuan. Sebab bila dah kumpul sama-sama, semua cerita keluar. Kan? Ini orang perempuan sendiri mengaku apa, dia kata dia yang lebih kepo. Okeylah. Kepo dalam Dewan Bahasa dan Pustaka DBP membawa maksud rasa ingin tahu. Okey. Dia macam nak tahu lebih kepada urusan orang lain. Jadi kenapa orang kepo? Sebab otak suka info baru. Itu memang betul. Otak kita memang suka tentang benda-benda baru. Lepas tu kadang-kadang bila kita kepo ni, dia boleh hilang fokus diri, boleh merosakkan hubungan, buat orang lain tertekan, dan lebih buruk lagi boleh membawa kepada fitnah. Okey, jadi dia ada kebaikan dan juga keburukan. Yang macam saya katalah, kepo yang baik sebenarnya macam kita kepo dengan jiran kita. Kita kepo bila jiran kita nak keluar pergi mana, kadang-kadang kita rasa annoyed dengan benda tu. Tapi bila jiran kata, "Eh bang, pergi mana bang?" Kan, dia tanya kita tu, kadang-kadang kita annoyed tau. Kita rasa macam, "Apa hari ni asyik tanya aku nak keluar pergi mana?" kan. Tapi bila kita ada hari tu kita keluar 2-3 hari tapi keluar lah kan. Jadi jiran tu kalau kata ada barang-barang, ada parcel ke, ada tengok keadaan yang mencurigakan depan rumah ke, dia akan telefon kita, dia yang akan bagi tahu kita. Jadi itulah dalam konteks kepo ni sebenarnya yang kita duduk bincangkan hari ni. Kepo ni ada kebaikan dia, ada juga bila ada kebaikan, dia ada kebaikan, dia mesti ada keburukan dia kan. Jadi kita ambil lah yang mana yang lebih baik dalam konteks kepo ni kan. Sebagai contoh, jiran-jiran kadang-kadang dia nampak kita basuh kereta. Buat apa tu basuh kereta kau? Nak jawab tak lah tengah memasak ni. Betul, dia tanya tu sebab apa? Sebab dia concern, sebab dia rasa nak ambil berat. Okey lah tu, daripada dia diam kan. Daripada dia diam kan, lagi sedih, mengajuk kan. 9 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita melalui Nasional FM. Kembali selepas itu, insyaAllah info serta hebahan pagi ini.

0: Dewan Rakyat akan bersidang hari ini bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Sidang khas yang dijadualkan bermula 10 pagi itu membuka ruang kepada Ahli Parlimen untuk meneliti laporan RCI yang telah didedahkan kepada umum setelah kerajaan memutuskan laporan itu perlu diketahui rakyat. Sesi penerangan akan dimulakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, diikuti sesi pertanyaan dan perbahasan oleh Ahli Parlimen. Sesi perbahasan itu kemudian dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli dan Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat sidang khas itu bukti iltizam kerajaan dalam melaksanakan show RCI serta mengambil tindakan tegas sekiranya wujud pelanggaran undang-undang.
1: Ukuran kejayaan perbahasan ini bukan berapa ramai yang mengambil bahagian dalam pengucap atau siapa yang lantang, tetapi ukuran sebenar adalah sama ada selepas perbahasan ini kita mampu melihat tabung haji lebih telus, lebih profesional dan lebih terlindung dari campur tangan mana-mana pihak sekalipun. Karena bagi yang sudah menjadi pendeposit, mereka mahu bukannya siapa yang menang debat politik, mereka mahu tahu satu perkara, iaitu wang dan amanah mereka benar-benar selamat.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. TH dalam hari itu disaran mengumumkan prestasi kewangan dan pelaburannya setiap suku tahun seperti dilaksanakan KWSP sebagai antara langkah memperkukuh ketelusan dan meningkatkan keyakinan pendeposit. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu membolehkan pendeposit mengikuti dan menilai prestasi kewangan TH secara berkala selain mendapat gambaran lebih jelas mengenai pengurusan dana institusi berkenaan. Perkongsian maklumat yang lebih konsisten turut membina keyakinan

0: deposit terhadap institusi tersebut. Prestasi ekonomi rakyat akan terus dijaga bagi memastikan limpahannya dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
1: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan, puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara Jendela Fasa 2. Beberapa lokasi bersesuaian akan dikenal pasti untuk ujian berkenaan yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Jelas beliau, Jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di seluruh negara. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses itu melibatkan penelitian cadangan baharu serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah rancangan Malaysia ke-13.
2: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan maupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalus.
3: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadir Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974. Berita seterusnya. Perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25% perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Mohd Hassan, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
4: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Seri Mohd Hassan. Perkembangan luar negara. Situasi Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sangat membimbangkan dengan hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan direkodkan dalam tempoh 3 bulan lalu. Pengarah Serantau WHO bagi Afrika, Muhammad Yaakob Janabi berkata, wabak itu kini berada pada tahap amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat, namun berdepan cabaran logistik dan keselamatan di rantau berkenaan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Dua gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitud itu turut memusnahkan kira-kira 190 bangunan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al-Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, mengutuk serangan itu dan memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan, jadual pertandingan Sukma 2026 mungkin disesuaikan sekiranya kualiti udara di Selangor merosot ke tahap membimbangkan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sebarang tindakan akan dibuat berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan serta agensi berkaitan. Pemantauan terkini mendapati Johan Setia Kelang mencatatkan tren kualiti udara tidak sihat. Sementara itu, Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 75 pingat emas pada Sukma 2026 bagi mempertahankan gelaran juara keseluruhan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Negeri, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sasaran itu ditetapkan berdasarkan analisis keupayaan kontinjen Sarawak. Pada edisi 2024, Sarawak muncul juara keseluruhan selepas meraih 76 emas, 55 perak dan 70 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Dengan pagi Perlis FM 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijriah. Sekali lagi saya kongsikan untuk anda info serta hebahan pagi ini.

Kelas FM Serasi dengan aku. Selamat pagi, saya di Jurain teman anda pagi ini. Baik, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yang mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Jadi berpasikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Okay, kita sebagai rakyat Malaysia perlu dan juga wajib tahu sebenarnya tentang rukun negara lah. Sama-sama saya nak selit tu. Dan semua, ingat tak rukun negara kita kan? Kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan, tonggak perpaduan teras negara bangsa. Rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 selepas peristiwa 13 Mei 1969 sebagai usaha membina perpaduan nasional dalam memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Jadi setelah kita dah lama capai kemerdekaan ini, harap tak ada lagi lah orang yang tak tahu tata cara untuk mengibarkan jalur gemilang dengan betul, kan, bukannya pasang secara terbalik dan sebagainya. Kerana sudah pastinya bila kita dah lama tengok satu benda tu pun, kalau katalah nak tak ambil tahu pun, katalah kan, katalah satu benda orang tak ambil tahu, kita jangan ambil bendera lah, kita ambil apa benda yang umum lah, dia memerhati saja pun kadang-kadang dapat belajar dengan satu perkara. Tambah lagi lah kita sebagai warga negara Malaysia yang hari-hari dekat mana-mana saja kita nampak bendera Malaysia, kita tak tahu dan juga salah susun atur bendera Malaysia dengan alasan tak perasan.

0: Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hangat, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Ku lihat warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Jom, kibar jalur gemilang.

0: Berlis FM, serasi denganku.
1: Ustaz.
2: Habak, Ustaz.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
1: Ustaz, betulkah kalau kita ni di kalangan orang yang buat salah, buat dosa, kita sebagai pendosa ni akan menyebabkan kita jadi rasa resah, rasa gundah gulana, tak senang duduk, jiwa jadi tak tenang, tak tenteram ni, Ustaz? Ustaz, abang rasa, Ustaz?
3: Yang pertama sekali, kita kena faham bahawasanya kita yang hidup zaman ini tidak terlepas daripada dosa. Semua kita pendosa. Tak kisahlah sama ada dia ini orang yang mana rajin beribadah ataupun sebaliknya. Semua dalam kalangan kita tidak terlepas daripada dosa. Sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Betulkah dosa ini dapat menyebabkan kita ni gundah gulana ataupun rasa resah? Adakah ini sekadar kata-kata ataupun benda yang mana memang realiti terjadi? Kita kena faham, Nabi SAW sendiri yang sebenarnya yang sebut tentang hal ini. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Wal ithmu mahaka fi sadrik." Dosa atau kesalahan itu merupakan sesuatu yang menggelisahkan jantung hatimu. Jadi dosa yang manusia terjatuh dalam dia menyebabkan kita rasa gelisah. Sebab tu tak ada siapa pun yang waras yang suka kalau dosa yang dia lakukan itu orang lain tahu. Sebab tu benda itu menyebabkan dia rasa gelisah, duk fikir, eh macam mana kalau orang tahu benda ni? Menyebabkan dia rasa terbeban. Jadi sebab itulah manusia kita ini bila mana telah terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam dosa, diwajibkan ke atas kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu hukum bertaubat adalah wajib untuk dilaksanakan dengan segera. Dengan taubat, macam-macam manusia akan dapat. Yang pertama, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kelebihan kita istighfar, akan dimurahkan rezeki.
1: Ustaz,
2: habaq, Ustaz.

Perlis FM serasi dengan tu selamat pagi. Jadi dah tengok kuih cerah dah ni, alhamdulillah kan. Lewat sikit cerah. Dia mendung tak sanding kan, hujan. Tapi itulah, begitulah cuaca kita kan. Mai saat panas, saat hujan. Tapi kalau panas, dia panas sungguh-sungguh tau. Kadang-kadang bila masuk dalam kereta tu, siapa yang ada pemeriksa suhu dalam kereta tu, dia boleh tunjuk kan, dekat indikator kat kluster kereta kita tu kan. Kadang-kadang sampai 39, sampai saya pernah sampai 42 darjah Celsius dalam kereta tu kan. Biasalah sebab kereta tinggi bawah panas, lepas tu kita masuk dia akan kira bacaan suhu macam tu. Tapi bila kita bawa kereta, dia turun sikit, dia turun sikit pun cuaca dia jadi dalam 36, 37 lebih kurang macam tu. Jadi tips untuk hadapi cuaca panas, okay? Anda boleh melakukan pencegahan untuk kekal sihat dan selamat ketika cuaca panas ini. Banyakkan minum air kosong. Ini selalu katalah untuk bagi sentiasa badan kita ni ada air. Jadi minum air secukup-cukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, untuk mengelakkan dehidrasi dan membantu bagi mengawal suhu badan. Lepas tu kurangkan aktiviti fizikal di luar kalau kata tak ada keperluan. Dan juga inilah tengah hari sangat panas-panas ni kan. Jadi aktiviti fizikal ketika cuaca panas meningkatkan risiko penyakit berkaitan dengan haba. Elakkan waktu paling panas, okay? Aktiviti luar antara pukul, selalunya dia tulis kat sini, 9 pagi sampai pukul 4 petang. Kalau jogging kadang-kadang pukul 5-6 tu memang okey lah. Masa tu yang menjadi pilihan pun. Dan ni abang kat depan ni tengah beli suok ni, cantik lah ni. Pukul 9.47 kan. Elok dah ni, dia kata 9 pagi sampai 4 petang. Pakai pakaian yang sesuai. Pakai pakaian yang ringan, longgar dan berwarna cerah. Gunakan topi dan cermin mata hitam untuk lindungi diri. Okay? Anda boleh sejukkan badan anda. Gunakan kipas atau mandi untuk membantu menurunkan suhu badan. Dan kurangkan minuman manis. Macam minuman yang berkafein dan juga berkarbonat. Kurang sesuai untuk hidrasi badan anda. Okay? Jadi tahukah anda, Med Malaysia mentarifkan gelombang haba apabila suhu maksimum harian melebihi 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Dan 58% kes penyakit berkaitan cuaca panas pada 2026 dikaitkan dengan aktiviti fizikal ketika cuaca panas. Jadi banyakkan minum air, hati-hati, berwaspada. Kalau tak ada keperluan, jangan keluar rumah, okey?

Kecil FM Serasi dengan ku. Baiklah, nampaknya sampai di sini saja pertemuan saya dan juga anda dalam Hingat Pagi. Selepas ini bersama dengan Lin dalam Hangat Lin 10 pagi sampai 2 petang nanti. Kita jumpa lagi nanti esok pagi di frekuensi yang sama 102.9 MHz, dan juga anda boleh stream di tempat yang sama dekat rtmclick.rtm.gov.my. Kalau payah sangat nak tulis itu, anda boleh saja muat turun aplikasi tersebut melalui App Store dan juga Play Store. Saya Wan Mohamad Rairul Hida undurkan diri. Kita jumpa lagi nanti esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kerajaan Colombia mengisytiharkan darurat susulan gempa bumi kuat berukuran 7.4 magnitud yang mengorbankan sekurang-kurangnya 111 nyawa dan mencederakan 87 yang lain. Gempa yang melanda barat Colombia itu turut menyebabkan lebih 1,000 bangunan rusak dengan Pereira antara kawasan paling teruk terjejas. Gegaran turut dirasai hingga Ecuador, Panama dan Venezuela. Sementara itu, angka korban akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Kira-kira 800 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan yang merebak pantas di barat daya Spanyol. Lebih 600 anggota bomba dan 26 pesawat dikerahkan bagi memadam kebakaran di wilayah Huelva. Operasi bagaimanapun berdepan kesukaran akibat cuaca panas, perubahan arah angin dan bentuk muka bumi mencabar. Lebih 20,000 hektar kawasan kini berada dalam lingkungan kebakaran. Hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan Ebola direkodkan di Timur Republik Demokratik Kongo dalam tempoh 3 bulan. Pengarah serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaqub Janabi berkata, perkembangan itu membimbangkan dengan situasi wabak disifatkan amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat bagi mengelakkannya merebak ke kawasan sekitar. Dasar vaksinasi sekolah di Amerika Syarikat bakal dikaji semula susulan perintah eksekutif ditandatangani Presiden Donald Trump. Trump turut menggesa vaksin campuran campak, beguk dan rubella MMR dipisahkan kepada 3 suntikan individu. Bagaimanapun, kerajaan negeri mempunyai kuasa menetapkan syarat vaksinasi bagi kemasukan ke sekolah. Langkah itu dibuat ketika negara itu berdepan wabak campak terburuk dalam tempoh 35 tahun. Dalam perkembangan di Asia Barat, Presiden Trump mahu tuntutan pampasan terhadap Iran dimasukkan dalam mana-mana rundingan damai pada masa depan. Trump berkata langkah itu dibuat selepas Iran terlebih dahulu menuntut ganti rugi atas kerosakan akibat konflik ketenteraan sejak 5 bulan lalu. Beliau mendakwa pampasan berkenaan bagi pihak mangsa konflik yang ditajuk Iran. Sementara itu, harga minyak melonjak kira-kira 5% pada Isnin ketika Washington dan Tehran masih belum mencapai persetujuan mengenai syarat pembukaan semula Selat Hormuz. Minyak mentah Brent yang menjadi penanda aras antarabangsa meningkat 5% kepada $87.72 setong. Minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula melonjak 5.1% kepada $82.13 setong. Sebuah tangki simpanan petrol utama di Zawiya, Libya terbakar dan runtuh selepas dipercayai diserang pihak tidak dikenali. Perpadanan Minyak Nasional Libya memaklumkan tangki itu mengandungi kira-kira 4.5 juta liter petrol. Operasi memadam kebakaran

0: dan menyejukkan tangki berhampiran sedang dijalankan bagi mengelakkan api merebak. Susulan kejadian, pihak berkuasa mengisytiharkan darurat dan mengarahkan siasatan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan tenis, bekas pemain nombor satu dunia Iga Swiatek marah ke separuh akhir terbuka Kanada selepas menewaskan Diana Schneider dari Rusia 6-2, 6-1. Juara Grand Slam 6 kali dari Poland itu hanya memerlukan 64 minit untuk menamatkan cabaran Schneider. Swiatek dan akan berdepan sama ada Elena Svitolina atau Ekaterina Alexandrova bagi memburu tempat ke perlawanan akhir. Kejohanan olahraga Eropah di Birmingham, pelari Britain Amy Hunt merangkul emas acara 100 meter wanita. Hunt mencatat 11 saat tepat untuk menewaskan Ewa Swodo dari Poland yang meraih perak dengan 11.02 saat. Gangsa menjadi milik pelari Belgium Delphine Nkasa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Anak ibu buat apa tu?
1: Aib tengah melukis ni, ibu. Aib melukis gambar kawan-kawan Aib sedang mengibarkan jalur gemilang. Cantik tak lukisan ni, ibu?
0: Cantik sangat.
1: Ibu nak tahu tak nama kawan-kawan Aib?
0: Boleh juga.
1: Ha, ni namanya Aswin, yang ni Meme, yang ni pula Ahmad, yang bertocang ni Lakshmi, yang pakai tudung ni Aisyah namanya, dan yang akhir ni namanya Mina Aiwong.
0: Wah, ramainya kawan-kawan Aib. Bergilang bangsa pula tu.
1: Mestilah, ibu. Kita semua rakyat Malaysia yang bilang kaum. Hidup satu padu, taat dan setia kepada negara yang

0: ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Klik.
2: Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi-pagi kita ucapkan buat anda semua di mana saja anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz mahupun di atas talian menerusi RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my. Terima kasih juga buat rakan tugas yang dah pun teman anda selama 4 jam yang lepas dalam hingap pagi dari pukul 6 pagi hinggalah ke pukul 10 pagi dan pukul 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin pula yang akan terus ambil alih teman anda dalam ruangan hangat lead. Pastinya banyak perkara-perkara yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Kita tak lupa juga tau buat rakan-rakan penolong jurutera kita di bahagian MCR dan juga rakan-rakan di stesen pemancar dalam memastikan siaran kita ni berada dalam keadaan yang terbaik dari semasa ke semasa. Kita doakan moga semuanya dipermudahkan dalam segala urusan mahupun kesulitan. InsyaAllah ianya sesuai dengan usaha yang kita lakukan setiap hari. Apapun, kita harapkan anda terus kekal di frekuensi 102.9 MHz. Dengarkan dulu lagu pembuka tirai Hangat Lead untuk edisi hari ini dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Jangan duk kali, jangan duk pergi mana-mana. Terus layan, terus dengar Police FM, serasi denganku.

dan Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM. Siapa bilang
2: gadis Melayu tak. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

jam pun semakin menghampiri ke pukul 10.30 minit pagi, yang mana saat lagi kita akan sama-sama ikuti pula Sinar Duha yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Kita harapkan anda terus kekal bersama kami di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ustaz, hari ni persoalan ni Ustaz nak tanya. Simple soalannya. Boleh tak kita baca Al-Quran dalam keadaan kita tak ada wuduk ni Ustaz?
1: Berkaitan soalan tentang orang yang mana membaca Al-Quran tanpa wuduk, kita kena bezakan antara dua perkara. Pertama, membaca Al-Quran sambil menyentuh Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran dalam keadaan dia tak pegang Quran pun. Okey, kalau baca Al-Quran sambil sentuh Al-Quran, wajib berwuduk sebab dia sentuh Quran. Yang kedua, kalau dia hanya membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf Al-Quran tersebut. Ini dalam keadaan ini disebutkan wattafaqal fuqaha, telah sepakat para fuqaha berkaitan keharusan untuk membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan ketiadaan wuduk. Jadi kalau nak baca Al-Quran dalam keadaan tak ada wuduk, itu boleh. Contoh macam mana? Kita dalam keadaan naik kereta. Kita lepas tu teringat ayat-ayat Quran apa ke, kita dengar radio kan, kadang-kadang ada radio yang segmen Al-Quran. Kita pun nak ikut juga sebut. Dalam keadaan kita tak ada wuduk buat kereta, boleh, tak ada masalah. Yang wajib ambil wuduk ketika mana? Ketika kita sentuh pegang Quran tu. Contoh mudah saya nak bagi senang faham lah. Duduk kat rumah, duduk seorang-seorang, dia rasa seram. Tiba-tiba rasa seram, tengok cerita hantu apa tak tahulah. Lepas tu dia pun baca ayat kursi ke apa, dalam keadaan tak ada wuduk, boleh dalam ketika tersebut. Yang wajib ada wuduk kalau dia nak sentuh Al-Quran itu. Jadi kena bezakan dua situasi itu.
0: Bacaan dan menyentuh sambil membaca. Ya. Terima kasih Ustaz.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dr. Huzini. Ingat pesanan saya, saling mengingati. Pendengar setia Perlis FM sekalian.

dengan tiga pesanan saya. Yang pertama, selain daripada mengukur prestasi kerja, kita juga perlu mengukur dan menilai prestasi amal ibadat kita. Yang kedua, pengukuran prestasi amal ibadat ini amat perlu agar kita tidak terpesong matlamat hidup. Yang ketiga, hanya orang bodoh sahaja yang mengimpikan ganjaran syurga namun malas untuk beramal. Ingat pesanan saya, saling mengerti. Jadi, sama-samalah kita berpesan.

Alhamdulillah, selesai Sinar Duha yang dibawakan khas oleh Perlis FM untuk anda semua. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru saja mendengarkan frekuensi 102.9 MHz. Semestinya Perlis FM serasi denganku. Buat kawan-kawan yang mana sedang memandu saat ini, semoga selamat dalam pemanduan, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Buat peminat lagu-lagu FYP, jangan pi mana-mana. Saat saja lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan kalau anda nak kirimkan sebarang ucapan buat yang tersayang atau nak kongsikan info yang menarik, pastikan yang sahih. Yang mana anda juga nak buat permintaan lagu, boleh terus WhatsApp saja ke ruangan WhatsApp Konti Perlis FM di 017-454-1688. Apapun, terus layan Hangat Lead.

Lagu-lagu FYP baru saja menghiburkan pagi anda. Dan nampak gayanya kawan-kawan, jam pun semakin hampir ke pukul 11 minit pagi. Dan buat peminat-peminat lagu Korea, jangan duk pergi mana-mana lagi. Lagu-lagu Korea Sarang Hei akan menyusul set saja lagi ni di jam yang kedua. Semestinya yang hangat dalam hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.
1: Petang-petang menanam ubi, hidup subur di tepi tangga. Lamanya sungguh saya menyepi, merindui rima di setiap hari Selasa. Beli lada di kedai Cina, mari letak di atas batu. Salam tahniah untuk langsan tanah, senang baru dapat cucu menantu.
2: Jolok rambutan dengan gala, terserempak beruk, hati berdebar. Kalau kita selalu beralah, itulah tandanya orang yang sabar.
3: Hanya di Rima, rentak irama Melayu asli. Setiap Selasa 3.15 minit petang, Perlis FM, serasi denganku. #PantunBerseni, semua tertawan.

Yang hangat di Hangat Lead, 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin masih lagi di sini, teman anda untuk edisi hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan juga buat peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, stesen-stesen minyak, pos-pos kawalan keselamatan, klinik-klinik, hospital-hospital dan semestinya buat anda yang mendengarkan sewaktu memandu saat ini kerana masih lagi mendengar dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlegar-legar di sekeliling anda. Kita juga nak doakan moga anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik dan dimurahkan lagi rezeki buat anda. Pastikan anda terus stream kami walau di mana jua anda berada. Buat peminat lagu-lagu Korea Sarang Hae back to back, jangan ke mana-mana. Lagu-lagu Korea Sarang Hae menanti anda selepas ini. Terus dengar.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi kelu. Zain Nakal. Tak pergi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: Annyeong, Sarah Hei. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Sarabah.

0: tak berselingkuh.
1: Hangatlah.
2: Apa yang tengah hangat?
1: Mestilah hangat.
2: Meledak.
1: Boom, boom, meledak.
2: Meledak.
1: Isu yang tengah hangat.
2: Hangat.
3: Ya, isu yang tengah hangat lagi ni kawan-kawan. Di mana berita baiklah buat semua yang mana berminat dengan dunia penyiaran. Di mana RTM Perlis membuka pencarian bakat penyampai radio. Dan kalau anda berumur antara 21 hingga 30 tahun, warga negara Malaysia berkelulusan sekurang-kurangnya diploma dan mempunyai personaliti yang ceria serta kreatif, inilah peluang anda untuk serlahkan lagi bakat anda. Sekiranya anda boleh berinteraksi dengan baik dan berkeperibadian yang baik juga, hantarkan saja video pendek penyampaian anda sebagai penyampai radio berdurasi 2 minit. Cara dia sangat-sangat mudah dah. Dan hantarkan juga bersama dengan resume, portfolio anda, media sosial, sijil berkaitan dan juga gambar berukuran pasport ke email ictperlisfm@gmail.com. Di mana permohonan ni dibuka sehingga 15 Ogos 2026. Jadi jangan lepaskan peluanglah untuk menjadi suara yang menginspirasi. Manalah tahu kan, anda adalah penyampai radio RTM Perlis yang mana kami cari. Dan untuk maklumat lanjut juga, anda boleh saja terus hubungi di talian 012-923-2100 bersama dengan Puan Suria. Ingat tahu, tarikh tutup dia 15 Ogos 2026. Jadi masih lagi punya masa untuk anda pertimbangkan, untuk anda hantar video berdurasi 2 minit, video pendek tahu penyampaian anda sebagai penyampai radio. Okey, janganlah hantar gambar apa, video gambar ke, video posing ke, janganlah. Okey, kena hantar video pendek penyampaian anda sebagai penyampai radio berdurasi 2 minit. Kalau boleh 2 minit lebih pun tak ada masalah. Okey, dia tak menjadi orang kata apa, apa-apa halangan kepada anda. Yang penting mesti kreatif lah kawan-kawan. Okey, waktu lah ni pun dah membawa kita ke pukul 11.26 minit pagi. Selamat pagi buat kawan-kawan di mana pun anda berada. Lin hari ini yang teman anda hingga ke pukul 2 petang nanti. Apa pun teruskan kesetiaan anda bertemankan Perlis FM serasi denganku.

turn up the radio. Okey, untuk sekali lagi pemakluman berjadual ya kawan-kawan, di mana gangguan bekalan air dan juga tekanan rendah pada 13 Ogos 2026 yang jatuh pada hari Khamis, anda semua diingatkan untuk menyimpan bekalan air yang secukupnya ketika dalam keadaan kecemasan. Kawasan-kawasan yang mana dijangkakan berlakunya gangguan bekalan air dan juga tekanan rendah adalah sebahagian daripada Kangang, Padang Katong, Jalan Raja Muda, Hospital Tuanku Fauziah, Bintung, Wang Ulu, Tebing Tinggi, Jalan Sekolah Derma, KPJ, Kuala Perlis, Batu Pahat, Kampung Said Omar, Sungai Siran, Abi, Padang Melangit, Jalan Kaki Bukit, dari Kangang ke Padang Pauh, Behok Inai, Batu Dua, Jalan Pondok, Abi Tok Hashim, Koklang, Jalan Kompleks Sukan, Kampung Salang, Sempering, Jalan Madu, Taman Mutiara, Pusat Dialisis Taman Bukit Kaya juga akan terlibat, Pusat Dialisis Zaharah dan juga kawasan sekitarnya juga. Yang mana dijangka pada pukul 12 tengah hari sehingga selesai, kawan-kawan. Yang ini untuk hari Khamis, 13 Ogos 2026. Jadi kepada semua kawan-kawan yang ada duduk di kawasan sekitar dia, bolehlah orang kata apa, ambil maklum, cakna dengan apa yang pemakluman tadi ni dan simpan bekalan air dengan secukupnya. Dan untuk hari ni, gangguan bekalan air dan juga tekanan air rendah pada 18 Ogos 2026 yang jatuh pada hari Selasa. Nanti hari ni 11 Ogos kawan-kawan, dia dah kali tu. Okey, yang mana kawasan akan terlibat nanti ni, sebahagian Kangang termasuk Seriap, Alus Seno, Matayang, Balai Baru, Padang, Bohok, Bansal Lebah, Bohok Goncang, samana lagi Taman Kemajuan, Kampung Guru, Taman Perlis, Kampung Paklah Janggut, Kampung Tanjung, Taman Angsana, Perindustrian Jejawi, Tok Kuning, Kilang Shore Rubber, Kampung Banat, kawasan sekitar Jalan Raja Said Alwi, Kilang Mediquip, mana lagi ya, Tambun Tulang, Ulu Pauh, Kuala Perlis, Hutan Aji, mana lagi ya, Felda Cuping, Pusat Correctional, Payah Burma, Bukit Keteri, Pekan Pauh, Cangkat Jawi, Simpang Empat, dan Hutan Aji dan juga kawasan sekitar dia. Kubang Tiga pun termasuk berserta dengan Unimap. Yang ini akan dijangka berlaku pada pukul 9 pagi hingga selesai. Tarikh dia adalah 18 Ogos 2026. Tu dia, pakat kawan-kawan, pakat duk share dah mai kat kita. Ni pun dah kan. Jadi kita pun bacalah. Kalau yang last tadi ni pada 18 Ogos 2026 jatuh pada hari Selasa. Lagu tu cerita dia. Jadi apa pun, terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Kita pun ada Mr. D. Terima kasih Mr. D. Seperti biasa Mr. D katanya, Assalamualaikum Lin, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya selamat pagi, selamat bertugas di pagi Selasa. Katanya nak layan lagu macam biasalah daripada kumpulan Alfa, InsyaAllah. Terima kasih juga untuk Makcak. Makcak pun Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk Makcak seisi keluarga. Dan buat kawan-kawan di luar sana, sekiranya anda nak kirimkan sebarang ucapan kan, nak sembang-sembang dengan Lin ke, ataupun nak bagi info yang sahih, pastinya hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp Konti kami di 0174541688. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi dengan kamu.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Di mana cerita bersama 102.9 Peris FM.
2: Kecemasan, boleh saya bantu?
3: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
4: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
5: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
0: Mers 999.

sebelum kita nak teruskan lagi kata perkongsian lagu-lagu yang menghiburkan hari anda untuk hari ini, edisi hari Selasa kita 11 Ogos 2026, bersamaan dengan 27 Safar 1448 Hijriah. Lin juga nak kongsikan bersama dengan anda ini khususlah untuk semua ibu bapa, penjaga serta murid tingkatan 3 yang mana mungkin berminat mengenai dengan permohonan pentafsiran kemasukan sekolah khusus atau PKSK ke Kolej Vocational Kangak yang mana masih lagi dibuka ya kawan-kawan, bermula daripada 10 Julai 2026 dan akan ditutup pada 14 Ogos 2026. Kalau sekarang ni baru 11 Ogos, masih lagi punya masa berbaki 3 hari lebih kurang aku tu, jadi sempat lagi untuk anda yang mana calon yang mungkin berminat dan juga memenuhi syarat kelayakan, disarankan agar mengemukakan permohonan sebelum tarikh tutup lah bagi merebut peluang anda untuk melanjutkan lagi pengajian di Kolej Vocational Kangar. Jadi janganlah tunggu sampai saat akhir baru nak buat kan. Jadi permohonan PKSK ke Kolej Vocational Kangar ni akan tutup pada 14 Ogos 2026. Okey kawan-kawan, jadi kita harapkan pemakluman ini juga bermakna dan bermanfaat juga buat anda. 11.43 minit pagi. Ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Saat lagi. Apapun terus dengar, terus layan. Berlis FM, serasi dengan kita.

0: 102.9
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Baiklah, saat saja lagi tepat pukul 12:30 hari kita akan terbang pula ke Kota Media kawan-kawan untuk kita ikuti bersama info terkini dalam berita ringkas 12:30 hari. Dan lepas daripada tu, kita akan terbang semula kembali di Perlis FM untuk jam yang ketiga. Jangan ke mana-mana.

0: Jalur gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sama-samalah kita kibarkan jalur gemilang, jalur kebanggaan kita.

kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

Baiklah, untuk kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu tudung saji anda ataupun petua-petua kesihatan dan kecantikan untuk ruangan Sega, boleh hantar terus di ruangan WhatsApp Konti Perlis FM di 0174541688. Saat lagi kita akan panjang-panjangkan segala perkongsian anda bersama dengan rakan-rakan pendengar yang lain. Apapun, terus kekal setia di Hangat Lead, pastinya yang hangat.

seperti biasa kawan-kawan, sebelum kita ke ruangan tudung saji, Lin juga nak kongsikan dengan anda semua tentang kebaikan tembikai. Yang mana tembikai ini bukan sekadar buah yang menyegarkan, tapi juga kaya dengan air dan juga kalium tau. Kandungan ini juga membantu mengimbangkan tekanan dalam badan kita. Selain daripada itu, tembikai juga mengandungi L-citrulline, sejenis bahan semula jadi yang bantu merehatkan juga salur darah kita. Bila salur darah kita dah rehat, ianya akan jadi lebih relax. Aliran darah juga akan jadi lebih lancar dan tekanan darah pun lebih mudah dikawal. Cara untuk buat jus tembikai ni pula mudah sangat kawan-kawan. Ambil beberapa potong buah tembikai, buang biji jikalau ada, kemudian blender tanpa gula. Kalau nak rasa lebih sedap, lebih segar, boleh sejukkan dulu dalam peti ais sebelum minum. Cara untuk amalkan pula sangat mudah. Minum satu gelas sehari, paling sesuai waktu pagi ataupun tengah hari. Tapi kena ingat, jangan berlebihan. Cukup konsisten setiap hari dah memadai. Benda ni nampak mudah kan? Dan amalan kecil yang macam ni boleh memberi kesan kalau kita buat secara berterusan. Tapi jangan lupa, tetap kena jaga pemakanan anda. Kurangkan garam dan amalkan gaya hidup yang lebih sihat untuk hasil yang lebih baik. Dan jangan lupa untuk dapatkan nasihat doktor. Okeylah, ini sekadar perkongsian dan seperti biasa, pilihan tetap di tangan anda. Jom kita nak layan dulu lagu ini dan kita akan kembali semula dengan perkongsian yang lain. Terus dengar.

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

Masa untuk tudung saji pula kawan-kawan. Awak telah ni pun dah membawa kita ke pukul 12.21 minit tengah hari. Selamat tengah hari kita ucapkan buat semua kawan-kawan di manapun anda berada. Okey, kita nak jengah sedikit di ruangan orang kata tudung saji rakan-rakan kita yang mana dah hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp Konti di 0174541688. Seronok kita bila ramai kawan-kawan pakai-pakai duk kongsi hari ni masak apa kan. Perempuan ni dia nak seronok, dia bukannya payah-payah pun, benda yang susah-susah berat-berat pun. Dapat kongsi resepi, dapat kongsi orang kata apa tips kecantikan, kan, dapat kongsi hari ni masak apa. Itu pun dah menjadi satu kebahagiaan sebenarnya, ya. Nampak mudah perempuan ni, yang buat susah tu laki naknya tu. Nak juga kan tembak. Okey, kita nak tengok bawah tudung saji Kak Ngah kita daripada Kampung Baru Batu 18. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya menu Kak Ngah tengah hari ni adalah asam pedas tumis ayam campur rebung. Katanya amboi sedap lah gaya-gaya tu. Katanya ada juga buat goreng ikan talapia merah. Dan seperti biasa sambal belacan. Ada juga ulam beluntas rebuih. Ulam beluntas no. Lin macam jarang-jarang dengar ulam yang nama beluntas rebuih ni. Nanti nak kena balik tanya dengan orang tua malu tu. Kan macam mana rupa dia no. Apa pun terima kasih. Katanya ada juga jeruk maman homemade. Wow, hebat ni. Sebab apa rajin. Okey, terima kasih. Katanya simple je untuk hari ni. Apapun DJ yang bertugas, jom kita makan tengah hari. Masya Allah. Terima kasih Kak Ngah atas ingatan. Apapun selamat menjamu selera. Kita ucapkan buat Kak Ngah seisi keluarga juganya yang berada di Kampung Baru Batu 18. Jom kita nak tengok pula bawah tudung saji makcik kita. Alhamdulillah, makcik pun bersama kita waktu lah ni. Katanya waktu lah nak makan nasi pula dah no makcik. Hari ni buat asam pedas juga. Wow, katanya tapi asam pedas ikan semilang. Katanya tambah juga dengan labu ayam. Dan seperti biasa sambal telur ayam goreng pun ada. Goreng pucuk Ajinomoto. Ada juga goreng ikan dan ulam pucuk kaduk rebuih, kata dia. Tu sedap ni. Dan seperti biasalah sambal belacan tak boleh lupa. Tawa tu sajalah untuk hari ni. Makan lagu orang tua-tua ni macam ni lah no. Tak apa lah. Geno pun tak apa kan. Law ni kita kena fikir bab kesihatan kita, bab lapik perut kita tu dulu. Tua ke muda ke biar pergi ke dia. Orang katanya makanan ni untuk dua orang makan lah. Alhamdulillah. Right lah tak tu macam oh, kata nak buat sampai sekampung makan ke lagu mana. Kan? Tapi apa pun mantap kan. Sebab apa? Macam masih lagi diberi kesihatan yang baik-baik kan. Untuk sediakan juadah makan tengah hari bersama dengan insan yang tersayang. Untung pakcik kan. Tapi apa pun terima kasih untuk rakan-rakan. Dan anda di luar sana masih lagi boleh hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp Konti kami di 0174541688. Sekiranya anda nak kongsikan menu tudung saji anda ataupun tips kecantikan ke ataupun tips kesihatan yang anda amalkan, boleh saja kongsikan bersama dengan kami. Sat lagi Lina akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala kiriman anda. Ada tak yang nak makan nasi dagang tengah hari macam ni? Macam sedap pula kan. Nasi dagang pun nak kata.

0: Bang, bagi curry puff satu. Seri muka satu. Lepas itu popiah basah tu bang.
1: Yang tu je kan ni, nasi lemak tak mahu lah.
0: Boleh juga ni, bermain nasi lemak, bermain tiga.
1: Tiga lah ni nasi lemak ni. Aku bagi hang bilis bau goreng ni, hangat-hangat lagi ni.
0: Bang, lah abang pegang ikan bilis tu dengan tangan ni ke?
1: Lawat, nak cepat. Ni ni, amat lagi nak beli ni.
0: Tak boleh aku tu bang.
1: Ulok, awak hang ni pegawai kesihatan ke?
0: Bukan pegawai kesihatan bang. Tapi tak bersih bang. Kebersihan kita kena jaga orang lagi. Pelanggan-pelanggan boleh lari bang.
1: Yalah, tapi mau kalau kalut ni ada tangan dia, tapi aku lupa pakai.
0: Kalau macam tu, abang pergi ambil sarung tangan dulu. Abang cuci tangan, pakai sarung tangan, baru boh ikan bilis kat tengok. Boleh lagu tu bang?
1: Boleh, dah hang tegok aku lagu ni. Tak usah buat lah. Tapi itulah betul lah no. Terima kasih no, tegok aku.
0: Ya, lepas ni jangan buat lagi bang no.
2: Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Pastikan bersih, baru beli.

untuk tudung saji. Jom kita nak jengah lagi di bawah tudung saji rakan-rakan kita. Ini kiriman daripada Kak Saripah kita. Katanya hari ni untuk tudung saji, Kak ada masak ayam masak kicap. Oh, sedap ni. Dan katanya ada juga buat sayur manis ikan temenung. Dan buat sayur goreng. Biasa-biasa saja Lin. Cuma hari ni kita ada lebih cendawan katanya yang tanam sendiri. Alhamdulillah, seronoknya kan. Kita ni bila berbudi dengan tanah ni kan, dia akan mendapatkan hasil ya kawan-kawan. Dan hasilnya tu kita boleh makan berulang-ulang. Siap boleh sedekah lagi dekat jiran-jiran. Dan kata Kak Saripah, seperti biasalah ada juga ulam sikit, ulam Brazil, apa, bayam Brazil katanya. Dan juga sambal belacan. Itu saja menu untuk tengah hari ni. Dan untuk pencuci mulut hari ni, Kak buat puding caramel tu dia sur kali tu no. Alhamdulillah, terima kasih Kak Saripah atas kiriman yang orang kata apa, marvelous kan, untuk hidangan tengah hari ni. Selamat menjamu selera hendaknya. Ya, ini kiriman daripada Kak Liza Sungai Payoh katanya. Assalamualaikum Lin, selamat bertugas, semoga sihat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Kak Liza Sungai Payoh pun sentiasa berada dalam keadaan yang sihat-sihat, yang terbaik hendaknya. Ya. Okey, jom kita nak baca lagi. Apa lagi kiriman daripada Kak Liza? Katanya waktu lah ni Sungai Payoh panas lik-lik-lik. Oi, ya betul. Perlis hari ni dia memang hangat lik-lik. Sebab apa? Pagi tadi dia dah bagi dah sejuk. Ada tak siapa-siapa yang pergi kerja lewat hari ni? Abang Mai mengaku cepat kan. Dan Kak Liza Sungai Payoh katanya nampak gaya macam nak hujan. Ada juga katanya kan. Tapi itulah, mendung tak berertinya hujan ya. Apa pun kita doakan yang terbaik lah. Hujan ke, hangat ke no, tetap rahmat daripada Ilahi. Okay, Kak Liza katanya, Kak hari ni masak sayur ikan kikit campur buah belimbing. Amboi sedapnya. Ada juga masak lemak cili api ikan patin. Dan seperti biasa ada kerabu, daun putat dan juga janggui katanya. Dan untuk dessert, buah tembikai. Dan ada juga ikan goreng untuk hari ni. Alhamdulillah, sedapnya. Kan? Menu-menu yang rakan-rakan kita kongsikan bersama dengan kita. Ini pula kiriman daripada Manda Azharina kita. Katanya, Assalamualaikum Lin, selamat tengah hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk seisi keluarga Manda Azharina kita. Ya, katanya hari ni hari gantung periuk Lin. Tapi masak je juga sikit. Tapi hari ni hanya buat kotiau goreng. Basah-basah katanya. Bubuh daging dan juga udang. Alhamdulillah sedapnya kan. Manis daging tu, manis ayam udang tu pula kan. Ui. Aduh, terima kasih. Walaupun hari ni makan kotak goreng basah-basah saja Mak Dah Sarina, kita harapkan perut kita sentiasa kenyang kan. Baru kita ada happy untuk kita teruskan perjalanan kita di hari ini dan juga hari-hari seterusnya. Apa pun kita harapkan selamat menjamu selera lah buat semua kawan-kawan. Apa pun menu anda, hidangan tengah hari anda hari ini, Lin doakan mudah-mudahan semuanya dapat membuka selera anda, insyaAllah. Orang kata apa, selain daripada tu, kita harapkan makanan yang kita nikmati tu pun menjadi salah satu penawar buat penyakit-penyakit kita yang mana kecil-kecil, yang mana baru nak mai ke kan. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Tapi apa pun, sat lagi kita ada lagi perkongsian segak pula untuk anda semua. Jadi kita harapkan anda jangan duk pergi mana-mana. Kalau makan tengah hari sekalipun, jangan duk kalih lagi siaran frekuensi anda. Dan terus bersama dengan Lin hari ini hingga ke pukul 2 petang nanti. Yang terbaik, yang hangat di Hangat Lin.

kita dah masuk pula ke ruangan segak, kawan-kawan. Kan? Untuk ruangan segak ni, dia tak tertumpu khas untuk wanita saja, untuk lelaki, untuk kanak-kanak, untuk warga mas yang dah dewasa pun. Boleh, tak ada masalah. Semuanya kita rangkumkan sekali. Semua orang nak segak. Takkan kita nak segak seorang-seorang, kita tak mau nak ajak kawan-kawan segak sama. Kan? Lagu tu cerita dia. Jadi perkongsian Lina untuk hari ini dalam segak. Yang mana nak nampak kulit nampak lebih segar, jangan hanya fokus pada pencuci muka ataupun pelembap saja. Ya kawan-kawan, ada dua perkara mudah yang kadang-kadang kita ni mudah sangat terlepas pandang. Yang pertama sekali kawan-kawan, jangan lupa pakai sunscreen. Walaupun hari mendung ataupun kita ni banyak berada di dalam bangunan, perlindungan daripada sinaran UV itu tetap penting ya. Jadikan sunscreen itu sebagai langkah terakhir dalam rutin penjagaan kulit pada waktu pagi anda. Bukan untuk wanita saja, macam yang Lin habak tadi ni. Untuk lelaki, untuk kanak-kanak pun sama. Kan? Semuanya memerlukan perlindungan kulit. Dan kalau muka nampak kusam ataupun letih, cuba tengok dulu rutin harian kita. Apa yang kita lakukan? Jangan terus kita nak blame ataupun salahkan produk yang kita guna hanya baru sekali ataupun dua kali penggunaan dia. Kadang-kadang rutin harian kita tu pun boleh menyebabkan kulit wajah kita menjadi kusam. Okey, seperti kurangnya tidur, kurangnya minum air, stres, dan kadang-kadang tu terlampau lama terdedah kepada matahari pun boleh buat wajah kita ni nampak kurang bermaya. Okey, jadi lepas ni pastikan anda cukupkan air, dapatkan tidur yang cukup juga dan berikan kulit kita ni penjagaan yang konsisten. Macam Lim bagi tahu tadilah, kena cuci, pakai pelembap, pakai sunscreen, kan, pakai serum, macam itulah. Dan nampak, kita memang nampak macam perkara tu kecil lah, tapi kalau kita buat secara konsisten, kulit pun akan lebih terjaga ya kawan-kawan. Jaga kulit ni bukan semata-mata nak bagi nampak cantik luaran dia, tetapi sebagai tanda kita sayang dan ambil berat dengan diri kita. Bukan sekadar kita nak kepuasan ataupun tarik perhatian orang. Kan, kadang-kadang selalu orang salah faham bila seseorang itu berhias ataupun in well lah, dalam keadaan yang prepare, kan. Kita nampak macam berat, sedangkan pada dia benda tu mudah je, tang siap. Kan, tetapi orang yang tidak mengenali seseorang akan mudahlah meletak judgement, kan, mudah untuk menilai. Tetapi jangan, kadang-kadang orang tu segak, dia berpakaian berpenampilan begitu hanya untuk kepuasan diri dia ataupun itu memang dia. Kan, setiap orang tu berlainan ya, cara orang kata apa, mengekspresikan mood dia, cara dia berhadapan dengan orang, pelbagai-pelbagai. Jadi kita tak boleh terus menilai orang. Kadang-kadang ada yang nampak macam tak bermaya, bukan sebab dia malas. Kadang-kadang sebab dia mungkin tak sempat, atau mungkin ada perkara-perkara yang perlu lebih terdahulu dia perlu lakukan daripada dia melakukan itu. Ada juga, kan. Tapi apapun, pastikan tahap kesihatan kita pun berada dalam keadaan yang terkawal dan terjaga. Okey kawan-kawan, waktu loaning pun dah membawa kita ke pukul 12.42 minit tengah hari. Dan seperti biasalah kawan-kawan, saat lagi tepat pukul 1 tengah hari, kita akan sama-sama ikuti utama satu tengah hari menerusi National FM. Dan kemudian untuk panduan kita bersama juga, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1.26 minit tengah hari, asar pula 4.43 minit petang, maghrib 7.36 minit malam, manakala isyak 8.48 minit malam. Untuk solat fardu lohok sekejap lagi ni pukul 1.26 minit tengah hari bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan dengan pemakluman awal itu pun, dapatlah kawan-kawan kita ni atur masa dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Selamat menjamu selera ya kawan-kawan, dan terus kekal setia bertemankan frekuensi 102.9 MHz Perlis FM, serasi dengan kau.

Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan akan dikenakan terhadap perokok dan juga pemilik

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

stream Perlis FM di mana saja anda berada, dan sama-sama kita nantikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ustaz.
3: Abang, Ustaz.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ustaz, saya nak tanya soalan ni, Ustaz. Betul tak, Ustaz? Mati disebabkan sakit perut ni termasuk mati syahid. Ustaz abang, Ustaz.
5: Sakit perut ini termasuk dalam kategori syahid akhirat. Maksudnya kalau orang meninggal dunia yang mati disebabkan sakit perut, itu termasuk dalam syahid akhirat. Para ulama bahas, sakit perut yang macam mana pula? Yang mana sehingga dia terkorban dan meninggal dunia dikira syahid akhirat itu? Pandangan pertama, disebutkan ishal. Ishal tu cirit-birit. Sebab kita tahu kalau orang yang cirit-birit ni, menyebabkan dia punya air dan badan mengkurang dapat menyebabkan kematian. Jadi pandangan pertama menyebutkan yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW adalah cirit-birit. Pandangan kedua pula, menyebutkan mati disebabkan perut ni kembung. Itu dia, perut dia kembung sampai menyebabkan kematian. Maka itu yang termasuk dalam syahid akhirat itu. Pandangan yang ketiga adalah apa-apa sakit perut secara mutlak yang menyebabkan kepada kematian, maka itu dikira sebagai syahid akhirat. Jadi kesimpulannya, kalau meninggal dunia disebabkan sakit perut ini, itu dikategorikan sebagai syahid akhirat. Para ulama bahas, mengapa ini termasuk dalam syahid akhirat kalau mati disebabkan sakit perut ini? Nak menunjukkan mati disebabkan sakit perut ada dia punya kesakitan yang tertentu. Semua mati sakit. Namun mati yang mana disebabkan, kalau kita nampak yang Nabi sebut berkaitan syahid akhirat, kematian itu kita nampak ada dia punya kesakitan yang tertentu. Contoh, syahid akhirat lain Nabi sebut tentang mati lemah. Kita tahu kalau orang mati lemah bagaimana keadaan dia, fizikal dia ketika mana ditemukan itu. Jadi yang menyebutkan orang yang mati disebabkan syahid akhirat ini, kematian itu adalah kesakitan yang tertentu, tak dibandingkan dengan yang lain.
2: Ustaz.
3: Habak, Ustaz.
6: Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, barang siapa yang menyimpan rahsianya, maka sesungguhnya segala kebaikan itu berada di dalam tangannya.

0: menunaikan amal ibadah. Maka dengar Melis FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi dah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Dan kini, kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk kita layan pula lagu-lagu di Jiwang Karat hingga ke pukul 2 petang nanti. Terus setia mendengarkan hanya di Hangat Lead Jiwang Karat.

Wan Karat, hanya di Perlis FM Serasi dengan ku. Dan nampak gayanya sampai di sini saja tugasan Lin teman anda dalam Hangat Lead untuk hari ini. Moga pertemuan di udara hari ini juga membawa banyak manfaat untuk kita bersama. Dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak ye yang buat sangat Pak Su. Lambat lagi 2 jam lagi Pak Su. Apa abang Pak Su?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah adanya. Alhamdulillah adanya. Dan apa pun kita ucapkan terima kasih kepada rakan tugas kita yang baru selesai. Di ruangan hangat lead 10 pagi hingga 2 petang, Linda pun selesai tugasannya.
1: Kalau ikut dah bahasa kasar dia, buat amboi.
0: Oh tu. Memang tak payah ikut kalau ikut bahasa kasar lah.
1: Tu buat amboi.
0: Pak Su tak payah abang kasar. Tak apa. Sebut sekali lagi.
1: Buat amboi.
0: Awak lah Pak Su ni. Ni Pak Su. Pasal apa Pak Su?
1: Kita ditemani dua penolitera yang berkelibar.
0: Wow, berkelibar. Pak Su yang pertama, tak pernah bawa perkataan berkelibar.
1: Yang berkelibar yang pertama. Yang pertama sekali Khairul.
0: Khairul.
1: Yang kedua kali
0: Lady Rara.
1: Tengok seluar dia. Kaki seluar dia kelibak merata.
0: Oh, itu kelibak, bukan berkalibar.
1: Bukan berkalibar.
0: Dia berkalibar lah juga. Campur kelibak. Dia dah lagi Kak Lady Rara masuk. Jam. Kak Rara, tengok ni Kak Rara. Ni dan kita juga ada rakan tugas kita petang tadi. Online pula.

0: petang hari.
1: Ya, itu siapakah gerangannya?
0: Pak Tuan Syed.
1: Dan juga
0: Syed Bakri.
1: Bukan. Dia Ayi. Nama singkat Ayi.
0: Nama singkat, nama
1: nama penuh lagi tanya.
0: Nah, nama lepas engkong panggil apa?
1: Lepas engkong lagi dia tanya. Pak Zul, kita juga ada di stesen pemancar Padang Pong. Terima kasih rakan-rakan setugas kita, Kak Pais, Cik Pun, Perus. Lepas tu kita ada Ciko, ada Yazi, Rizal.
0: Terima kasih banyak
1: rakan-rakan kita di stesen pemancar Padang Pong. Baik, Pak Zul, sekali lagi kita akan kembali semula, Pak Zul.
0: Wih, gelapnya.
1: Sebab apa, Pak Zul, kita nak pergi tengok angin dah kah tahu mana. Kita nak ke udara dulu.
0: Okay.
1: Lagu wajib
0: hanya di Perlis FM.
1: Serasi denganku.

mengenali kendaraan Anda. Dia lebih mengenalinya. Dream Auto bersama Datuk Insinyur Haji Muhammad Dali, pakar pandu uji negara. Dream Auto, Selasa, 2:15 menit petang. Melodi berinformasi.

0: Anak ibu buat apa tu?
1: Aib tengah melukis ni, ibu. Aib melukis gambar kawan-kawan Aib sedang mengibarkan jalur gemilang. Cantik tak lukisan ni, ibu?
0: Cantik sangat.
1: Ibu nak tahu tak nama kawan-kawan Aib?
0: Eh, boleh juga.
1: Ha, ni namanya Aswin. Yang ni Meme. Yang ni pula Ahmad. Yang bertocang ni Lejmi. Yang pakai tudung ni Aisyah namanya. Dan yang akhir ni namanya Mina Aiwong.
0: Wah, ramainya kawan-kawan Aib. Bergilang bangsa pula tu.
1: Mestilah, ibu. Kita semua rakyat Malaysia yang bilang kaum. Hidup satu padu. Taat dan setia kepada negara.

Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hingar, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara. Warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Jom, kibar calur gemilang.

0: mengenali kendaraan Anda. Dia lebih mengenalinya. Dream Auto bersama Dato' Insinyur Haji Muhammad Dalim bakal pandu uji negara. Dream Auto Selasa 2.15 menit di Wise FM. Melodi berinformasi.
1: Ya, Pak Su. Kita dah berjaya dapatkan prof kita, Pak Su.
2: Tadi dia pergi mana?
1: Aduh, lah tu saya kita tanya. Lagu mana cerita? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Tu dia prof kita dah pun ke udara bersama kita dah.
2: Kami menghubungi prof lebih kurang 15 kali.
1: 15 tapi kali eh?
2: Kali yang ke-16 baru jawab.
1: Masa ya, kita tak putus asa tau. Tak putus asa. Ha, janji dengan suara prof.
2: Di mana lokasi prof sekarang ni?
3: Takkan Pak Su tu jangan semang lebih.
1: Dah cakap hari-hari dah prof. Prof, lokasinya berada di mana tu agaknya?
3: Di Kilang. Sekarang berkilang Kajang.
1: Di Kilang Kajang lah.
3: Alhamdulillah. Lari sikit daripada bising bunyi mesin.
1: Besar agaknya kan kilang tu.
2: Cuaca di KL macam mana?
3: Cuaca mendung saja. Banyak haze hari ni.
1: Jadi cuaca
3: mendung haze. Haze terlebih hari ni. Bila haze lebih tak nampak matahari.
1: Alamak.
2: Dua tayar
1: hari ni kita.
2: Baiklah prof, apapun terima kasih kerana terus sudi melaporkan waktu dengan masa ketika bersama-sama di Plus FM ni dan juga pendengar-pendengar yang setia dengan prof. Di mana saja anda
1: betul
2: berada.
1: Betul, nanti-nanti.
3: Mestinya kerana Perlis FM.
1: Terbaiklah, terima kasih prof.
2: Baik, loci dengar. Kita nak ceritakan benda-benda dekat Malaysia tak ada.
1: Jadi tak ada.
2: Slang tukorah dah tukor.
1: Tukar jadi orang KL.
2: Kadang-kadang kita ni pun tertipu. Tertarik.
1: Siapa?
2: Berdaya.
1: Alah, siapa pula yang tipu Pak Suri?
2: Tengok kadang-kadang kereta tu 1.3 je. Exos sampai
1: rupanya
2: 2.12 exos kan.
1: Tapi gaya kena ada gaya.
2: Gaya apa? Hampas je. Okay, kita nak tanya prof, nak bercerita prof, nak cerita dengan kita kan. Kenderaan-kenderaan yang tidak terdapat di Malaysia ni. Prof nak cerita.
1: Wah, betul dengan prof dah janji.
2: Dengan harga-harga kalau duit Bella tak payah.
1: Rega-rega sekali eh. Rega-rega sekali.
2: Okay prof, silakan prof.
3: Terima kasih Pak Su, terima kasih Bella.
1: Sama-sama.
3: Selamat kepada semua penduduk-penduduk di mana saja anda berada, rakyat Malaysia. Sekarang ni apa, haze telah kembali. Kalau boleh kena tutup lah, pakai mask balik. Supaya selamat. Dan kita sentiasa selamat selalu. Amin,
1: InsyaAllah.
3: Cerita berkaitan dengan kenderaan ni memang banyak. Negara kita, kalau kita suatu waktu dulu, kita pernah tengok kereta Vauxhall. Kat Malaysia tak ada Vauxhall. Dulu-dulu waktu saya kecil ada Vauxhall. Nama kereta Seat. S-E-A-T. Seat. Bukan Fiat.
2: Seat. Koyak.
3: S-E-A-T. Seat. Lagi Ibis. I-B-I-S. Ibis. Kat Malaysia tak ada. Kan kereta-kereta ni memanglah kalau kita tengok dalam TV memang ada kereta ni, kereta racing, kereta pakai biasa diubah suai. Kereta kecil memang power memang kuat. Kereta all wheel drive, keempat-empat tayar dia berpusing berterusan. Dekat Malaysia kereta imported aja yang ada all wheel drive. Kereta lokal belum ada lagi. Dan kereta seperti ini boleh digunakan di mana sajalah. All wheel drive ni. Kat lembut boleh. Tetapi kesesuaian tayar tu amat penting lah. Kalau kita tengok pula Lita. Lita dekat negara kita nak masuk terlalu mahal. Mana-mana Lita pun. Dan kita sekarang ada satu je international Lita kita, iaitu di Sepang. Tapi nak masuk, kalau tak ada duit tak payah masuk lah. Tiket dia pun mahal juga. Nak masuk pun boleh juga. Tengok sekali-sekala.
2: Okay.
3: Tapi kalau di Jerman, di England, memang berbeza. Memang tiket dia murah dan nak masuk racing tu pun murah.
2: Oh.
3: Ha, nak masuk racing. Kalau kita nak masuk, harga dia lebih kurang dalam Saturday, Sunday, 35 euro. 35 euro kali dengan 5 lah.
1: Wow, itu dia. Ha,
3: kalau hari biasa, 30 euro. 3 kali 5, 150 ya. RM150 je nak masuk racing.
2: Okay.
3: Tapi dekat Malaysia kalau tak ada ribu-ribu, tak ada ratus-ratus.
2: Tak ada lah.
3: Ha, sorry lah. Dan dekat Malaysia pula nak masuk kereta racing, kena ada ikut technical standard. Kena ada lokes, kena ada macam-macam lah safety features.
2: Mm-hmm.
3: Dan tak boleh isi lebih lagi pada 2 orang.
2: Okay.
3: Kalau dekat Malaysia. Tetapi dekat England, dekat Jerman, dia boleh isi 5 orang.
2: Hmm.
3: Boleh isi 5 orang untuk you nak feel how to drive in the circuit. Macam mana you cara memandu dalam circuit yang betul untuk you implementkan di atas jalan raya. Supaya you selamat. Okay. Ha, kalau kita tengok pembayaran dia pun tiket murah. Nak masuk pun murah. Dan kereta-kereta you sendiri. Kalau you modify aja kereta you, you nak masuk racing, dia terus dia kasih masuk.
2: Oh.
3: Ha, sebab dia tengok kereta you lengkap dengan lokes, lengkap dengan dia panggilkan ada beberapa part safety features, memang dia akan terus bagi masuk. Tapi dengan syarat ada tiket lah.
2: Okay.
3: Tak ada tiket tak masuk, tak boleh.
2: Mm-hmm.
3: So cara pemanduan, kalau kita tengok kan, cara pemanduan jauh-jauh-jauh lebih berbeza dengan negara kita.
2: Okay.
3: Negara kita, kau masuk, kau masuk, kau masuk, kau berani masuk, kau berani masuk. Kalau masuk-masuk, tunjuk tangan. Signal tangan ada pula.
2: Mm-hmm.
3: Lepas tu mulut kamat-kamat lah, apa-apa macam-macam lah sendiri cakap. Di sana kita tak nampak benda-benda macam tu. Kita dia akan bagi laluan, dia depan. Kita bagi signal, dia akan berhenti, dia pakai slow. Walaupun dia tengah laju, dia slow, dia bagi kita masuk. Dia bagi kita masuk. Dia respect. Tak kira lah, waktu tu saya yang memandu. Saya memandu di Jerman baru-baru ni dengan kereta jenis Audi A6 yang tidak ada dalam pasaran di dalam negara kita. Dengan horsepower je 300 horsepower.
2: Allah.
3: CC dia hanya 2000 saja CC dia. Dan kuasa dia memang hebat lah. Memang saya test dia autobahn. Sebab 3 kali saya keluar, saya sewa 5 hari. Sehari 200 euro.
2: Okay.
3: So 5 hari saya sewa, saya jalan betul-betul saya gunakan. Dan 3 kali saya masuk, dia panggilkan autobahn. Autobahn ni adalah tanpa hard limit. Dan tak boleh memandu perlahan daripada 150 ke bawah.
2: Allahu Akbar.
3: You memandu 150 ke bawah, memang kena saman. Dan jaga dapat saman di penghujung jalan, bukan di awal jalan. Atau di tengah-tengah jalan tak ada. You park je kereta you, ada je datang surat. Terus je letak kat timen. Pergi je lah bayar.
2: Wassalamu.
3: Kalau tak, macam kita sewa, kita tak bayar, dia akan tolak dekat kad kita 2 kali ganda.
2: Allahu Akbar.
3: 2 kali ganda. Dan sewa di saman di sana paling murah sekali adalah 200 euro. Paling mahal 500 euro.
2: Kalau duit kita.
3: Nasib lah kalau kena saman atas kelajuan. Tapi kalau dekat sini, kereta yang lorong kanan di dalam negara kita paling laju pun duduk belah kiri. Tak duduk belah kanan sebab belah kanan tu paling perlahan.
2: Terbalik.
3: Saya tengok kan lorong laju untuk memotong. Bila kita dah potong, kita masuk balik belah kiri.
2: Tidak, dia
3: sama je.
2: Dia potong-potong duduk belah kanan tu sampai ke sup.
3: Kalau dia mandu 110 satu, mana negara dia limit 110, kan nak potong, kau potonglah kiri. Aku tetap pandu 110. Dia panggilkan kepentingan diri. Dekat negara kita ni terlalu banyak pemandunya. Tak kira lah pegawai ke tak pegawai ke, sama je lah. Dia duduk atas jalan.
2: Dia bukan bro, dia bersantun bersantun memantun.
1: Santunnya lah memandu tu. Dia kita kena berhemah, bukan santun sangat kan?
3: Itulah betul masalah dia. Itu sebab kalau kita sepanjang 10 hari duduk di sana dan 10 hari berjalan, tak ada satu pun jumpa kelihatan kemalangan. Jadi kalau kita tengok kan dekat negara kita ni, macam daripada Ampang nak mari ke Kajang sebenarnya tak pagi tadi dah jumpa dah sebiji tergolek. Almost hari-hari boleh jumpa tergolek. Jadi memandangkan keselamatan tu tidak diindahkan lah. Jadi sepatutnya bila ada musim-musim perayaan, motor-motor banyak ni diberikan pandangan, nasihat, bukan dikecam. Dia berikan pandangan, nasihat. Sekarang melalui pandangan nasihat ni mungkin mereka boleh dapat. Dan bila mereka terkena, mereka akan sedar. Jadi daripada kawan ke kawan, ini akan membantu untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Tetapi di sini negara kita, aku suka, aku nak laju, aku nak apa, aku je suka.
1: Janji aku sampai dulu kan Prof kan?
3: Sebab sebabnya kalau kita pandangkan ratio, ratio kenderaan hampir 32 juta yang senarai dari ini, komplit adalah 35 juta.
1: Jadi 35.
3: Lebih kurang ketiga, 3 ke 4 juta tak bergerak. Jadi katakanlah 30 juta yang bergerak di atas jalan raya, penguat kuasa campurlah local authority, polis, JPJ, apa saja yang berkuasa di atas jalan raya, kalau kita campurkan nak sampai 50 ribu pun tak ada. Ratio tu nak bandingkan dengan 30 juta dengan 50 ribu. Berapa ratio satu kereta tu? Satu pegawai nak jaga berapa kereta? Sendiri je lah ingat. Itu sebabnya kalau kita sepanjang daripada rumah saya nak pergi ke Nambering. Nambering ni adalah tempat racing sejauh 178 km, hampir 180 km. Saya ingat tak kurang dari 10 stesen yang saya nampak polis akan ada di tepi jalan dengan kereta peronda dia. Dia berhenti, dia memerhati. Dia bukan jalan. Macam kita kat sini kita jumpa beacon light warna biru akan bersepah gaya kena bergaya sini. Di sana tidak. Dia akan berhenti di tepi highway. Dia akan kepala dia menghadap keluar. Dia akan berdiri depan kereta dia. Seorang akan berdiri depan kereta dan seorang ada dalam kereta. Itu adalah pemandu yang tunggu dalam kereta. Dan dia akan kejar. Dalam mana-mana kereta yang perlahan di lorong laju, dia akan kejar terus. Dan dia beri saman terus.
1: Saman terus.
2: Ada duit, ada duit ke belakang kereta? Tak ada duit,
3: boleh bayar, kereta diambil simpan.
1: Balik naik bas.
3: Kalau ada bas, kat highway mana
1: ada
3: bas.
2: RTM dan, je ada bas.
1: Ya, betul-betul.
3: Kalau kita tengokkan apa yang pasangkan tadi, ejos kiri kanan lah. Yang kanan, kadang-kadang yang kiri, itu asal. Tetapi yang ada kanan, yang ada kiri, yang ada di tengah, itu adalah dami.
2: Dami.
3: Pandang cantik tapi tak ada apa-apa.
1: Gaya je lah lebih.
3: Gaya saja.
1: Action. Orang nak action.
3: Apa yang Bella kata tu betul.
1: Action je lebih.
3: Tapi tak ada apa-apa. Bunyi aja. Tapi kalau daripada segi modification, di dalam negara kita, modification ada yang terhad, ada yang dibenarkan. Tetapi di sana, kalau you modify kereta you habis-habisan, dia kena naik atas car carrier. Dia tak boleh duduk atas jalan. Atas car carrier. Lori bawa kereta. Lori tu duduk, kereta duduk atas badan lori. Dan dia bawa ke mana pergi. Dia tidak dibenarkan atas jalan raya. Itulah nampaknya. Ya, kalau kita berbandingkan keistimewaan teknologi, kalau kita katakan teknologi terpantas dalam dunia ni adalah Jerman. Jerman teknologi dia memang hebat dan tinggi. Kalau kita comparekan dalam negara-negara lain maupun Jepun ataupun England ataupun Amerika, teknologi otomotif berkembang pesat di sana. Itu sebab saya pakai Audi A6 yang terbaru tu dengan kilometer baru 2,000 kilometer dan didaftarkan di Jerman baru 3 bulan tak sampai. Jadi dekat Malaysia tak ada lagi. Dia punya kereta serata, dia panggilkan serata badan kereta tu ada signal, ada indicator. So kita tak pakai belt, ada indicator, sama. Tetapi kalau kita salah lorong, sama. Okay. Kalau kelebihan laju, dia maklum. Dan kalau kita lorong slow, kita bawa perlahan, lorong laju kita bawa perlahan, dia akan bagi tahu. Dan bila kita berkelip mata kita lebih 3-4 kali, dia bagi tahu, take a break, a coffee. Macam-macam lah teknologi tentang kereta ni, hebat lah kalau nak dikompare kan. Tetapi walau bagaimanapun, negara kita belum terlewat lagi kerana ada kenderaan-kenderaan tersebut yang telah sampai ke sini, di mana pengguna-pengguna dapat menggunakannya dengan cara yang betul. Tapi saya yakin dan percaya ramai yang suka otomotif tapi tidak kenal otomotif. Sebab beli kereta komplit ratus-ratus ribu, juta. Tapi bila tanya, brother pakai ke gear CVVT ni yang dekat tangan ni, campur tolak ni, aku taruh di jalan, taruh pre parking, taruh reverse. Itu je aku pakai, lain aku tak pakai. Itulah kerugiannya. 10 orang saya tanya, 10 orang akan jawab yang sama. Tak, so kerugian lah.
4: Kita minggu depan kita akan sambung cerita tu.
1: Kenapa,
3: boleh
1: kenapa kita gunakan yang biasa je kan?
4: Tapi guna satu gear je,
1: guna yang tu je.
4: Buat gear macam gear besok sedang. Okey, Prof. Sebelum berakhir macam biasalah, Prof. Kita
3: terima kasih Pak Su.
4: Ucapan.
3: Baik, terima kasih Pak Su. Terima kasih Bella.
1: Sama-sama.
3: Terima kasih juga kepada penolong jurutera RTM Perlis yang melepaskan kita ke udara. Di mana saja mereka berada, di atas bukit ke, di tepi laut ke, atas bangunan ke, selamat bertugas. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di JPJ Perlis, JPJ Kedah, JPJ Penang, kawan-kawan saya, Awi, Atan, ada yang dah percaya itu semua-semua di sana. Dan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar yang biasa menantikan tim otomotif berdaura bersama Pak Su dan Bella dengan celotehnya di Perlis FM. Terima kasih, jumpa lagi di hari dan waktu yang sama minggu depan, InsyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandu uji negara. Itu dia, terima kasih Prof. Ini macam biasa lah. Kita nak tunjukkan kepada Prof nota terakhir pula hari ni. Tapi bukanlah hari ni, minggu depan kita dengar balik suara Prof. Terima kasih Prof.
3: Bye-bye.
1: Bye-bye. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: dia. Lepas tu kita dah dengar tadi ni. Siapa?
1: Lan Putra.
0: Lan Putra.
1: Teribut lah dengan dua lagu tadi.
0: Tujuh. Kan? Katanya nak dengar lagu Black Dog Bone. Dah pun kita pasang. Kembara pun sudah. Law ni?
1: Ya, kita dengar Pandok
0: punya lagu pula. Ekspedisi pula Pandok. Bukan kali-kali Pandok. Goreng mi, Pandok.
1: Tak badan orang jual ayam. Hanya di Plus FM.

Oktober tahun lalu. Coroner Tasmin Abu Bakar menetapkan prosiding itu berlangsung pada 14 dan 21 September, 5 hingga 7 Oktober serta 21 dan 28 Oktober. Sebanyak 51 saksi dijangka dipanggil memberi keterangan. Sukan tenis terbuka Toronto, bekas pemain wanita nombor 1 dunia Iga Swiatek mudah menewaskan pemain Rusia Diana Schneider 6-2, 6-1 sekaligus mara ke separuh akhir. Pemain Poland itu akan berdepan wakil Ukraine Elena Svitolina. Svitolina mara selepas bangkit menewaskan pemain nombor 19 dunia Ekaterina Alexandrova 3-6, 6-0, 6-3. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: bumbu ada, mi korek apa ada, mi
1: tongkat. Dia asal ada. Dia mi lah pasu.
0: Mi santan ada, mi tak santan ada, no.
1: Oh, lagu tu.
0: Dan kita masuk dalam rentak irama Melayu asli, okey.
1: Edisi Selasa hari ni dapat su.
0: Betul.
1: 11 Ogos 2026 bersamaan 27 Safar 1448 Hijrah.
0: Seelok-eloknya.
1: Siapa nak berpantun dah, Pak Su?
0: Aduh, eloklah.
1: Nak buat ke mana dengar lagu ni, Pak Su lah minta.
0: Kena minta.
1: Ketului. Kan? Jadi, Pak Su, kita ada ketului.
0: Oh, kedai FM pun ikut kita. Terima kasih. Rakan-rakan di kedai FM.
1: Terima kasih, kedai FM. Katanya Pak Su sempoi.
0: Tak sempoi lah. Tak sempoi.
1: Mana?
0: Dia kampui.
1: Dadan. Dia mengeluh. Makanlah tak ada orang lain. Terima kasih lah. Kita ucapkan kepada rakan-rakan kita yang berada di ruangan TikTok Live Place FM yang tengah menonton Pak Su Cuaik Namli kita ni lah. Jadi Pak Su, ya. Maulahkan ketulian kita. Apa
0: nanti
1: pesanan
0: saat,
1: Pak Su ni?
0: Nanti saat.
1: Dia tak jumpa tadi. Muka sorak 28.
0: Dia lari dah. Dia lari dah.
1: Lari. Orang buku digital. Tak guna dah buku. Buku tulis.
0: Sempoi lah. Nah, kena tengok kedai FM. Sempoi okay. Lah.
1: Terima kasih kedai FM.
0: Baik. Dengar elok-elok.
1: Baik. Lagu mana bunyi yang masuk?
0: Burung merpati terbang tinggi. Hinggap sebentar di pohon senang.
1: Amboi.
0: Bersatu hati segenap negeri. Malaysia maju penuh bermakna.
1: Itu dia.
0: Kira hari ini tema tema kemerdekaan.
1: Ada lagi Pak Su?
0: Ada, kita taruh minggu depan.
1: Taruh minggu depan. Dia taruh cikgu. Itulah orang kata taruh. Pak Su, apa kata Pak Su bagilah pesanan sikit dekat pendengar-pendengar kita yang nak hantar pantun ni, Pak Su.
0: Okey. Bagi yang nak menghantar pantun, yang teringin nak berpantun, mati malu.
1: Oh, malu.
0: Jangan malu-malu.
1: Oh, tak boleh.
0: Kena berani. Pantun, mula telefon kita berapa nanti, Bella?
1: Berapa lah nombor telefon kita? Dia kalih ke kita juga. Nombor telefon kita, Pak Su. Nombor telefon kita.
0: Pun kalih ke?
1: 0479708888, Pak Su. Itu nombor telefon kita. Lagi satu, 0479708877, Pak Su.
0: Sebab sakit tengkok, baru tak ada kalih lah, Mbak.
1: Tak ada kalih. Harap ke Pak Su lah.
0: Lagi satu, kita adakan lagi platform kita.
1: Platform kita, kita ada Facebook
0: dan
1: juga TikTok Live Place FM. Dan juga di WhatsApp kita, Pak Su.
0: WhatsApp kita
1: 0174541688. Itu dia. Set lagi kita akan baca pantun-pantun kita daripada pendengar-pendengar kita. Kita kumpul dulu, Pak Su. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu Sapin terlebih dahulu, ya Pak Su.
0: Hanya di Place FM
1: Serasi dengan

0: Baik. Kita masuk jam yang kedua.
1: Amboi masuk elok-elok masuk orang.
0: Elok-elok. Dia nak balik.
1: Tok ketulu.
0: Dia nak balik.
1: Kita kena ikut ketulu lagi. Dia baik. Balik.
0: Jadi,
1: kita balik.
0: Jadi ramai yang terpendengar-pendengar kita ni yang bertanya kan Bella. Pantun dua kerat tu tak sampai lagi ke?
1: Pantun dua kerat. Terima kasih lah yang bertanya kan. Sebab pun mereka pun tak sabar lah. Kiranya Pak Suna. Jadi kita akan sampaikanlah pantun tersebut. Buat pendengar-pendengar kita yang ikuti.
0: Dengar elok.
1: Pantunnya berbunyi begini. Burung merpati terbang tinggi hinggap sebentar di pohon sena.
0: Itu pun sambung berbabih.
1: Lagu mana syaratnya maksud? Silakan nyatakan syaratnya. Berbabih.
0: Dan kalau yang nak menghubungi kami,
1: ya,
0: pastikan telefon lempak luang lu.
1: Kalau
0: telefon di dalam rumah.
1: Lagu mana kalau nak telefon kita?
0: Lempak telefon dulu.
1: Lempak telefon?
0: Lempak dulu.
1: Lepas tu? Ambil balik.
0: Ni dah habis rancangan pantun ni, ambil balik. Kalau rosak beli lain.
1: Beli lain. Lempak dulu. Dah habis pantun, ambil
0: jadi,
1: balik.
0: Kalau kilat-kilat tak usah telefon kami.
1: Yang tu pesanannya Masu. Silakan pesanannya Masu.
0: Kilat jangan telefon kami. Kalau boleh duduk kat luar buka baju.
1: Lagu tu pula.
0: Dia kilat ni dia tak boleh tengok orang pakai baju.
1: Ya, betul Pak Su. Itu orang kata apa? Syarat. Ni Pak Su, kita ada pantun yang dikirimkan oleh pendengar kita macam biasa. Silakan. Di ruang WhatsApp kita. Kita ada daripada Ija Izati yang berada di Kampung Pandang Tanjung.
0: Tak pernah miss.
1: Tikus berlari di rumpun padi.
0: Tikus kau?
1: Ya, helang terbang tajam kukunya.
0: Aku ni bilalah doktor nak buang.
1: Mari kekalkan keamanan ini. Tinggi jua dicita-citakannya. Amboi.
0: Itu Tok Bilal pun.
1: Kena tema kita apa tu?
0: Tok Bilal pun nak pantun. Tapi dia kata tunggu juga. Minggu depan.
1: Tunggu minggu depan. Dia ada masa-masa dia Pak Su. Lepas tu Pak Su, kita ada ni pantun daripada Ijai Izati juga. Kirim dua rangkap pantun. Pohon markisa lebat berbuah. Tempat murai bertenggek ria. Malaysia negara bumi bertuah.
0: Betul.
1: Rakyatnya hidup aman sejahtera.
0: Elok.
1: Baik, kita ada daripada Milah yang ada di Repu.
0: Milah pula dah hari ni.
1: Ini dia jadi Milah.
0: Tak jadi puteri lah.
1: Tak jadi. Jalur gemilang berkibar megah. Semangat patriotisme gian membara. Percikan bunga api pastinya meriah. Menyambut hari merdeka kunjung tiba. Terima kasih kepada Milah yang ada di Repu.
0: Milah. Pasu nak pesan. Kalau pesan. Ada suami abang, jangan duduk ketika orang tembak bunga api di bawah.
1: Tak boleh.
0: Jatuh bunga api kat ketah kepala. Botak seluruh hidup.
1: Jangan dibotakkan.
0: Botak.
1: Jadi syarat dia duduklah rumah.
0: Jangan tengok kot jauh tak apa.
1: Tengok kot jauh. Boleh. Pasu, kita ada daripada Kak Wo.
0: Mai pula.
1: Satu pantun. Wangi sungguh minyak zaitun. Wangi lagi bunga semalu. Aku tak malu kalau nak berpantun. Pasal itulah aku pantun selalu.
0: Eloklah Kak Wai, muka tak malu.
1: Kak Wo bukan muka tak malu. Kak Wo dia nak berpantun tu rasa tak malu tu syarat dia pasal.
0: Ingat aku muka tak malu.
1: Kalau malu tak boleh nak berpantun lah.
0: Betul.
1: Ni kalau tak malu juga boleh telefon kita pasal lah.
0: Boleh.

0: tu dia Pak Su. Kita dah dapat dah pemanggil yang pertama Pak Su.
1: Okey.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Hello. Khabar baik. Abang baik. Ah, Akak Hajah kita macam mana Akak Hajah?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ceria dah cuara
1: bom ni. Kata dah doktor buang dah besi tu doktor.
0: Buang kita. Buang. Minggu ni
1: buang
0: Kak Hajah ceria.
1: Buang sebelum
0: mereka. Oh, tak mereka lagi lah. Kak Hajah. Apa nama ceria lah suara Kak Hajah kita. Dah makan ke Kak Hajah?
2: Dah makan. Alhamdulillah. Ini buat sambal tempoyak dah.
0: Alamak. Ha? Sambal tempoyak. Makan dengan apa? Nasi ke?
2: Sambal tempoyak daun.
0: Daun?
2: Pasu tahu tu. Orang negeri punya.
0: Nak ambil menu je. Nak ambil.
1: Engkau ambil lah. Menu setakat yang kau simpan ni 1,500 lah.
0: 1,501 daripada Kak Hajah satu.
1: Sampai sekarang tak buat.
0: Kak Hajah, yang penting Kak Hajah, kita tahu sambal kan. Sambal Kak Hajah mesti yang tur sedap.
2: Nanti lah besok kalau Kak Hajah pergi ke sana, mana nak tahu kan Kak Hajah bawakan sambal tempoyak.
0: Yang pastinya
1: sambal tempoyak tak payah makan dengan asyik rata macam tu je.
0: Ya, tapi Pak Su, yang pastinya air selasa lah.
1: Air selasa lah.
0: Air selasa kan.
1: Apa janji kau
0: Kak Hajah?
2: Macam dulu-dulu lah kan. Kan datang yang selasa.
0: Ni Kak Hajah. Kak Hajah nak sambung pantun Bella ke? Ada Kak Hajah ada pantun sendiri.
2: Nak sambung satu. Sendiri punya satu.
0: Boleh.
2: Tadi kan Bella dah kasih pembayang dia kan.
0: Betul. Kita kasih pembayang. Kak Hajah kasih maksud.
1: Dia kasih, kita bagilah kan.
0: Kasih lagi.
2: Bukan jual beli Bukan jual beli.
0: Bukan. Ini kita.
1: Kita tak ada barang nak jual.
0: Tak laku kalau nak jualnya.
2: Dengar ya.
0: Okey Kak Hajah, kita mulakan.
2: Burung merpati terbang tinggi.
0: Amboi.
2: Ingat sebentar di pohon sana.
0: Aha.
2: Jalur gemilang megah tertinggi. Megah berkebar pekan dan desa.
0: Amboi, terbaik. Itu Kak Hajah kita punya. Kak Hajah nak sambung yang Bella punya. Macam mana tu bunyinya?
2: Itu bantu Bella lah.
0: Yang Bella punya.
1: Kawan ni.
0: Ni, besi buah. Itulah saja nak buatkan Kak Hajah kita gelak. Lama tak dengar Kak Hajah gelak.
1: Lebih baik kau ceritakan kau berupa. Bersenang.
0: Tengok, Kak Hajah gelak.
2: Transfer.
0: Orang itulah.
1: Kak Hajah lain kali transfer main kat Pak Su.
0: Kak Hajah kita seronok. Borak-borak kita Pak Su. Sampai orang tu suruh transfer pula. Kita dengarkan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Abang Cu, jangan letak telefon.
0: Jangan tahu. Lagi nak kena pergi.
1: Abang Cu duduk dalam kedai ke? Atas pengundi bukan?
3: Duduk dalam kedai.
0: Duduk dalam kedai, orang tokeh Pak Su. Tokeh kedai.
1: Duduk tanggung di berai ke atas berai?
0: Lo ni dah nak tanya bila Bang Cu?
3: Duduk kat tonggeh. Kat mana? Kat tonggeh.
1: Kat tonggeh. Jaga. Tadi dia betul terbakar.
0: Duduk kat tonggeh. Katuk semua adalah.
1: Jangan.
0: Bang Cu. Bang Cu nak sambung pantun hat bila bagi ke? Bang Cu ada pantun kediri.
3: Yang tu. Tak boleh.
1: Ayah tu ayah.
0: Tak apalah.
1: Bantu bagi waktu lah.
0: Boleh mulakan sekarang.
1: Okey tu kan payah.
3: Anak ayam di dalam lubang. Beri makan di waktu pagi.
0: Okay.
3: Hidup kita mesti bersabar. Supaya senang di dalam hati.
0: Bersabar. Betul.
1: Kalau orang hutang beras pun tak apa, sabar. Kalau hutang tak bayar pun sabar. Kan?
0: Itu Mancu. Semua dia orang sabar. Terima kasih Mancu.
1: Dan ni pun ambil buah pergi kedai Mancu.
0: Jangan.
1: Semua tak payah dengan bayar.
0: Tapi lokasi dirahsiakan. Assalamualaikum. Terima kasih Mancu.
1: Apa dia Mancu?
0: Apa?
1: Tak ada menyanyi.
0: Nanti Bang Cu bersyair boleh lah. Kalau nak menyanyi pastikan irama asli.
1: Bang Cu kalau nak menyanyi kata bersyair dengan Syafiq lah. Syafiq dia pandai.
0: Malam katuk kedai dah.
1: Katuk tak apa.
0: Sampai lagu pun habis dah. Terima kasih Bang Cu. Assalamualaikum. Tu dia Bang Cu pun dah selesai dah Bang Cu. Baik, kita tengok di ruangan di ruangan WhatsApp kita ada Pak Cik Adam Pak Su.
1: Apa dia?
0: Pakcik Adam yang berada di kampung Celong Cuping.
1: Cuping.
0: Ya, assalamualaikum Bella dan Pak Su.
1: Waalaikumsalam.
0: Ikan bilih, ikan sembilang, orang jual sangat peramah. Dua polis, sepuluh jalur gemilang, berkibar megah di depan rumah. Boleh Su?
1: Boleh. Tapi kalau boleh, hak 8 tahun yang sudah,
0: itu pesanan.
1: Satu yang betul Pak Su. Bila gantung jalur gemilang ni, dah cukup tempoh. Tak sampai sebulan lah. Simpan di pasu elok, lipat balik. Jangan sampai jadi OT jala.
0: Tak boleh Pak Su, OT jala. Kena jendok Pak Su.
1: Kalau ada benda-benda OT jala tu, sebaik mungkin ni turunkan dan digantikan lain.
0: Kalau roboh lah kalau.
1: Kalau tu tetap dah bawah. Tang jala tu.
0: Ayam kibak tu.
1: Yang kibak tu. Yang besar tu terkibak. Yang bawah tu jala tu yang kibak. Jangan simpan lah gambar tu.
0: Tak boleh. Tak boleh elok. Lipat basuh dia. Buat baru tu no.
1: Ni ada warna, ada kaki viral ni sekarang. Dia tengok kampung-kampung yang mana ada.
0: Ya, sungguh ha. Sekejap lagi dia pun pergi record pula. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Orang jauh juga. Kak Ziza, kita apa khabar?
4: Alhamdulillah.
0: Kak Ziza nak sambung pantun yang Bella bagi ataupun Kak Ziza ada pantun sendiri?
4: Pantun Bella dan pantun sendiri.
0: Wah, terbaik. Okey, boleh mulakan sekarang Kak Ziza kita.
4: Okey, pantun Bella. Burung merpati terbang tinggi. Singgap sebentar di pohon sening. Soal berjanji mestilah ditepati. Jangan dikecewakan hatinya.
0: Oh, yang janji kena ditepati Pak Su. Jangan dikecewa.
1: Ni, ada ni Zah. Kalau nak mudah, pikat ikat bancu ya. Ambil semua, dia sabar je. Ambil berah tak payuh pun, dia sabar.
0: Nasir tu jauh.
1: Kejap je.
0: Jangan
4: anak gajah dah masuk belum? Anak gajah
0: dah masuk dah tadi. Anak gajah anak-anak. Kak Ajar dari ada yang pada.
4: Ni anak gajah di gejala lembu masuk ni.
0: Apa dia?
4: Yang ni lah anak gajah di gejala lembu. Kak Ajar je lembu.
0: Okey. Kak Ajar kita nak pantun sendiri pula.
4: Pantun sendiri. Harum mewangi si buah durian. Hendak dimakan duduk terdulang. Bulan ini bulan kemerdekaan. Mari kibarkan jalur gemilang.
0: Terbaiklah Kak Zah. Kak Zah kita orang Johor Lobu. Anak-anak, anak lembu. Kak Zah dari Johor Lobu.
4: Anak gajah, anak lembu.
0: Ingatkan
1: Johor Lobu.
0: Ingatkan anak-anak, anak gajah. Baik.
4: Yang tadi anak-anak.
0: Ambil.
1: Okey.
0: Okey, terima kasih Kak Zah. Assalamualaikum. Baik, Kak Zah kita
1: gigi
0: pun.
1: Besi.
0: Gigi besi. Seorang gigi besi, seorang tak ada gigi. Pak Su. Pak Su kan tak ada gigi. Ingin tolong dia. Ni Pak Cik Mae Kuala Kedah. Assalamualaikum Pak Su dan Bella.
1: Waalaikumsalam.
0: Ditiup bayu si pohon sena, gugur sehelai daun mengkudu. India, Melayu juga Cina, hidup aman bersatu padu. Anak tani pergi muara, di tangannya membawa tiba. Pak Su kena claim apa ni Pak Su? Sana sini dah pasang bendera, sempena 31 Ogos akan tiba. Terima kasih Pakcik Mael Kuala Kedah. Lepas kita ada juga daripada Sungai Petani pula. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata salam sejahtera, awal bismillah pembuka bicara. Asam kandis mari dihiris, manis sekali rasa isinya. Dilihat manis, dipandang manis, lebih manis hati budinya. Amboi Kak Zai.
1: DJ Alung ada
0: mau nak tengok, mau nak pusing.
1: Bacakan bantu dia.
0: Anak-anak dari Melaka. Terima kasih. Lepas kita ada juga daripada Cik Mi Santan. Pergi sarapan di kedai Mak Janda, kopi larat dan pulut si kaya. Bulan 8 sambutan merdeka, tentu rakyat rasa gembira. Negara kita nama Malaysia, ramai bangsa bersatu padu. Kerana kita nak sambut merdeka, mestilah bersama, janganlah malu-malu. Masih lagi belum masuk, kejap lagi kita akan baca lagi Pak Su.
1: DJ Alung ada.
0: DJ Alung. Terima kasih DJ Alung.
1: Ah, dia ada bantu ni.
0: Amboi. Ni DJ Alung di TikTok kita pasal.
1: TikTok.
0: Pasal bunyinya begini ya. Pucuk paku di celah batu tumbuh subur dijaga rapi. Bendera kita gah satu-satu. Tanda merdeka jiwa di hati. Terima kasih DJ Alung.
1: Hanya di Press FM.
0: Serasi denganku.

0: Baik, lepas tu kita nak habis di ruangan Facebook. Facebook kita pun ada ramai pakat berpantuk ni ha. Lepas tu yang ada Nur Rizah Mak Rashad, terima kasih. Masayo Muhammad, terima kasih.
1: Orang Jepun pun ada.
0: Ada mereka-mereka. Muftah Jaafar pun ada. Lepas tu pantunnya berbunyi begini. Bersopan santun gadis hulu, menjaja barangan guna perahu. Ingin berpantun jangan malu, boleh belajar ada yang tahu. Hafiz Nur Syazaf, terima kasih. Lepas kita ada juga pantun yang kedua daripada Muftah Jaafar. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon sena. Baiknya hati berbudi tinggi, disenangi orang walaupun kemana. Wow, terima kasih. Baik, kita ada juga daripada Hafiz Nur Syazam, terima kasih. Yahya Saleh pun ada. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon sena. Lama menanti tak kunjung lagi, rupanya terlantar tidur sampai terlena.
1: Itu dia.
0: Yahya Saleh kirimkan lagi pantunnya. Terbang helang begitu gagah, di ruang awangan megahnya ia. Jalur gemilang dipasang megah, tanda kebanggaan rakyat Malaysia. Itu dia, baik. Kita juga ada daripada Azmir Osman. Assalamualaikum. Pantun berbunyi begini hari ini. Wow, daripada pantunnya bunyi dalam English, Pak Su. Amboi, bright blue skies and shining sun, our Lord of freedom second to none. Hold our flag high in the air, love for our country pure and fair. Wow.
1: It's from where? From where is it?
0: From Malaysia.
1: From Malaysia. You can talk
0: Malay. Terima kasih Azmir Osman.
1: Oh, Azmir.
0: Azmir.
1: You can talk Malay
0: No, tak apa, Pak Su. It's okay. Yeah. Azmir Osman, terima kasih banyak. Baik, kita ada juga daripada Pak Su Omar, Pak Su. Daripada Pak Su Omar, kirimkan tiga rangkap pantun. Nak jawab pantun kita, Pak Su.
1: Okay.
0: Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon sena. Ada kekasih menghilang pergi, siang malam tidur tak boleh lena. Siapa suka memegang adat, muliakan adat dengan kerenah. Siapa suka sembahyang sunat, pahala dapat ilmu bertambah. Bermain buayan di sana sini, bersama keluarga berbuai belaka. Apa khabar kawan-kawan hari ini? Semoga semua sihat, sihat belaka. Amboi, Pak Su, kita ada daripada pengantin baru, Pak Su.
1: Ya.
0: Aizat Hafiz. Tu dia, kirim tiga rangkap pantun terus. Pantunnya bunyi begini ya. Pengantin baru kirim, kita kena baca, Pak Su. Indah berseri Tasik Melati, padi menguning di hujung desa. Perlis negeri di dalam hati, cinta merdeka sepanjang masa. Ke Kuala Perlis membawa bekalan, singgah sebentar membeli pekasam. Jalur gemilang lambang perjuangan, merdeka disambut penuh semangat. Naik ke Wang Kelian, melihat sempadan, bukit menghijau nyaman terasa. Perlis kecil penuh kebanggaan, Malaysia merdeka kekal selamanya. Terima kasih pengantin baru Aizat Hafiz. Selamat pengantin baru.
1: Terima kasih semua lah anak-anak kita dalam TikTok.
0: Ya,
1: di mana sajalah yang mengikuti siaran Perlis FM ni.
0: Baik.
1: Jauh dan juga dekat. Semua kita terhibur dan jangan lupa minggu-minggu kehadap ni kita akan bersua lagi lah.
0: Terima kasih banyak masih semua.
1: Masih dalam, tema merdeka.
0: Ya, tema merdeka kita.
1: Kan.
0: Terima kasih, Pak Su.
1: Jadi,
0: apa nama Pak Su punya pantun penutup lah ke mana bunyi?
1: Macam ni lah. Kibar megah jalur gemilang,
0: amboi,
1: lambang negara, penuh berjasa.
0: Hai.
1: Sampai di sini tirai dibentang, merdeka Malaysia kekal selamanya.
0: Itu dia lagi. Terima kasih Pak Su. Jumpa sama lagi minggu depan. Apa nak kata Pak Su? Dan minggu depan kita bawa tema yang sama juga, sepenuh bulan merdeka.
1: Ya.
0: Jumpa minggu depan Su.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih. Bye-bye. Jom kita

0: dan dengarkan irama Melayu asli yang tak lapuk di zaman Selasa 3.15 petang hanya di Perlis FM.
1: Di pohon ciku bersarang lebah bermacam jenis.

0: Bang, tampung asal kampung Kepala Kebau, mencari rezeki di tempat orang.
1: Hatiku resah, jiwaku lara. Dikata tak sopan, celupar pula. Kita berpisah hanya sementara. InsyaAllah, Selasa depan berpantul semula.
2: Rentak irama Melayu asli setiap Selasa, 3.15 minit petang.
3: Bella dan Paksu.
2: Pantun berseni, semua tertawan.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Waktu ini mampir ni ke pukul 4.15 minit petang. Sama-sama kita nantikan pukul 4.30 minit petang berita Perlis FM bersama dengan Bella. Sat saja lagi, okey? Jangan pergi mana-mana. Terus setia bertemankan. Hemo-hemoi. Kita enjoy. Kapuasai. Bye.

0: Ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Assalamualaikum, saya Ernie Zakri.

0: Tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa. Tanah merdeka. Di sini hangat, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Ku lihat warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Jom, kibar Jalur Gemilang.

0: kakak dengar radio boleh.
1: Firman Allah Subhanahu wa Taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
2: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.
1: Ustaz.
2: Habak, Ustaz.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Hari ni kita nak cerita pasal wuduk ni, Ustaz. Persoalan dengan nak wuduk ni. Apa hukum dia, Ustaz, ni? Dia mula ambil wuduk dia dengan tangan kiri. Lepas tu baru kanan. Jadi, sah ke tak hukum dia ni, Ustaz?
3: Okey, berkaitan bab wuduk. Ketika wuduk, kita disunahkan untuk tayammun. Tayammun tu mengkanankan. Contoh, ketika nak basuh tangan sampai ke siku dan juga waktu nak basuh kaki, kita kena mulakan anggota kanan. Maksudnya, kita nak basuh tangan sampai ke siku ni, sunahnya 3 kali kanan. Lepas tu, dah habis kanan, baru 3 kali kiri. Sama juga macam kaki. Kita buat kanan dulu, lepas tu barulah kiri. Kalau kita dahulukan kiri terlebih dahulu, hukumnya makruh. Wuduk kawan tu sah. Cuma makruh dan maksudnya pahala dia tu kurang banyak lah dalam ketika tu tak mendapat kesempurnaan wuduk. Jadi dalam keadaan tersebut, bila mana ada orang, dia memulakan tangan kiri lu ataupun kaki kiri lu waktu nak basuh tangan ataupun kaki, maka ketika tersebut hukumnya makruh. Tapi wuduk dia sah tak? Wuduk dia sah. Jadi kita elakkanlah untuk memulakan dengan tangan kiri dengan sengaja. Kita ketika nak basuh tangan sampai ke siku tersebut ataupun nak basuh kaki, disunahkan memulakan dengan tangan kanan ataupun kaki kanan terlebih dahulu. Wallahu a'lam.
1: Ya, terima kasih, Ustaz. Semua fahamlah dengan penerangan yang diberikan oleh Ustaz tadi.

0: Dengarkan Titian Ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 petang hanya di Perlis FM.
1: Dengar radio Perlis.
2: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
3: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
2: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
3: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
2: Clear, aku tak kalih dah.
4: Jebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hyperlist FM. Kita ni kan kena belajar hari-hari tau. Mungkin kita belajar menjahit, mungkin kita belajar memasak, mungkin kita belajar memandu. Belajar apa saja, mudahnya kita memang kena bangunkan diri kita dengan cara metodologi belajar. Ha, timbul pula satu perkara. Tengah-tengah duk belajar tu, I nak patah semangat pula. Nak give up, nak down. Alamak, sebab apa? Sebab hasil tak cantik, tak cun, tak seperti yang kita harapkan. Padahal kita kan tengah belajar. Jadi, kita ni belum cukup buat lagi. Teruskanlah buat. Buat berulang kali. Buat sampai jadi. Kalau salah, betulkan. Buat penambahbaikan. Try and adjust. Bukan tak pandai, tapi belum cukup buat. Ha, bila dah berulang kali buat, dah cukup, hasilnya pun wow, sempurna. Salam dari UAM, padu style.

0: Perkembangan pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH di Dewan Rakyat. TH telah diselamatkan dengan suntikan kewangan melebihi RM10 bilion bagi memulihkan kedudukan kewangan institusi itu yang kritikal akibat penyelewengan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan itu bukan untuk mengambil alih asetnya.
1: Tabung haji ketika itu adalah tidak solden dan perlu diselamatkan. Keadaan tersebut akhirnya memaksa Kerajaan Pakatan Harapan untuk menyelamatkan dalam bahasa yang sebetulnya bail out tabung haji dengan pelan penstrukturan semula bagi memulihkan kedudukan kewangannya supaya tabung haji kembali solven serta kekal mampan untuk jangka panjang.
0: Dewan Rakyat dimaklumkan 5 siri surat peringatan dikeluarkan Bank Negara Malaysia berhubung jurang antara aset dengan tanggungan TH. Menurut Dr. Zulkifli, meskipun bukan badan pengawal selia TH, Bank Negara sejak 2014 telah membangkitkan kebimbangan terhadap pembayaran agihan keuntungan tinggi yang menyebabkan rizab sedia ada menjadi negatif.
1: Asasnya adalah sekiranya ia tidak ditangani, maka ia bersiko menimbulkan kesan yang parah kepada kedudukan dan kestabilan wang negara. Jadi apa yang berlaku adalah surat-surat amaran yang diutuskan Bank Negara Malaysia tidak pernah diendahkan. Apatah lagi diberi perhatian dan diambil tindakan oleh pengurusan tabung haji pada ketika itu.
0: Dalam mesyuarat khas itu, Dr. Zulkifli menyatakan keputusan TH mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi ketika prestasi kewangannya menunjukkan keadaan sebaliknya merupakan ketidakpatuhan ketara terhadap Akta TH.
1: Tindakan tersebut diambil semata-mata bagi membolehkan tabung haji mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi walaupun prestasi kewangan adalah sebaliknya dan tabung haji tidak solven. Keputusan ini merupakan satu ketidakpatuhan yang ketara kerana tabung haji mengagihkan keuntungan tinggi apabila curang defisit antara aset dan liability berkembang jelas melanggar Akta Tabung Haji.
0: Beliau turut menjelaskan hasil pelaksanaan Plan Pemulihan serta Reformasi sejak 2018. TH kini kembali kukuh berada pada kedudukan yang mampan.
1: Hasilnya, di bawah kepimpinan pengurusi, lembaga pengarah serta pasukan pengurusan yang profesional, kompeten, berwibawa, tabung haji kini berjaya kembali ke landasan yang lebih kukuh, mampan melalui pelan strategik reformasi serta tabi urus yang lebih baik tanpa campur tangan kerajaan.
0: Menurut beliau, TH turut mencatatkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah sebanyak RM4.64 bilion pada 2025. Hasil peningkatan kualiti pelaburan serta pengukuhan tadbir urus dan pengurusan TH.

0: Dekat dengar radio paling.
1: Sama-sama kita ikuti Al-Hadis bahagian kedua, Bulughul Maram min Adillah Al-Hakam siri ke-308 oleh Sahibus Samahah Dato' Arif Perkasa Profesor Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis.
2: Yang kedua, jemaah. Yang kedua, di antara perosak daripada ikhlas kita, niat ikhlas kita, ketika kita dah mula ikhlas, adalah riak dan sum'ah. Riak dan

0: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi sudi terus setia bertemankan Pelis FM di mana jua anda berada. Masuk dah kita jam yang keempat waktu ini di ruangan Hey Moy, Hey Moy. Dan macam biasa jam yang keempat kita akan siarkan kepada anda rancangan Al Hadis, tapi hari ini untuk bahagian kedua. Sama-sama kita ikuti Al Hadis bahagian kedua, Bulughul Maram min Adillah Al-Hakam siri ke-308 oleh Sahibus Samahah Dato' Arif Perkasa Profesor Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. حديث yang berikutnya. وعن الحكم بن حزم وعن الحكم بن حزم حزم رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس رواه أبو داود عن الحكم بن حزم daripada Hakam bin Hazm رضي الله عنه. Hakam bin Hazm ini dia kata qala syahidna, kami menyaksikan al-jumu'ata jumaat ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama mutawakkian ala asa au qaus, baginda berdiri dan berpegang bersandar berpeganglah, mutawakian ni asalnya dia sandang, maksudnya dia bertunjang tawakka kepada tongkat ataupun kaus ataupun anak panah. Hadis ni telah dijadikan dalil oleh jumhur bahawasanya disunatkan khatib untuk memegang tongkat ketika berkhutbah. Okey, apa huraian kita tentang hadis ini? Pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakam bin Hazm. Al-Hakam bin Hazm ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini daripada batni Bani Tamim, daripada jalur Bani Tamim. Dan Hakam laisa lahu hadis illa hada, tak ada hadis Al-Hakam ni melainkan hadis ini sahaja. The only hadis from Al-Hakam bin Hazm, satu-satu saja hadis daripada Al-Hakam bin Hazm ialah hadis ni. Hadis dia yang sebelum saya nak pergi, hadis dia yang lengkap yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Hakam menceritakan bahawasanya Al-Hakam ni Al-Hakam Al-Kulafi, daripada Kulaf, Bani Kulaf. Al-Hakam ni dia menceritakan bahawasanya wafatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tisah. Aku ni pergi jumpa Nabi di dalam 7 ataupun 9 orang yang pergi jumpa Nabi. Mungkin rawi syak min rawi, rawi yang syak. Berapa orang dah nak cerita hadis dah. Fadakhalna alaihi, kami masuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah zurnaka fad'u lana bi khair. Wahai Rasulullah, kami menziarahi engkau, doalah kami dengan kebaikan. Hadis yang ni di dalam riwayat Abu Daud, dalam riwayat dalam Musnad Ahmad dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataynaka litad'u lana bi khair, kami datang jumpa engkau supaya engkau doa pada kami dengan kebaikan. Ni pun satu perkara, kita bila jumpa orang saleh kita suruh dia doa kat kita. Kalau kita tahu orang soleh, suruh doa kita. Ni apa pun tak ada, boleh ambil selfie ya? Boleh selfie ya? Bukan kata salah kan? Saya tidak termasuklah orang soleh tu. Kalau tuan-tuan jumpa orang soleh lah, jangan duk kalut, suruhlah dia doa. Saya pun kalau jumpa orang soleh, saya kena suruh dia doa lah. Kalau jumpa saya mungkin tuan-tuan selfie lah, pasal dah tak soleh, selfie je lah kan? Tapi maksudnya itu adalah sunnah. Bila jumpa orang-orang yang baik, suruh doa adalah sunnah. Kita jumpa orang tua, orang soleh ni bukan mesti ustaz, bukan mesti mufti. Ais, orang soleh mungkin dia jaga masjid, dia sapu sampah tepi jalan, tapi orang ni soleh, ahli salat. Kita kata ni doa kasihan no. Dan kita pun kalau orang duk kata, kita suruh doa. Doa, tuan-tuan doa lah. Tuan-tuan duk mengaku syok, ya saya doa insyaAllah. Tuan-tuan doa tak? Kata doa, dia kata dah dia suruh, aku mengaku je lah. Dan mudah-mudahan Nabi doa, bila orang suruh kita pun doa. Saya ni ramai dah bukan kerana saya soleh ke apa, dah kita jadi ada nama sikit, orang jumpa, orang suruh lah kita berdoa. Sebab tu salah satu doa yang saya jarang tinggal ni, saya cerita lah. Ya Allah, man sa'alani an as'alaka faqdi hawaijahu. Ya Allah, siapa yang minta pada aku supaya aku minta pada kau, tunaikanlah hajat mereka. Kau tidak tak ada ingat nama. Ha? Ramai sangat. So kita pun macam itulah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat jumpa doa. Dia kata fa'amara bina au amara lana bi syai'in minal tamr. Nabi bila tengok mai, Nabi perintah supaya diberikan tamar. Macam masuk tetamu 7-8 orang, bagi tamar. Wa sya'nu idzat dun, kata dia. Ketika zaman itu, ni sebelum buka kota Mekah, qabla fathal Mekah, sebelum buka kota Mekah. Keadaan ketika itu sempit. Maksudnya orang tak mewah. Boleh bagi kurma tu pun masya-Allah dah lah. Dan ini satu hal lah. Kita appreciate orang macam mana. Kadang-kadang kita pergi satu orang, kita tengok susah ya, tapi dia dayang kita. Apa yang dia beri pada kita tu, walaupun pada kita tak ada apalah, kita duk makan jauh lebih pada tu, tapi kita tahu itulah yang dia miliki. Kita akan sangat berterima kasih tahu dia layan kita dengan layanan yang baik. Dan kita jangan bebankan orang. Kita tahu orang susah, nanti nak pergi rumah kawan kita, dia pun susah. Dia, aku nak pergi rumah hang, gulai kambing lah. Dia nak makan kambing setahun sekali pun bayar, kita suruh dia pergi cari kambing main kat kita. Ha? Nah. Kita pergi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada, dia bagilah. Kita pun pergi rumah orang macam tu lah. Kita tengok orang, kata mungkin itu saja yang ada. Fa aqamna biha ayyaman syahidna fiha al-jum'ata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk bersama dengan Nabi beberapa hari dan kami menyertai, yakni bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat Jumaat. Jadi dia dance sembahyang Jumaat dengan Nabi. Tuan-tuan, siapa nak kenai Al-Hakam bin Hazm jika tidak kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 1400 tahun berlalu, dia dikenang kerana peristiwa dia pernah solat Jumaat sekali dengan Nabi. Dan dia menceritakan peristiwa itu. Kadang-kadang ada peristiwa dalam hidup kita ni, kita ingat saya baru-baru ni cerita kat kawan-kawan, kadang-kadang saya cerita saya pergi ke India, apa berlaku di India bila saya pergi jumpa Maulana untuk ambil ijazah hadis, kemudian peristiwa berlaku macam mana, tersangkut di tengah hutan India tu, di kampung India tu, yang gajah dengan apa, peristiwa tu saya ingat. Kemudian saya berjumpa dengan satu orang yang Maulana saya di sini, berjumpa dia berdoa supaya minta dia berdoa. Saya duduk tepi dia, saya suruh dia berdoa, dia berdoa dalam bahasa Urdu, saya amin saja lah. Peristiwa tu sekali ya, tapi saya ingat pasal Maulana Zainal Abidin Al-Azami, muhaddis daripada Saharanpur, India. Kemudian saya jumpa dengan Qasim An-Nahtawi, walaupun orang lain mungkin juga jumpa mereka, tapi karena ada peristiwa pergi ke rumah mereka, makan dengan mereka, duduk dengan mereka, ada cerita dengan mereka, hadiah daripada mereka, kita ingat. Ada sahabat lain semayang selalu je dengan Nabi Jumaat, tapi tidak menjadi hadis. Oleh kerana kenapa tak jadi hadis? Kerana dia tak cerita. Tentu kalau semayang Jumaat, Abu Bakar dan Umar semayang lagi banyak daripada Al-Hakam bin Hazm. Tapi dia menceritakan supaya menjadi rekod apa yang mereka lihat yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kata dia, faqama mutawakkian ala asa au qaus. Maka Nabi itu berdiri berkhutbah memegang al-i'timan ala asa au mutawakki ala asa, memegang tungkat ataupun anak panah. Fahamidallah, dia memuja Allah, alhamdulillah tu, wa asna alaihi, dan memuji Allah, kalimat khafifat tayyibat mubarakat, kalimah yang ringkas, yang baik, yang sangat diberkati. Dia ingat, dia report hal ni setelah Nabi tak ada. Summa qal ayyuhan nas innakum lan tutiqu aw lan taf'alu kullu ma amartukum walakin saddidu wa abshiru. Kemudian baginda menyatakan dalam khutbah yang dia dengar tajuk hari itu, wahai manusia, kamu semua tak akan mampu, kamu semua tak akan mampu untuk buat, ataupun kamu tak akan buat semua yang aku, kamu, kullu ma umirtum, semua yang kamu diperintahkan, kullu ma umirtum bihi, semua yang kamu diperintahkan dengannya, kamu tak mungkin buat. Walakin saddidu, tapi bersederhanalah, kata Nabi. Wa abshiru, dan bergembiralah. Okey, saya nak hurai 2-3 benda dan hujung hadis ni dalam masa yang ada. Pertama, cerita Nabi bila berkhutbah, alhamdulillah inal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru, semua ni dalam riwayat-riwayat lain pun ada. Kemudian kalimat tayyibat, khafifat, mubarakat, semua ni ada. Tapi ada satu hal yang tak ada dalam cerita orang lain, melainkan cerita Al-Hakam bin Haznin saja, iaitulah al-i'timad atau al-ittika ala asa. Khutbah pegang tungkat ni. Semua hadis-hadis yang lain tentang Jumaat kita duk baca ni, sahabat tak cerita yang ni, tapi Al-Hakam cerita yang ni. Tengok, hadis ada. Sekali lagi ya, hadis ada. Apa nak hukum hadis ni tentang perbuatan pegang tungkat ni? Dia boleh ada tungkat tak? Dia boleh ada tungkat? Okey.
2: sebagai majoriti ya, kebanyakan mazhab, kerana ada hadis ni, mereka berpendapat adalah sunnah untuk pegang tongkat. Taklah kita wajib, sunnah. Tapi setengah negeri, tongkat khutbah hilang, khutbah tak boleh baca. Oh, yang tu heran. Satu mazhab yang lain kata tidak, melainkan jika berhajat. Mengapa mereka tak mau pegang hadis ni? Hadis ni sahih. Sebab kata mereka, pertama, sahabat-sahabat lain tak pernah report pun masalah baca pegang tongkat ni. Macam mana dia saja yang report ni? Dia kata dia report pun kira betul ya. Tapi tu orang tak report, yang lain tak semestinya tak betul. Tak, yang lain tu mereka tak report sebab Nabi tak pegang. Jadi Nabi hanya pegang tungkat bila? Kalau menurut Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dan Zad Al-Ma'ad, dia menyatakan bahawasanya Nabi pegang tungkat itu sebelum dibuat mimbar, masa duduk pijak atas batang tamar. Bila sudah ada mimbar, Nabi tak lagi pegang tungkat ataupun pegang anak panah. Yang lain berpendapat tungkat itu dipegang jika seseorang rasa dia gayat ataupun dia bila dia berdiri. Memang adat Arab dahulu mereka pegang tungkat supaya bila mereka berdiri lama, mereka ada sesuatu untuk di tangan mereka, nak bersandar dengan tangan. Kalau dalam mimbar yang seperti ini sudah ada tempat untuk kita pegang begini, maka tungkat tidak perlukan lagi, kerana tungkat bukan tujuan. Maka tungkat hanyalah apabila menjadi keperluan. Tapi kalau tu imam tu muda cergah, berkata mereka duduk kat bawah sihat jalan, nak naik khutbah kena pegang tungkat, nampak lemah sangat, tak sunnah tu. Tak sunnah kata mereka. Kerana cuma yang peringkat satu kita, tongkat hebat. Kalau dilihat hebat, bagi peringkat pihak yang menyatakan disunahkan tongkat. Dak atau anak panah, ada tak hadis mana-mana yang menunjukkan Nabi apabila berkhutbah memegang saif, memegang pedang? Tak, tak ada. Tidak ada hadis Nabi memegang pedang. Tak ada. Untuk menyatakan nah, Islam berkembang dengan pedang, dengan pegangan pedang, itu adalah isyarat yang sangat buruk. Kerana Islam tidak berkembang dengan pedang, ia berkembang dengan dakwah. Dengan dakwah. Pegang senapang ketika berkhutbah seolah-olah ia satu ancaman kepada orang bawahan yang mendengar. Tidak ada. Riwayat yang ada ini saja, tungkat ataupun anak anak panah. Maka dengan itu, dengan itu disunatkan pada sebahagian mazhab memegang tungkat, tidak disunatkan pada sebahagian lain melainkan jika ada keperluan. Fatwa kita diperoleh, kita kata pegang tongkat semasa khutbah khilafun mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar, kita akui ini khilaf ni dua-dua pihak ada dalil. Tetapi pandangan yang kita pilih di negeri Perlis ni tidak memegang tongkat, melainkan jika ada keperluan. Tak apalah, dia nak naik tangga mimbar pun dah terketak, peganglah tongkat. Ataupun sagi dia kena hari tu vertigo ke apa, dia peganglah tongkat kok mimbar tu. Ada mimbar yang macam masjid negeri Arau. Kita naik memang gayat. Pasal dia pakai pijak tangga macam tu ya. Kalau mimbar macam ni, tidaklah gayat. Ada tak mana-mana hadis yang bagi tahu pegang tungkat tangan kiri ke tangan kanan? Tak ada. Yamin au yusra? Tak ada. Maaf, tak ada. Jadi setengah orang kata ni, disunatkan pegang tungkat dengan tangan kiri? Tak ada. Ataupun tangan kanan? Tidak ada. Cumanya kalau dia memegang kaul pegang tungkat, dia nak pegang tungkat, dia baca teks. Kalau dia baca teks, dia pegang tangan kiri lah. Teks tu ada Al-Quran apa semua, dia peganglah teks tangan kanan. Itu logik, make sense logiknya. Cuma saya nak sebut sedikit dalam hadis ni, yang dia dengar Nabi kata, kamu tak akan mampu, innakum lan tutiqu au lan taf'alu ma umirtum bihi. Kamu tidak akan mampu untuk melaksanakan apa yang kullu ma umirtum bihi, setiap yang diperintahkan kepada kamu. Nabi kata kamu tak akan mungkin mampu semua yang perintah agama ni, kamu you cannot do everything, kamu tak mampu. Kadang-kadang mungkin kita banyak sudut lah. Kadang-kadang kita tak sihat, kita nak berdiri tak boleh, kita kena duduk. Kadang-kadang kita terlepas. Kadang-kadang kita belajar bab sunat solat ni, kita tak solat semua, kita solat sunat-sunat sebahagian saja. Kita belajar bab puasa, kita tak puasa semua, kita puasa sebahagian saja. Tapi yang Ramadan yang wajib tu kita buatlah. Kita tak berjaya buat semua. Tapi Nabi kata walakin saddidu. Nabi kata saddidu, yakni
3: wasallallahu alaihi wasallam.
2: Sederhana. Jangan terlalu cuai. Jangan pula terlalu melampau. Untuk menjalankan agama ni, bainal ifraq wat tafriq, di antara kecuaian, kemelampauan dan kecuaian. Ada orang, sebab tu orang baru-baru semangat sunnah, semangat semayang ni, dia lajuk tu hebat. Kita tahu, kita sabar, kita dengar dia, kita tu suruh komen banyak sangat, kita kata pelan-pelan Syekh. Kalau boleh semua orang dia nak pergi berhujah ni. Kita nanti tu, slow-slow. Bukan slow tu slow terus, sederhana. Bila main semangat tu kuat, Nabi kita sederhana, nanti kamu akan tinggal semua. Untuk mengatasi itu, wa'ab, Nabi kita sederhana. Yang mana kamu wajib kamu buat, yang mana kamu sakit ada rukhsah kelonggaran, yang mana sunat yang mampu kamu buat kamu buat, yang mana tak mampu kamu buat yang wajib. Begitu seolah-olah. Wa'abshiru, dan bergembiralah. Agama mudah. Dalam hadis yang lain, yang dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang selalu kita baca, inna dina walan yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Agama itu mudah, tidak ada siapa yang membeban-beban, memayah-mayahkan amalan agama, melainkan dia yang tewas nanti, dia yang tak akan berjaya, dia yang akan gagal melaksanakan. Nabi kita wasaddidu waqaribu, kamu bersederhana, tuju yang paling tepat, yang hampir, mendekatilah yang tepat. Kita nak semayang malam macam Nabi tak mampu. Tapi tak bolehlah kerana kita tak mampu nak solat macam Nabi punya panjang tu, tak bangun langsung tahajud, bangun juga. Kita tengok, oh sahabat kita solat, Masya Allah, satu rakaat baca 5-6 muka surat Quran. Kita kalau baca macam tu tak ingat. Aku tak apa, ingat, aku tak ingat, aku tidur. Tak betul. Bangun apa yang kita ingat. Jangan tinggal semua. Lepas tu jangan dengar-dengar fadilat tahajud qiyamul lail. Semayang qiyamul lail pada minggu yang pertama dengar tu sampai tidur setengah jam ya. Main minggu kedua dengan subuh-subuh tak pergi. Kami tak mau macam tu. wa qaribu wa absyiru, dan bagikan kabar gembira. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wasta'inu, dan kamu minta tolong bil ghadwati war rauha wa syai'un min ad-dulja, kamu carilah pertolongan dengan apa? Dengan ghadwah. Ghadwah ni orang Arab apabila mereka safar, mereka sair, mereka berjalan, mereka ada waktu al-ghadwah. Ghadwah ni maksudnya waktu yang selepas daripada subuh tu sebelum matahari begitu panas. Nabi ambil contoh perjalanan Arab tu. Waktu tu sejuk sikit, boleh berjalan. Bila panas berhenti. Warauha, rauha selepas daripada matahari mula nak turun pas asar sebelum maghrib. Wa syai'un min al-dulja, dan sedikit daripada waktu hujung malam. Maksudnya tuan-tuan agama ni kena sederhana, minta, cari ruang. Mungkin kita kerja letih nak sembahyang tak larat, tapi hari yang kita kuat, kita solat sunat. Hari kita cuti, kita solat sunat. Hari kita ada duit, kita bersedekah. Tapi minta tolong dengan Allah, terutama pada waktu penghujung malam. Agama ini tuan-tuan, tanpa memohon pertolongan Allah, kita tidak akan mungkin dapat melaksanakannya. Ini adalah, dengan itu maka kita tamatlah hadis di dalam kitab babu salati salatul jumaah, dan insyaallah bab salatul khauf pada kuliah yang akan datang.
3: Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Demikian tadi dah pun kita ikuti al-hadis bahagian kedua, Bulughul Maram min Adillah al-Hakam siri ke-308 oleh Sahibus Samaha Dato' Arif Perkasa Profesor Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis.

0: Ya, kita dah sampai ruangan hemoh-hemoh ujung bidah.
1: Ujung bidah. Ujung.
0: Ujung-ujung.
1: Ajar radio.
0: Ajar radio betul lah. Dia ada ujung, dia ada tengah.
1: Betul.
0: Dia ada awal.
1: Ni ujung habis dah ni.
0: Ujung habis dah.
1: Alhamdulillah. Bidah. Selesai dah tugas Kabela hari ni.
0: Yalah, dia pun kata nak dengar suara Syira. Bagi sat 2 minit.
1: Bagilah no.
0: Bagilah.
1: Ada Syira ada.
0: Ada.
1: Tapi dia duduk di pejabat radio.
0: Sungguh ha. Ada dalam pejabat. Tapi kalau nak puas hati lagi, boleh dengar esok.
1: Betul.
0: Dan lusa.
1: Ya,
0: suara Syira.
1: Dengan Hana Moy. Di ruangan yang sama juga di Hemoy-Hemoy. Kita aha, enjoy kapal sempoi.
0: Betul.
1: Pukul 2 petang sehingga 6 petang juga.
0: Betul,
1: selama
0: Syira.
1: 4 jam.
0: Ya, hari ni Syira kita dah kongsikan macam-macam kongsian dah. Memula pukul 2 petang tadi.
1: Bersama dengan Dim Auto tadi. Ya, lepas tu bersama dengan Pak Su di rentak irama
0: Melayu asli.
1: Ya, berlawan pantun lah tadi. Belakang-belakang semua lah. Alhamdulillah selesai.
0: Dah pun
1: lepas
0: kita.
1: Ikut macam-macam lah. Berita pun ada. Al-Hadis tadi kan. Ya, macam-macam perkongsian daripada Perlis FM untuk anda semua.
0: Aha. Mana kata Syira, kita dah lengkap hemoh-hemoh edisi sesong hari ni. Kan. Walaupun macam dah lengkap, tapi sebabnya kedai kita sampai pukul 12 tengah malam.
1: Betul.
0: Saat ni kedai apa? Kedai radio.
1: Kedai
0: kita.
1: Radio cerita orang Perlis saat lagi.
0: Sungguh.
1: Kita mani dengan 1, 2, 3
0: DJ Champagne. Dah pun sampai dah.
1: Okay, doa link di belakang
0: ulu
1: pintu.
0: Kuliah. Ya. Dia hari ni
1: Ngantin baru.
0: Orang berpantun. Ngantin baru. Ni yang mana? Pak Su ke dia?
1: Ha?
0: Pak Su ke dia yang ngantin baru?
1: Dialah.
0: Dialah.
1: Pak Su lama dah. Pak Su bahas bersejarah.
0: Aku ingat kau Pak Su. Tak.
1: Hashtag.
0: Tak kelapa aku.
1: Baiklah, jumpa di hari dan masa yang akan datang pula bersama dengan Bella
0: dan juga Syira.
1: Tapi kalau Syira dengan Bella boleh
0: hari
1: jumpa
0: Jumaat.
1: Hari Jumaat.
0: Jumaat
1: kita adalah hari Jumaat.
0: Betul.
1: Kita akan berganding.
0: Sungguh.
1: Apa jumpa pun, lagi. Aha.
0: Kita akan ucapkan selamat.
1: Selamat dengan kapan
0: Perlis FM. Masih
1: dengan ku.
0: Bye-bye.
1: Jumpa lagi. I love you semua.
0: Ya. Betul lah Syira. Kita akan jumpa lagi Jumaat nanti.
1: Ya betul, Jumaat nanti. Jumpa nanti, okay? Hujung minggu jangan kacau.
0: Ya, jangan.

0: 89.9.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Bukan Syapet tapi Dali. Sesuai tempat lagi, bertukar tempat kami. Terima kasih dua rakan kita yang baru saja selesai menjalankan tugasan mereka, Bella dan juga Aina. Here we go.

Merdeka kita selamanya di 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku dalam selut ikan ketuka isi guni kita asyik melati. Selamat menyambut Hari Merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Hari kita dah pun 6.8 minit petang. Saya Zali Ahmad kembali terus menemani anda sampailah ke pukul 12 malam nanti. 6 jam ke sini membeku dalam ni untuk anda bersama-sama dengan anda. Dan sisi petang ni yang sememangnya mendung. Ha, 2 hari dah kita mendung. Kemarin memendung kan? Hari ni pemendung. Eh, syoknya ramai yang tidur tengah hari. Saya tahulah kan. Tapi bagi mereka yang bekerja, tetap bekerja macam biasa. Yang kat rumah ni kan, yang bekerja sendiri, yang tak bekerja lagi ni, yang memang tak nak bekerja kan. Ini apa lagi? Mimpi macam-macam mimpi hari ni. 3-4 kali mimpi. Oh, cuaca best. Cuaca best, memang best. Tapi ada tadi, sempat tengok tadi dapat dikongsikan dengan kawan-kawan tentang tempat-tempat yang bakal terkena gangguan bekalan air pada tarikh-tarikh yang bakal kita sebutkan, bakal kita berikan kepada anda nanti. Kita bagi tahu pada anda, awal-awal kita bagi tahu, jangan tengok awak tak bagi tahu kat radio pun, tiba-tiba tak ada ayak ni. Ni cik nak bagi tahu, sat lagi ya, kan, sat lagi. Kita nak tengok lagu apa yang dinyatakan oleh Malaysia untuk ramalan kaji cuaca bagi seluruh negeri Perlis untuk sesi petang. Untuk hari ini kita tahu dah, pagi tadi ribut petir di beberapa tempat, tapi tadi ada hujan pada tengah hari tadi, dan petang ni ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan, katanya tiada hujan, okay? Dalam keadaan mendung macam

Ini macam-macam boleh jadi. Suhu maksimum kita 33 darjah Celsius dan minimumnya 23 darjah Celsius. Terima kasih yang terus setia bersama kami. Hanya di 102.9 MHz. Dan rakan penolong jurutera kita yang berada di Beli MCR, Syed Farid dan juga AI. Orang yang susah nak bercakap. Dia ada ke tak ada? Kita pun tak tahu. Ada ke tak ini kan? Dan juga rakan-rakan penolong jurutera yang berada di stesen Manca Padang Pahang bergandingan kami untuk memastikan frekuensi ini terbaik untuk anda hingga 12.30 malam. 18 jam setiap hari, temu janji kita. Cik seorang je hari ni. Jangan tanya seorang ke. Soalan yang sangat membenarkan. Kerja ke hari ni? Hello Perlis, hello Malaysia. Selamat petang untuk anda. Yang bakal melabuhkan tirainya untuk edisi hari ini, 11 Ogos 2026. Malam pula, sekejap lagi malam pula.

ada, ada, ada. Hati Mas tu ada kat sini. Ada kat mana-mana. Tapi payah nak jumpa. Susah nak jumpa. Yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul suci. Kan? Ikhlas, wujud ke ikhlas sekarang ni? Oh kan, satu persoalan. Ikhlas, wujud benar-benar, benar-benar wujud ke ikhlas tu kan? Siapa yang ikhlas kat sini dalam setiap apa yang dia buat, tolong angkat tangan. Ah, gitu. Right, sekejap lagi kita akan bersama dalam Bison Air yang terus kita bawakan untuk anda dan siapa pun lebih hari ini tentang warung roti canai. Nanti anda dengarkan lah. Dan kita beri sokongan kepada bisnes ataupun perniagaan yang diusahakan oleh rakan-rakan kita. Tak kira apa saja bangsa yang kami muatkan untuk anda, cerita dan kisah mereka dalam Bison Air. Kejap lagi, hanya di 102.9 MHz, seketika selepas lagu ini. Top

0: Biz on Air, Perlis FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biz on Air bersama dengan Lin hari ini. Dan kali ini, Lin bersiaran di Simpang 4 dan kita bersama dengan seorang usahawan tempatan, Encik Anwar. Assalamualaikum Encik Anwar.
2: Alhamdulillah.
1: Sihat ya Encik Anwar?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Encik Anwar, kita daripada tadi duduk di tepi jalan, kita duduk tengok kan, kedai roti canai family.
2: Ya, betul.
1: Tapi kita tengok tu macam meriah sangat-sangat.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Dan kita pun teringin juga nak tanya dengan Encik Anwar.
2: Ya.
1: Mungkin Encik Anwar boleh perkenal dulu diri.
2: Ya, okey. Okay. Assalamualaikum. Nah, saya perkenal nama diri saya.
1: Ya.
2: Nama saya Encik Anwar. Orang panggil Anwar lah. Saya ni berasal dari Singapura Bombang. Kita bermula di sini dengan roti canai. Lepas tu baru kita pecah dengan goreng-goreng, masakan panas, lepas tu lok cin, lepas tu kita ada tambah lagi menu kita roti titap, pengon, nyong, ikan tekong.
1: Roti titap tu?
2: Roti titap, ya.
1: Roti titap tu, roti lagu mana?
2: Roti titap tu kita macam roti tu kita buh telur, suruh masuk 2 biji. Lepas tu kita buh lah dengan pelantar sikit, kita rasa buat lain daripada orang lain lah kan.
1: Jadi dia memang istimewa.
2: Dia memang istimewa. Menu-menu baru lah.
1: Okey, Encik Anwar. Bila beroperasinya kedai?
2: Operasi kedai ni dah mungkin dalam 10 tahun dah.
1: 10 tahun?
2: 10 tahun dah.
1: Pada family jugalah.
2: Dari family. Adik, kau, ayah, mak apa sekali lah. Mereka yang mula-mula tadi kita pun tumpah-tumpah dengan mereka lah kan. Dulu ni kita ni kerja lain. Dulu kita kerja bahagian pemotongan padi. Bernas.
1: Ui, kerja dengan
2: bernas. Ayah bernas dulu. Lepas tu kita rasa kita minat nak buat macam ni lagi. Itu yang kita terus main. Kita buat macam ni, kita berhenti kerja, kita terus buat macam ni.
1: Disebabkan minat, sanggup.
2: Kita menegur.
1: Menegur?
2: Buat macam ni.
1: Jadi kita yakinlah memang roti canai daripada Abang Noah ni memang yang paling terbaik sekali lah.
2: Ya, tak main rasa dulu pun kita tahu lah terbaik ke apa kan, betul. Main rasa dulu. Kuah kita berlain pada orang lain.
1: Kiranya sampai ke kuah lah Abang Anwar buat sendiri semua.
2: Ya, kita buat sendiri semua.
1: Resepi pun turun-temurun. Jadi kena rasa dulu.
2: Kena rasa dulu baru kita tahu macam mana.
1: Baru kita sembang tepi.
2: Nak repeat balik ke tak?
1: Kedai ni beroperasi dia daripada pukul berapa sampai pukul berapa?
2: Okey, kedai ni kita start lah dulu tu. Pagi kita lepas subuh tu kita buka dah. Kita rehat sampai pukul 12. Lepas tu kita start petang pukul 5:30 sampai pukul 11 malam.
1: Tutup hari apa?
2: Kita tutup hari Jumaat. Pagi tutup hari Senin.
1: Kalau belah malam
2: hari Jumaat.
1: Hari Jumaat.
2: Ya. Kedai kami ni kita contoh kedai lah, bak ni kedai ni kan. Kedai kami ni berhadapan dengan klinik kesihatan Simpang 4. Depan klinik betul eh? Tepi jalan. Bukan mudah lah. Kita main dari sekolah tapi kita terus ya. Jalan bawah tu dia akan jumpa kedai. Depan klinik.
1: Menu-menu dekat sini bukan takat ada roti canai.
2: Malam kita ada goreng-goreng pun ada.
1: Buah pun ada.
2: Lokcing pun ada.
1: Lokcing pun ada.
2: Roti titak pun ada. Pekngor pun ada.
1: Selalunya cari pekngor ni belah siang.
2: Kita terrekod belah malam tengok. Tapi ada lah juga orang minta lah pekngor ni malam-malam pun ada orang makan juga. Kadang-kadang makan ringan-ringan kan. Kita buat bagi orang minta kan.
1: Ya. Baik Cik Anwar. Terima kasih Cik Anwar kerana meluangkan sedikit masa bersama dengan Lin dalam Biz on Air untuk hari ini. Buat semua sahabat-sahabat Perlis FM yang mana duk dengar waktu ni, kalau anda tercari-cari kedai belah pagi ke
2: belah malam
1: ataupun belah malam ke, boleh terus singgah ke kedai Roti Canai Family di Simpang
2: 4.
1: Sampai kita jumpa lagi Cik Anwar.
2: Baik.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sekiranya anda mahukan Perlis FM untuk mempromosikan kedai-kedai anda dalam Biz on Air, ikuti kami di media sosial Instagram, Facebook dan juga TikTok Perlis FM. DM untuk maklumat lanjut.

0: Telegraph Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Pelbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai Pakat Mai FKU 2026.
1: Merdeka bukan sekadar laungan tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ada terus bersama kami 102.9 MHz ini radio untuk anda. Perlis FM yang ke udara hingga 12.30 malam nanti. Ha, untuk anda yang baru balik kerja kan dalam perjalanan. Ya Allah, letih hari ini bekerja sejak dari pagi tadi ini kan. Macam-macam tugasan ada atas meja yang perlu diselesaikan, yang perlu dilunaskan. Macam tanggungjawab kita, letak atas bahu kita. Selesaikan dengan sebaik mungkin. Ha, tiba-tiba nampak abang kereta polis lalu kat depan ni. Hai, Abang Peronda. Selamat petang. Terima kasih kerana menjalankan tugas menjaga keselamatan. Ha, nampak lampu lak. Abang polis itu. Selamat tugas, bang. Selamat tugas. Semua anggota-anggota yang sedang bertugas, selamat tugas. Ini cik nak beritahu tentang gangguan bekalan air dan tekanan rendah yang akan berlaku pada 13 Ogos 2026, hari Khamis. Di mana kerja-kerja henti tugas sementara bekalan elektrik oleh pihak Tenaga Nasional Bekalan Air. Tenaga Nasional Berhad TNB bagi tujuan melaksanakan kerja-kerja berkaitan sistem bekalan elektrik di rumah pam Sungai Batu Pahat. Oh, begitu juga saya ingat, masalah elektrik ke masalah air ni kan? Gangguan bekalan air dan tekanan rendah. Okey, kawasan-kawasan yang terlibat adalah seperti sebahagian Kangar, Padang Katong, Jalan Raja Muda, Hospital Tuanku Fauziah, Bintong, Wang Ulu, Tebing Tinggi, Jalan Sekolah Derma, KPJ, Kuala Perlis, Batu Pahat, Kampung Syed Omar, Sungai Siran, Abi, Padang Melangit, Jalan Kaki Bukit dari Kangar ke Padang Pauh, Bohor Inai, Batu Dua, Jalan Kampung Pondok, Abi Tok Hashim, Jalan Kompleks Sukan, Kampung Salang, Kampung Salang bukan Kampung Salang, Kampung Salang, Sempering, Jalan Madu, Taman Mutiara, Pusat Dialisis Taman Bukit Kaya, Pusat Dialisis Zahara dan juga kawasan sekitarnya. Dan gangguan bekalan air ini serta tekanan rendah ni akan berlaku pada 13 Ogos 2026. Masa tak ada dimaklumkan, tapi pada tarikh tu, sebelum sehari sebelum tu, simpan air secukupnya. Kita tak tahu jangkaan dia sampai bila, sampai mana gangguan bekalan air ini akan berlaku. Tapi pada tarikh 13 Ogos 2026. Nanti kita bagi tahu pula tentang apa yang akan berlaku. Masalah yang sama akan berlaku pada tarikh lain pula. Lagi banyak yang terlibat ni. 18 Ogos, okey? Nanti kita bagi tahu tentang kawasan-kawasan yang terlibat. Mandi perlahan, berhati-hati. Layan letih eh. Jangan tidur dalam kereta dah. Orang sebelah okey lah, yang sedang memandu tu. Hati-hati. Relax sambil layan Perlis FM. Terima kasih dengan tugasan anda hari ini. Tahniah.

Ana Fiwaran, dia bukan penyanyi kumpulan The Unwanted. Terperangkap. Terperangkap dalam sinar untuk anda hanya di Perlis FM Surasi denganku. Ada yang ramai tanya, abang, best tak jadi DJ? Kak, best tak jadi DJ? Macam mana suasana dalam konti tu? Nak rasa kan? Dan sememangnya, anda rasa, aku ada bakat lah untuk jadi penyampai. Selama ni duduk bercakap depan cermin, ya kan? Geram tengok DJ tempat kenduri pun geram tengok kan? Macam nak pergi minta duduk kat situ kan? Itu kiranya ada sesuatu dalam diri dah tu. Sama ada kita boleh diketengahkan ataupun tidak, hanya yang profesional saja, pakar saja mampu menentukannya. Okey, pencarian bakat penyampai radio. Anda mestilah warga negara Malaysia, berumur 21 hingga 30 tahun, minimumnya berpendidikan diploma, mempunyai credibility dan komitmen yang tinggi, mahir serta kreatif dalam menggunakan media sosial, berperwatakan ceria, menarik, kreatif, berinteraksi dengan baik dan berkeperibadian yang baik. Itu paling pentinglah. Hantar video pendek penyampaian radio anda sebagai penyampai radio berdurasi 2 minit je tau. Sertakan video penyampaian radio anda, resume, portfolio, media sosial dan sijil berkaitan serta gambar berukuran pasport kepada ictperlisfm@gmail.com. Ingat ictperlisfm@gmail.com. Ataupun anda boleh terus hubungi 012-923-2100. Okey, 012-923-2100. Tapi ingat, tarikh tutupnya anda masih ada lagi 4 hari je lagi. 4 hari je lagi, bang. Okey, 15 Ogos 2026. Mereka yang berusia 21 hingga 30 tahun, warga negara Malaysia, berminat untuk menjadi penyampai radio. Mungkin anda yang kami cari. Okey, buat yang terbaik tau. Buat yang terbaik, sediakan semua resume apa semua. Selebihnya, serahkan pada yang pakar. Hey, layan anda petang-petang ni. Ada layan Perlis FM, kami layan anda. Hiburan anda menjadi tanggungjawab kami. Perlis FM.

Relax 102.9 MHz Perlis FM serasi dengan ku. Dan untuk utamaan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ini, iaitu pada pukul 7.36 minit malam nanti. 7.36 minit malam. Cuaca petang ni memang best sangat. Saya dapat lihat jalur gemilang kat depan ni kan, berkibar-kibar gitu. Wow. Menghampiri malam kita 8 minit lagi.

waktu ini suasana di kampung jadi tenang waktu ni. Dan nampaklah boleh tengok ini abang-abang kita, kak-kak kita, makcik-makcik, palung-palung kita yang dah pun siap sedia nak ke masjid untuk solat maghrib berjemaah di masjid untuk hari ini. Dan semoga kehidupan kita hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. Kita dah pun masuk pukul 7 malam dan terus mendengarkan Kulis FM. Suasana kampung waktu ini memang nyaman, tenang. Inilah yang diimpikan oleh orang Kuala Lumpur, orang Penang, orang di tempat-tempat yang sibuk. Mereka mengimpikan ketenangan yang kita rasai sekarang. Anda hayati betul-betul betapa indahnya Perlis. Inilah istimewanya kita. Syukur Alhamdulillah ya Allah.

Hello, di Polis FM 102.9 MHz. Kita akan bersama dalam rancangan Tadabbur Al-Quran yang akan disampaikan untuk anda oleh Al-Fadhil Ustaz Sirajuddin Abdul Sattar. Di Polis FM, serasi denganku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayat 136 hingga ayat 138 surah Al-Baqarah juzuk yang pertama.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فيهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 136 surah Al-Baqarah, Qulu amanna billah. Katakanlah wahai orang-orang beriman, amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina. Dan kami beriman apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim. Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, wal asbat. Asbat ni maksudnya anak cucu kepada Nabi Yaqub. Jadi sinar pendengar sekalian, ayat ini ayat yang prinsip dalam agama kita. Tuhan ajak kita supaya kita ni menyebut, aku beriman dengan Allah, aku beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Maksudnya apa? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat itu, kita juga beriman dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan anak cucu kepada Nabi Yaqub. Bukan setakat itu Tuhan ajak kita. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang dikurniakan, apa yang diberi kepada Nabi Musa iaitu kitab Taurat, wa Isa dan Nabi Isa iaitu kitab Injil, wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim, dan apa yang Allah beri kepada semua nabi-nabi, min rabbihim, daripada Tuhan mereka. Sidang pendengar sekalian, ayat ini nak menyatakan agama yang kita anuti ini adalah agama Islam, agama yang dianuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua nabi-nabi terdahulu dan semua rasul-rasul terdahulu, bermula dari Nabi Adam sampailah penghujung sekali kita kata Nabi Isa, selepas tu barulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khatamun nabiyyin, penghujung kepada semua nabi dan rasul. Jadi kita semua beriman. Sebab tu bila kita sebut Adam, Idris, Nuh, Saleh sampailah Nabi Muhammad, kita beriman semua nabi. Ayat ini nak menyatakan kalaulah mana-mana agama kata ikut nabi ni saja, nabi lain tak ikut, salah. Ha? Jadi hak betulnya semua nabi ni bawa ajaran yang sama. Semua ajaran Islam lah ke. Cuma kita mungkin berbeza dari sudut ibadat. Akidah sama. Ibadat mungkin zaman Nabi yang terdahulu daripada Nabi Muhammad, Nabi zaman Nabi Muhammad lima solat kita kata, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mungkin zaman hak terdahulu daripada kita mungkin tak sampai. Sebab tu Nabi Musa kata dekat Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj, lima waktu tu pun macam banyak dah. Mungkin zaman Nabi Musa tak sampai lima, wallahu a'lam. Tapi nak ceritakan di sini ialah kita berbeza dari sudut pensyariatan ibadat. Kan, dulu korban mungkin macam lain, dulu puasa mungkin bukan 30 hari macam kita sekarang ni ataupun 29 hari. Mungkin berbeza dari sudut ibadat. Akidah kita sama, mentauhidkan Tuhan yang satu. La nufarriqu baina ahadin minhum. Tuhan kata kami ni, ini etikat kita ni, ini prinsip kita, kami tidak membezakan salah satu pun daripada mereka. Nabi semua sama, bawa ajaran yang sama. Wa nahnu lahu muslimun. Kami hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita semua Islam laka. Ayat 137. Fa in amanu bimislima amantum bihi faqad ihtada. Dan jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, faqad ihtada, mereka akan mendapat petunjuk. Tuhan nak kata macam inilah. Mana-mana orang selain Islam, termasuklah yang kita kata ayat sebelum ni, ayat Yahudi dan Nasrani ataupun mana-mana agama yang lain, kalaulah mereka beriman sebagaimana kita beriman dengan semua nabi, faqad ihtada, nescaya mereka akan mendapat petunjuk. Tuhan kata wa in tawallau, Tuhan kata kalaulah mereka ni

kalau berpaling, tak mau ikut, tak mau beriman, fa innama hum fi syiqaq, sesungguhnya mereka berada dalam keadaan permusuhan dengan kamu wahai umat Islam. Fasayakfikahumullah, Tuhan kata maka Allah akan memelihara kamu daripada mereka. Yakinlah Islam yang kita anuti ni, Allah jaga kita, Allah jaga kita. Wa huwas samiul alim, dialah Tuhanlah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 138 sidang pendengar sekalian, sibghatullah. Sibghatullah ni maksudnya, sibghah ni maksud celupan Allah. Nak cerita ketulinan agama yang disyariatkan tu adalah keaslian dia, ketulinan dia. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Tuhan kata adakah hak lebih baik agama ni selain pada apa yang Allah tetapkan, yang Allah celupan Tuhan dalam bentuk agama yang asli, yang tulen tu? Tentu tak ada lah. Sebab tu Tuhan tanya, adakah yang lebih baik? Wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepada Allah lah kami mengabdikan diri kami. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana ayat-ayat ni menyatakan kepada kita agama ini ada keaslian dia? Kalau kita yang mengikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang asli, yang tulen dalam agama, dalam ibadah, dalam akidah, dalam akhlak, apa yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kalaulah Nabi tak buat, kalaulah sahabat tak buat, tak guna kita buat sebenarnya. Sebab itulah sibghatullah, itulah ketulenan agama, dan situlah keaslian agama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

zikir memohon pertolongan Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذ حبا أستاذ.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Betul tak nak tanya ni Ustaz?
3: Ya, ya.
2: Ada orang kata kalau kita ambil wuduk ni, air yang menitik daripada wuduk kita dan sebagainya ni akan keluar dosa daripada celah-celah kuku kita. Betul tak Ustaz?
3: Okey, yang pertama sekali, ibadah kita buat wuduk ke solat bukan sekadar dapat pahala saja, tapi akan diampunkan dosa. Sama macam wuduk, macam soalan yang ditanya tadi. Nabi dah sebut, kalau kita berwuduk ni akan keluar kharaja min wajihi ataupun min wajihihi kullu khati'ah. Nabi kata akan keluar daripada wajah orang berwuduk tersebut ataupun daripada tangan orang berwuduk tersebut ataupun kaki orang berwuduk tersebut khati'ah, kesalahan, dosa-dosa dia keluar. Dosa yang dikeluarkan itu adalah dosa kecil. Bahkan ada hadis Nabi kata akan keluar kalau orang yang mana berwuduk dengan sempurna ngelok tahta azfarihi, bawah kuku dia pun akan keluar dosa-dosa yang dilakukan. Jadi dosa-dosa kecil kita ini akan keluar bila mana, waktu mana? Waktu kita berwuduk, kita ambil wuduk, air yang mana menitik tersebut akan keluar sekali dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Sebab tu kalau kita berwuduk dengan sempurna ke apa, kita kena ketahui dosa kita pun berkukuran. Jadi ibadah yang kita buat ni bukan sekadar mendapat pahala tapi juga diampunkan dosa. Dua sekali package kita dapat.
2: Ya, cukup cantik lah. Jadi pendengar-pendengar kita, sama-sama kita sempurnakan wuduk kita lepas ni. Terima kasih Ustaz.
3: Ya, sama.
4: Zikir penghulu istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdik, wa wa'dika mastata't, a'udhu bika min sharri ma sana't, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: buat saya bos. Kerja saya tak siap semalam ni bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah bos, banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya berak malam bos. Minta maaf lah bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta, tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam yang
3: anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

dan Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bukan cinta untuk anda bersama dengan Fasha di Perlis FM Serasi dengan ku. Allah hai, siapalah yang baik hati malam ni, terima kasihlah kan datang buat rezeki untuk kita kat Perlis FM ni untuk sama-sama menjumpa saya. Terima kasih banyak-banyak lah. Dan kita terima dengan hati yang terbuka. Terima kasih. Oh, rezeki kita malam ni. Bila kawan kita bagi sekuriti tanya siapa ni? Ha, tak nak bagi tahu nama. Dia kata dia nak buat kenduri je. Alhamdulillah, terima kasih tau. Jadi, kita pun kenyang lah. Mereka yang berada kat Perlis FM malam ni. Terima kasih akak, terima kasih. Terima kasih. Sangat-sangat dihargailah pemberian ni. Syukur alhamdulillah rezeki pemberian Allah Subhanahu taala. Terima kasih akak, semoga panjang umur, murah rezeki. Terus kaya. Kan. Alright, 8:23 minit malam. Kalau yang baik ni, kalau yang banyak bersedekah ni, cepat kaya nanti. Insya-Allah. Kita baik dengan Allah, dengan orang, Allah baik dengan kita. Insya-Allah akak.

eh, tiba-tiba je malam-malam ni kan, bayangkan 8:30 malam dengan cuaca yang mendung macam hari ni, tiba-tiba bau bengkang ubi. Oh, panas-panas lagi. Oh, sedap je bau kan. Malam-malam ni tak boleh tahan dah ni. Macam nak tinggal konti je ni. Terima kasih tau. Terima kasih sangat-sangat. Kerana orang kata apa, sama-sama lah kongsi rezeki untuk malam ni. Yes. Yang lama yang baru semua adalah malam ni, insyaAllah. Dah pun 8:32 minit malam. Saya Ayi dan juga saya Farid di Kanti malam ni. Dan juga di MCR.

Roti Ibrahim mengenang Vika kembali hanya untuk anda di Perlis FM Serasi denganku. Okey, waktu solat isyak bagi seluruh negeri Perlis untuk malam ni adalah pada pukul 8.48 minit malam nanti. Dan terus mendengarkan kami di sini di 102.9 MHz. Untuk anda yang mahu mengantarkan permohonan anda untuk audition uji bakat sebagai penyampai radio, jangan lupa tarikh tutupnya 15 Ogos nanti. Mestilah warga negara Malaysia, sekurang-kurangnya berpendidikan diploma, kreatif, suka bercakap. Hantarkan video anda 2 minit ke ICT Perlis.

0: muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا

0: Ustaz.
1: Abang,
2: Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Ustaz, hari ni kita nak tanya lah. Saya nak bagi contoh awal. Kita pergi ke satu tempat tu yang tempat tu asing lah kepada kita. Contohnya macam R&R. Kita pergi, kita nak masuk solat dalam surau tu. Kita tengok-tengok. Ada seorang tu, dia duduk solat seorang-seorang dia. Kan? Kita ni terus piduk belakang dia. Kita jadi makmum dia dalam solat tu. Sedangkan dia sendiri pun tak tahu yang kita ikut dia. Dan dia pun tak niat imam tadi ni. Jadi, adakah kita mendapat pahala daripada solat jemaah tu, Ustaz?
3: Okey, dalam keadaan tersebut, bila mana contoh seorang imam, bukan seorang imam, seorang tu dia solat seorang-seorang kat dalam R&R tu, kita ni baru masuk di belakang tu.
2: Mm-mm.
3: Kita masuk, kita pun Allahu Akbar. Kita 3-4 orang kawan kita di belakang dia.
2: Yeah.
3: Kita niat jemaah lah, makmum ikut dia. Tapi kawan kat depan tu, iaitu imam tu, dia tak sedar yang kita follow dia. Sebab dia tadi solat seorang.
2: Yeah.
3: Maka dia pun tak ubah niat jadi imam. Sebab dia tak tahu. Maka kita kat belakang ni macam mana status dia? Okey, kita kat belakang ini, solat kita sah. Ini seperti mana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang kedua, dapat fadilat jemaah dah kita kat belakang. Ya, kita kat belakang ni dapat fadilat berjemaah. Cuma yang ada perbincangan dalam kalangan ulama, kawan kat depan tu, iaitu imam tadi tu. Sebab dia niat solat seorang-seorang, dia tak niat pun jadi imam. Bila mana kita masuk pun dia tak niat jadi imam pun, sebab dia tak tahu kat orang kat belakang ni. Maka dia tu dapat tak pahala jemaah? Di sini ada dua pandangan untuk imam tadi tu. Yang mana dia tak niat imam pun, dia tak tahu orang belakang. Pandangan pertama, dia tak dapat. Sebab apa? Sebab dia tak ada imam pun.
2: Yeah.
3: Maka dia tak dapat pahala jemaah tu. Sebab seseorang itu dikira dinilai berdasarkan niat dia. Yang kedua, pandangan Qadi Hussein, dia dapat pahala jemaah juga. Sebab apa? Disebabkan dia, orang belakang tu pun dapat pahala jemaah. Jadi, yang khilaf dalam kalangan ulama ni tentang kawan jadi imam tu, dia dapat tak fadilat jemaah?
2: Yeah.
3: Ha, ada pun untuk makmum sebut macam kita, kita tak perlu risau dah.
2: Yeah.
3: Kita solat kita sah dan kita dapat fadilat berjemaah. Yang khilaf dalam kalangan ulama kita sebut tadi, untuk kawan imam tu yang mana dia tak niat jemaah.
2: Yeah.
3: Dia tak niat imam. Ha, itu yang khilaf dalam kalangan ulama.
2: Terima kasih, Ustaz.
0: Ustaz.

ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan

1.2 9 MHz Perlis FM serasi dengan ku. Okey, terima kasih yang terus setia hingga waktu ni, hingga saat ini. Okey, Cik dah start live dah lah ni. Kawasaki, hai. Baik, alhamdulillah sihat adanya. Terima kasih kerana masuk live kita malam ni. Dan live kita seperti biasalah. Kan kalau dengan Cik ni, start dari pukul 9 malam, kita akan serahkan kepada pendengar kita untuk anda ambil alih kita punya playlist. Sampailah ke pukul 11 malam sebelum kita ending kita punya live kita malam ni. Dan terima kasih semua. Dia pun tak dengar tadi dalam live. Tak dengar betul kan suara saya? Lari dengar kan. Apa, terima kasih yang kawan-kawan yang dalam live kita ni, yang terus tap screen, yang kongsikan kita punya live untuk malam ni. Yang mana yang invite kita tu nak jadi co-host, minta maaf banyak-banyak. Tak boleh. Kan. Terima kasih untuk dua rakan penonton kita malam ni. Kita ada Aidana juga Syed Farid. Lupa pula nama kawan-kawan. Kan. Dan ha, malam ni kan, kita nak ucap terima kasih lah untuk salah seorang pendengar kita, akak kita tu. Dia datang ke RTM ni, datang ke Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra ni, datang kat pagar tu. Lah, tak boleh masuk kan kawasan ni. Dia bagi dekat abang-abang security tu. Dia kata nah, dia bawa main bengkang panas-panas lagi malam-malam ni. Cik Bo, oh, bawa sedap lah. Tak tahan je nak duduk dalam konti ni. Terus keluar makan bengkang ubi dulu malam ni. Okay, Mama Ali dah dengar. Terima kasih. Selamat malam Mama Ali. Terima kasih kerana bersama kita di Polis FM ni. Dan macam saya katakan tadi, ada kawan-kawan kita yang siapa tadi yang nak dengarkan lagu Ku Di Halaman Rindu tadi ni. Mama Ali ya yang minta lagu Ku Di Halaman Rindu tadi. Siapa yang minta lagu Ku Di Halaman Rindu tadi? Cik tak sempat lah nak tulis nama dia, tiba-tiba hilang gitu. Ira, Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama kita malam ni. Nak dikas lagu Bahagia Rindu Kawasaki. Kawasaki asyik lagu Bahagia Rindu ke, ada apa-apa ni? Kan ada komisen ke apa ke ni Kawasaki? Atau geng kawan baik kan? Gitu. Tiap kali minta lagu Bahagia, tiap kali minta lagu Bahagia. Tapi betul lah, lagu Bahagia Rindu tu memang sedap. Dia ada lain-lain lah daripada muzik-muzik lagu-lagu Bahagia yang sebelum ni. Siapa-siapa tadi? Hafiz Sidi. Kan gitu, mengaku gitu kan senang. Senang cik nak cari kan. Okey, terima kasih. Hafiz Sidi, dia kata dia nak dengarkan lagu Ku Di Halaman Rindu. Nyanyian kumpulan Left Handed. Susah nak cakap lah, baru lepas makan bengkang. Susah cik nak cakap. Mulut penuh dengan bengkang. Susah nak cakap tau. Dia kata dia nak dengarkan lagu Ku Di Halaman Rindu untuk mak dengan ayah dia yang ada kat Kampung Lomboh. Hafiz sekarang ada kat mana? Ada kat Putrajaya. Betul kan? Mama Ali, lagu, yelah, lagu Membara tu bagilah penuh. Siapa yang nyanyikan lagu Membara tu kan? Tajuk Membara dalam ni berlambak-lambak perkataan yang lagu yang menggunakan Membara tu. Bagilah tahu Membara tu siapa yang nyanyi sebenarnya. Gitu kan. Kau sakit kita sedap lah bengkang. Ya, tahu pun sedap. Dan Smile, terima kasih Smile. Waalaikumsalam. Tadi Smile kita tak dengar lah suara Bazali. Budi Setahun Segunung Intan. Amboi, ni lagu lama ni. Okey, kita mainkan, kita belanja aja malam ni. Dari Smile, terima kasih Smile. Apapun, nanti kita akan tunaikan satu-satu lagu permintaan daripada kawan-kawan yang terus mendengarkan Produce FM 102.9 Beggars. Lama ke, baru ke cik tunaikan semua malam ni? Cik tak kisah, cik belanja je malam ni. Alright, dari Happy CD untuk mak dengan ayah kat Kampung Lombok. Mak ayah dia layan lagu Left Handed. Wow.

Alright, 102.9 MHz baru saja berlalu. Seperti saya katakan tadi, kita ambil alih, pendengar akan ambil alih playlist di Playlist FM ni. Saya akan mainkan playlist-playlist permintaan anda. Dan Kuliah Lama Rindu, nyanyian Hafiz Sidi. Baru saja nyanyian Hafiz Sidi. Perasaan pula Hafiz. Permintaan Hafiz. Permintaan Hafiz dah pun saya tunaikan. Ditujukan untuk mak ngayah dia yang ada kat Kampung Lombok. Apa pun dah pun saya tunaikan. Semoga terhibur. Terima kasih kerana layan Playlist FM. Terima kasih kerana dengar kan Perlis FM. Dan tadi Kawasaki nak dengarkan lagu Rindu dari nyanyian Bagio untuk anda di Perlis FM. Serasi dengan tu.

Dan saya dah kata lagu Bagio ni dia lain daripada lagu-lagu dia yang sebelum ni kan, umpama mimpi dalam mimpi lah, macam-macam lagu lagi lah daripada kumpulan Bagio ni. Dia daripada kumpulan apa ni, nyanyian Bagio ni dia lain macam daripada lagu-lagu ketika dia bersama dengan kumpulan Dama Sutera gitu. Kan, tapi best lah lagu-lagu macam tu sekali kita dengar kan, akan macam lagu Mexican pada kan. Apa, terima kasih tau kawan-kawan yang malam ni membantu saya untuk kita perdengarkan pada kawan-kawan yang lain lagu-lagu permintaan anda. Seperti yang saya katakan, ketika bersama dengan saya bermula dari pukul 9 hinggalah ke pukul 11 malam, pendengar-pendengar saya, rakan-rakan saya, kawan-kawan saya akan ambil alih. Akhirnya akan ambil alih persembahan kita ni. Fadilah nak dengarkan lagu apa tu, Keadilan dari nyanyian Left Handed. Tapi saya remai kan, dah mainkan dah tadi ni Left Handed tadi ni, Kuda Halaman Rindu. Alamak, itulah minta lambat. Tapi lagu Keadilan tu memang heavy lah kan, memang power lah kan. Saya dah mainkan dah lagu Left Handed tadi, lain daripada kumpulan Left Handed, insyaAllah. Pak Im, terima kasih Pak Im kerana bersama dengan kita. Terima kasih. Masalah malam ni tau, bila saya off mic, suara tak dengar apa kata. Suara penyampai tak dengar. Tapi bagus jugalah kalau suara saya tak dengar ketika lagu dimainkan. Jadi apa, tak payahlah dengar suara kami, apa dengarlah lagu kan. Selagi apa dengar suara kami duk cakap, kami duk popek, apa tak boleh nak dengar lagu. Kan rugi lagi tu. Lebih baik dengar lagu. Biarlah suara saya tak ada ketika lagu dimainkan. Kan, nampak tak jawapan, selamatkan diri. Dan jadi penyampai ni memang kena gitu, dia kena banyak jawapan dia. Okey, sekali lagi kita ingatkan kepada anda, cik lupa nak abang tahu ha. Untuk anda yang berminat untuk menjadi penyampai radio, jangan lupa tahu. Tapi sampai 15 hari bulan nanti je. Anda mestilah warga negara Malaysia berumur 21 hingga 30 tahun, minimum ada pendidikan diploma, mempunyai credibility dan komitmen yang tinggi, mahir kreatif, pandai main media sosial. Jangan pandai komen ni kat media sosial lah, itu tak ciao. Pandai create, jadi content creator, jangan pandai ngumpat je. Kan, itu tak betul, ini tak betul. Jadi anda juga perlu berperwatakan ceria, kreatif, suka bercakap. Hantar video pendek anda, penyampaian video pendek anda selama 2 minit sebagai penyampai radio, dan sertakan resume, portfolio, media sosial dan juga CD berkaitan serta gambar berukuran pasport. Susahlah nak cakap lepas makan bengkang. Okey, hantarkan ke ictperlisfm@gmail.com, ictperlisfm@gmail.com, ataupun anda teruslah ke nombor talian 012-923-2100, 012-923-2100. Ingat tau, warga negara Malaysia berusia 21 hingga 30 tahun. Rohingya tak boleh, sorry. Okey, tak ada tutupnya 15 Ogos 2026. Hari ni 11 Ogos, anda masih ada lagi 4 hari je lagi, geng. 4 hari je lagi untuk anda bersama-sama kami untuk kejar impian anda untuk menjadi penyampai radio di 102.9 MHz. Smile tadi juga, Smile nak tiba-tiba Smile nak dengar lagu retro. Tadi pun lagu retro juga, tapi ini lagi retro daripada retro. Gitu cerita dia. Budi setahun segunung intan. Layan terus Perlis FM, serasi denganku.

Wow, siapa yang minta lagu UKS dengan Membara telah pun saya tunaikan untuk anda. Inilah Perlis FM, serasi denganku. Seperti yang saya katakan ketika bersama dengan saya, dari pukul 9 hinggalah ke pukul 11 malam, anda pendengar ambil alih playlist kami. Anda pendengar ambil alih Perlis FM sampailah 11 malam nanti. You are the DJ. Lagu Membara UKS, Mama Alif nak minta dengarkan. Saya tunaikan permintaan anda, Mama Alif. Harapnya tak ada lagu yang tertinggal sebelum ini. Yang ada minta-minta tu yang tertinggal tu, seperti yang saya katakan tadi, ada kawan-kawan kata alah DJ select lah apa. Tak, Kak Som, alamak Kak Som, tak ada baca lah Kak Som. Selamat malam, oh, dari Kampung Sambir. Kampung Sambir, Asa Jaya, Samarahan, Sarawak. Eh Kak Som, bukan Sarawak. Selamat malam Kak Som. Apa Jambir? Terima kasih Kak Zom. Dari Sarawak. Dengarkan Perlis FM. Terima kasih banyak-banyak.

Raja Emma angan-angan. No, dalam WhatsApp dia bertanya siapalah yang baik sangat hantar bengkang panas malam-malam ni. Ya Allah, tak habis lagi ke bengkang. Ini serius tak? Bukan saya buat-buat cerita. Ha, tadi ni lepas azan maghrib tadi ni, tiba-tiba abang-abang Raila tu masuk hantar ni. Dia berkata ada orang hantar makanan satu kotak. Saya ingatkan hadiah kek bila pula birthday aku ni kan. Birthday dah lepas 2 bulan dah. Sekali keluar tengok, wow, bengkang panas-panas lagi geng. Dia duduk berasap lagi. Lepas tu dia masuk dalam hidung, dia punya bau apa kerak-kerak dia tu. Ya Allah, makan lembut pula tadi. Terus bancu Nescafe geng. Terus bancu Nescafe. Terima kasih lah kak kita tu. Saya tak tahu nama dia. Bila Abang Rela tu tanya siapa kak nak bagi tahu siapa bagi ni. Tak apa, tak apa dia kata. Dia tak nak bagi tahu nama. Oh, ikhlas betul. Tu malam ni satu kotak besar tu. Sama dengan size dengan kotak kek tu. Buka-buka bengkang, bengkang wey. Bengkang ubi lah, orang tak makan. Hamidah, hai, salam, waalaikumsalam. Happy, awak juga happy tau. Tadi Ira nak dengarkan lagu Raja Emma angan-angan. Okey, saya dah mainkan. Saya takut nak baca dalam WhatsApp ni. Tak apa, sekejap saya bacakan untuk anda. Apa ni, selamat malam Datuk Zali. Alamak, geng-geng panggil Datuk ni lemah lah. Nah, suruh nak minta lagu Smashing Pumpkins. Okey, nanti saya mainkan. Sabar. Okey, siapa lagi ni? Tok Wan Chin, okey, sabar. Kak kita pun ada. Oh, ya Allah, banyak sangat lagu ni. Pandai sangat. Oh, buka. Pandai sangat. Bagi ambil alih ni lah jadi dia. Tak tertunai, geng. Kampung Mekolaya hadir. Terima kasih. Linzan. Main nak tengok bengkang.

Aduh, teringat macam zaman remaja balik lah bila dengar lagu ni. Aduh, Desire, Sentuhan. Seolah-olah cerita-cerita lama tu datang sebijik-sebijik yang seusia dengan saya lah. Yang remaja zaman kumpulan Desire ni. Kiranya zaman tu zaman... zaman seluar tempek lah. Robiah Ibrahim, waalaikumsalam. Terima kasih. Geng, saya takut nak buka WhatsApp geng. Banyak ni. Allahuakbar. Aziz Yahya, terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, lagi kalau tadi kita dah dengarkan lagu daripada Desire, Sentuhan hasil permintaan Alio, dan kini ada Ahmad Adam nak dengarkan lagu dari sudut kamar ataupun di sudut kamar hatiku, Datuk Jamal Abdillah. Untuk anda hanya di Perlis FM, Surat Asli Denganku. Ahmad Adam masih ada lagi ke kat sini? Kita dah mainkan lagu awak. Jangan cakap kita selek, eh.

Dan sudut kamar hatiku bersama dengan Dato' Jamal. Telah pun saya tunaikan permintaan anda malam ni. Satu lagu, satu lagu. Wah, dah penuh dah. Kita iPhone dah dua keping dah. Jalan.

sabar-sabar tunggu, tunggu giliran gitu. Nak naik bas pun kena beratur kan. Intan Cik Mak, yelah lagu Salim, lagu apa? Mana ada lagu Salim tajuk satu? dia senang je. Dia datang macam order teh tarik tu. Aduh, senang banyak Intan. Agilah tahu teh tarik tu kurang manis ke apa ke. Lagu Salim, banyak lagu Salim. Dia kata saya peminat Salim, bagi Salim dah tu. Apa-apa semua best lah. Oh, Syak minat betul. Asalkan lagu Salim, dia kata apa-apa semua best lah. Okey, okey, okey. Saya faham perasaan anda sebagai peminat Salim. Kita faham. Nasrul nak minta dengar lagu Smashing Pumpkins today untuk anda hanya di Pelis FM serasi dengan ku. Kita layan semua lagu orang muda ke orang lama ke. Saya akan mainkan untuk anda asalkan anda pendengar Pelis FM serasi dengan ku di mana sahaja anda berada. Dan kawan-kawan semua yang masih lagi bersama kita di 102.9 MHz ni, jangan lupa tahu untuk terus bersama kami di sini sehinggalah ke pukul 12 tengah malam nanti. 18 jam setiap hari temu janji kita. Sekarang

Dari Doris featuring Siti Nordiana. Ini versi mereka berdua. Jangan pisahkan. Terus saya mainkan untuk anda. Dan semoga peminta lagu tadi Cham Kole ada pun terhiburlah dengan lagu tu. Oh, lagi tak main lagu dia pun tanya, mana lagu kami? Mana lagu kami? Ini antara salah seorangnya. Agak Izzah ni tau. Dia pendengar dia yang suka menekan-nekan. Tapi dia berlapik. Dia punya menekan-nekan ni. Kita dah kenal lah perangai kawan-kawan semua. Pendengar-pendengar Perlis FM. Tapi kita layan je. Suka-suka je kan. Jangan marah. Tunggu giliran masing-masing. Ada lagu apa ada.

Dan anda pun dengarkan lagu pilihannya, Sayap Terluka. Okay, terima kasih semua yang mendengarkan Perlis FM waktu ini. Ingat saat ini masih lagi melekat bersama kami di 102.9 MHz. Ah, yang duduk dalam TikTok live ni faham kenapa bunyi macam tu eh. Okay, selepas ini saya nak tunaikan permintaan daripada Syaisha dan juga akak kita yang seorang ni, kesian dia tunggu dalam WhatsApp ni tahu. Bila yang berada dalam WhatsApp 0174541688 ni, antara pendengar setia kita yang sentiasa tak kira apa sahaja, siapa sahaja penyampai, pukul apa, dia tetap ada kat sini. Mereka adalah pendengar-pendengar setia yang tak boleh saya tinggalkan. Kan. Alright, untuk anak Syaisha dengan seorang akak kita, you accept nak dengarkan lagu Mencintaimu Adalah Takdirku, dan Syaisha dengan Nota di Lautan Sepi. Hanya next is untuk anda.

Bumi Putera Rockers, Dendam Cinta Seusia Dunia, membawa kita 10.45 minit malam. Mana kata kita ada 15 minit lagi, sempat tak lagi saya nak tunaikan permintaan kawan-kawan ni. Ya Allah, maafkan aku wahai teman-teman, kalau seandainya lagu-lagu permintaan anda tak sempat aku tunaikan. Ya Allah, rasa hampa pula bila tak boleh nak tunaikan kawan-kawan punya permintaan ni. Tapi tak apalah, lagu-lagu tu saya akan isikan dalam layan lagu-lagu sendu yang tanpa suara penyampai. Nanti akan ada lagu semua sampai pukul 12 malam. Mereka tak order baju, dia kata mereka order baju. Bagi kawan-kawan sakit hati, betul lah. Tubuh badan kita bukan hak kita. Oh, ayat.

terima kasih kawan-kawan yang terus mendengarkan 102.9 MHz. Tadi Syamiza ada pun selesai dengan lagu Memori Sekunder Rindu. Dan Amiza kot nama dia ni. Kau dengarkan lagu tiga dan nyanyian Kepulauan. Dan diakhiri nanti Hakikat Sebuah Cinta bersama dengan Azizan. Amek, sorry Amek. Lagu Alas

Wow, Serge dengan lagunya teguh untuk anda hanya di 102.9 Megas. Oh, mereka punya menyebal, punya marah lagu mereka tak nak tunaikan. Sampai mereka nak pergi ke rumah merah dia kata, buka itu sendiri yang senang. Allah, hey. Janganlah berajuk. Let's FM sentiasa menemani anda dari 6 pagi hingga 12.30 malam. Thank you kawan-kawan semua yang menjadikan malam ini Let's FM. Dia punya merajuk tak dapat dengar lagu dia nak terus dengar Minal FM. Ya Allah, Akbar. Kawan-kawan, anda adalah penyeri untuk malam ni yang membantu saya. Anda ambil alih siaran malam ni. Anda ambil alih playlist kita malam ni. Saya mainkan lagu-lagu anda. Tak ada satu pun lagu saya dari pukul 9 tadi. Terima kasih semua. You are the best.

Tekanan pada penampilan sulung bersama skuad senior menjadi pembelajaran penting buat pemain muda Harimau Malaya Muhammad Alif Ahmad dalam usaha meningkatkan prestasi menjelang aksi separuh akhir Piala ASEAN 2026 menentang Vietnam Ahad ini di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras sebelum bertandang ke tempat lawan pada Rabu depan. Akhir sekali, Presiden Donald Trump menyokong Gianni Infantino kekal sebagai Presiden FIFA. Dia menyifatkan usaha menggantikannya sebagai satu kesilapan besar. Trump berkata demikian resi hantaran di Truth Social ketika Infantino berdepan dakwaan hubungan sulit di tempat kerja selain dakwaan skim pelaburan swasta yang gagal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaburan Tabung Haji, kerajaan teliti tubuh pasukan petugas khas. Tabung Haji kembali kukuh, kedudukan makin stabil. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: bagaimana seorang sahabat.
1: Malam di Perlis FM, saudara, 102.9 MHz. Terus mendengarkan kami di sini dan juga di RTM Klik. Baiklah, kita akan terus bersama dengan koleksi kompilasi lagu-lagu Layan Sendu tanpa suara penyampai untuk anda, Perlis FM.

0: ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

Kumpulan Spin dengan Janji Kita memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM, segmen nombor 1 tengah malam anda, menemui anda untuk pertemuan hari Rabu 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya okey, semuanya berjalan dengan lancar. Kalau semalam baik, kita mengharapkan hari yang baru ini ianya bertambah baik. Yang mana tak sihat, hari ini mudah-mudahan bertambah sihat. Yang sakit, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Sepanjang 6 jam ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di semua frekuensi yang ada, termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga menerusi RTM Klik di seantero dunia. Mendengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng jahat tau, geng baik, geng burung hantu yang sememangnya tak boleh nak tidur malam. Sebab apa tak boleh nak tidur malam? Sebab anda bertugas, sebab anda bekerja, sebab anda mencari rezeki. Tapi ada juga yang memang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, tapi tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, jangan risau. Teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Ada yang tengah bersedih ke? Janganlah bersedih. Kita akan ada selalu ada harapan. Harapan bagi mereka yang sering berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Jadi kita terus berusaha, terus bersemangat dalam hidup. Jangan patah semangat, ya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang akan saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Jadi terus kekal setia, stay tune bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Khalifah dengan Cikgu Ayu. Cikgu Ayu tengah tanda buku sekolah tu. Ramai cikgu-cikgu se-Malaysia tak tidur lagi tau. Ingat jadi cikgu senang ke? Balik rumah, rehat, makan. Tengah-tengah malam, dah relax, dah tenang, semua dah tidur. Dia tak tidur lagi. Menanda buku pelajar-pelajar kan? Jadi selamat menanda cikgu ya. Jangan tidur lewat-lewat. Kan nanti besok pagi kalau mengajar kan? Jadi macam cerita B. Ramli. Cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola. Lepas tu cikgu suka main bola, hari-hari cikgu tidur. Jangan gitu. 12.27 minit tengah malam. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Kuala Kerai, Bacok dan juga Pasir Putih. Terengganu, seluruh negeri Terengganu, Pahang pula dijerantut sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai cuaca tengah malam ini. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Saya perlukan anda untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya kalau tak ada pendengar-pendengar Nasional FM, tak semangat tau. Tak ada geng-geng berhantu, tak jadi tak semangat saya. Sebab apa? Sebab anda adalah nadi kepada kami semua. Terima kasih kerana terus menyokong kami tau. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terus menjadikan Nasional FM terus relevant untuk kekal. Terus relevant dari dulu hingga ke saat ini, yang sentiasa memberikan anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, dan juga memberikan hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda. Cik Burger dan juga rakan-rakan Fuad, Noah, Saril, Jali, Johan, Faiz, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor. Ui, dah ada yang nak melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Beli Zuhaili, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Ramli Jaafar, Raja Tun Dato' Philip Maling, Itacha dari Ipoh, UPS dari Terengganu, Muhammad Yusof Terengganu, Hamdan Arifin, Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Kita ada Razak Balangi juga, Elbiana, Rosiliana dari Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Jamal Aloha juga turut hadir. Syah Syaz, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Bidadari Salju, Iskandar Putri Johor, Daniel Abdul Jalil Tawau, Nur Azila, Nenek Ani. Siapa lagi? BK Amin. Dari mana ni? BK Amin dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Lin Roslinda, kita ada Syah Putra Mesin Johor, Juriah Jaafar juga turut hadir. Intan Hamid, Razak Balangi, Zai Zuraini, Ati Atok dari Sibor, Sarawak, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Muhammad Jasni Moon, Risa Su, Virginia Vanessa, Yusuf MC. Terus bawah kereta ni sambil goyang sepana lagi. Ui, waktu begini masih lagi membaiki kereta. Rosli Hasni Lee, kasih horn satu kali. Pom-pom-pom Rosli. Cik Mah dari Belis, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, Nur Isa, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Marsa Saleh yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Baik, buat pemandu-pemandu se-Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Siapa laju, saya tengok dalam mangkuk ajaib saya ni. Kita laporkan kepada pihak yang berkuasa, biar anda kena saman. Daripada bayar saman tu, baik belanja saya makan kan. Itu lebih baik. Yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, luncur terus sampai ke destinasi. Jangan risau, saya ada menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Anda boleh berkaraoke, boleh menyanyi dalam lori, boleh menyanyi dalam bas, boleh menyanyi dalam kereta, atau di mana jua, dalam teksi. Tapi kalau ada penumpang, jangan menyanyi ya. Dalam teksi nyanyi sama dengan saya. Okey, jom terus beribu lagi. Ini dia Spider, lagu ciptaan Tam, lirik oleh Lolok. Spider dengan Aladdin. Gosok jangan tak gosok. Ada yang tengah gosok periuk tu dekat dapur. Kita terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

Puan, Abang, Kakak. Puan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh S. Amir Shaham. Search dengan Langit dan Bumi. 12.42 minit tengah malam. Habis baru bertemankan Nasional FM. Ya, ada. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, ya, Don Alim Syed Alif. Sampai kita teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir. Oh, ramai yang menyambut hari lahir hari ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Baik, di masa kinilah kita sangat-sangat bimbang sebenarnya. Bimbang mengenai apa? Mengenai buli dalam kalangan generasi muda. Dan isu buli dalam kalangan generasi muda ini sebenarnya bukan lagi perkara yang boleh dianggap sebagai gurauan. Jadi sebaliknya, ancaman serius yang memerlukan keprihatinan dan juga tindakan segera seluruh lapisan masyarakat. Kita sama-sama, ya, memendung buli ini, tahu. Ada sikap segelintir individu yang lebih gairah merakam pula tu. Ini pula dia nampak buli tapi dia rakam. Merakam kejadian buli ataupun kemalangan untuk dijadikan kandungan media sosial berbanding tampil membantu mangsa ataupun menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa. Jadi orang ramai, masyarakat, seharusnya lah kita bertindak secara bertanggungjawab dengan segera melaporkan kejadian kepada pihak berkaitan seperti polis, Diraja Malaysia ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya. Dan sebenarnya kalau kita lihatkan, buli ini boleh kita elakkan, tahu, jika masyarakat semua prihatin dan tidak memilih untuk berdiam diri. Dan usaha membenteras buli tidak boleh diletakkan di bahu pihak berkuasa semata-mata. Sebaliknya, memerlukan kerjasama berterusan daripada keluarga, institusi pendidikan dan juga masyarakat. Jadi kita kena peka dengan keadaan sekeliling. Nampak buli depan mata, kita lampurkan terus pada pihak yang berkuasa. Ada rakaman, terus hantar aja pada pihak berkuasa. Siapa pembulinya, biar mereka ditangkap. Oh, suka-suka buli orang je. Dia tak kena dengan keluarga dia. Hari ini dia buli orang, esok lusa orang buli pula keluarga dia, buli adik dia, buli kakak dia. Baru dia tahu, kan, bagaimana sakitnya buli itu. Mana ada lagi geng-geng berhantu ni. Ilin Manja, dia kata hi GBH. Nikmas dah hadir dari Kota Baru. Kita ada Ahmad Nurul Amri, hadir dari Sarawak. Okey, biar-biar Sadung Jaya Samarahan Sarawak. Rosli Daud, Nani Ani. Dia kata bulan mengambang di langit tinggi, burung hantu masih menemani. Mantap. Anissa Samin, hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor, dengan cuaca panas membahang walaupun dah tengah malam ni. Yalah, nak buat macam mana, kita masuk El Nino, kan. Jadi minum air banyak-banyak. Kadang-kadang tengah-tengah malam berbahang je, kan, nak tidur pun tak selesa. Mak Faiz Haji Ibrahim dari Semenyi hadir. Asna Hasrani, Marsa Saleh, Anak Antun dari Kudat Sabah. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menghiasi ruang udara Nasional FM. Ini dia daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ ataupun Sofia, menerusi lagunya Orang Timur. Kita semua orang Timur, kan. Jadi orang Timur kena jaga adab, kena ada jaga sopan, sopan santunnya. Lemah lembut kita, tapi dalam lemah lembut itu ada kekerasannya. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa

Ekspedisi dengan Bahlul membawa kita ke 1.5 minit pagi di jam yang kedua. Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Terus sekejap je masa berlalu, embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk dekat luar rumah. Boleh duduk dekat luar rumah, tapi kena ada berbumbung lah. Badan kita ni makin lama makin berusia, makin remaja purba. Kadang-kadang bila kena embun sikit je, mulalah sesemua demam macam-macam lagi. Baik, ini untuk mereka yang berada di negeri Melaka. Orang-orang Melaka, jangan keliru tau. Tarikh 21 Ogos bukan hari kelepasan am bagi Melaka dan tidak disenaraikan dalam jadual hari kelepasan am negeri Melaka tahun 2026 . Dan sekaligus tiada ketetapan cuti peristiwa bagi tarikh berkenaan. Kenyataan Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Dato' Salha Salih memaklumkan bahawa penjelasan berkenaan dibuat susulan kekeliruan orang ramai yang mengaitkan 21 Ogos dengan sambutan ataupun pengiktirafan warisan dunia UNESCO di Melaka. Jadi sehubungan dengan itu, semua urusan, urusan pekerjaan, urusan perkhidmatan awam, persekolahan serta aktiviti harian pada Jumaat 21 Ogos adalah berjalan seperti biasa mengikut jadual dan juga ketetapan sedia ada. Jadi tak ada cuti umum . Jangan pandai-pandai nak cuti, asyik nak cuti je. Jadi kerja, kerja, kerja. Jaga berhantu, terima kasih hadir Nur Adila. Okey, mereka yang hadir dekat dalam live TikTok . Sarah Mua ke Taiping luncur. Kita ada Muhammad Fikri, Fiza Riza, Idah Khairi juga hadir dari Gold Sand, Linda Rizkula, Lady Heda, Black Ant, Azmadini Hanan, Alan Burger, Geni Drive Pening. Kita ada Nur Azila, Hazliza Bahar, Kori, Kermel Latih, Faisal JB, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, Brother Hisham, Virginia Vanessa, Halimah Hamad, okay. Sama lagi Nur Cahaya 237. Kita ada Joe LUQ7. Boleh, siapa lagi yang hadir bersama-sama dengan saya melaporkan diri. Ramai sebenarnya. Zainab Zakaria juga turut bersama-sama. Saya nampak. Siapa yang hadir saya nampak. InsyaAllah saya nampak, saya keudarakan nama anda. Az Yuan hadir, Azmadi dari Alu Gajah Melaka, rajin bekerja hadir. Oh, mantap, saya suka orang rajin bekerja. Yuan 20. Kita juga ada Askit. Bagi siapa lagi, siapa? Rashidah Hayedi. Okay, jom terus berhibur lagi. Hiburan berbagai rentak sampai pukul 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood, mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bercakap ATL. Miss Kayu juga terus hadir. Jas Akbar, Kota Kinabalu. Mat Daus, Menghala ke Singapura. Jom kita nak berhibur dengan lagu ini. Kita dapat tahu bahawa Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris akan bergabung kembali di satu pentas untuk konsert di bulan Oktober nanti. Menerusi lagu ini, ini lagu tahun 1999, Hati Kama. Lama kita tak layan lagu ini kan. Jom sama-sama kita joget menerusi lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasrangin Buruhan tu sampai pukul 6 pagi.

Paduan suara Udit Narayan bersama dengan Alka Yanik. Ini lagu dalam filem Dil Hai Tum Hara. Muhammad Dil Kasukun membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang bagi tahu saya, bang, Afsal dekat radio tak ada lagu, tak ada suara. Ada beberapa kawasan yang akan, kata orang tu, dijangka berlaku gangguan siaran. Ini disebabkan kerja-kerja kodek line up, terutamanya melibatkan di RTM KL dan juga pemancar TM di Gunung Telapak Buruk Negeri Sembilan menerusi frekuensi 91.7. Akan ada gangguan siaran. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12 malam hingga 6 pagi. Kemudian di kawasan Johor Bahru dan kawasan sekitarnya menerusi frekuensi 105.7. Juga di frekuensi 96.6 di Melaka, Segamat, Muar dan juga kawasan sekitarnya. Manakala Mersing dan juga kawasan sekitarnya menerusi frekuensi 90.9. Juga di Lembah Kelang menerusi frekuensi 95.3. Jadi untuk alternatif, pendengar boleh mendengar menerusi frekuensi dari pemancar Menara KL kalau berada di sekitar Lembah Kelang, 88.5 MHz FM. Dan para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun MyTV. Banyak kawasan ada gangguan siaran, kerja-kerja kodek line up. Roda Tayar 14, selamat pagi Abang Manis. Dia katanya selamat pagi juga untuk anda. Boy Tobing juga selamat pagi. Abdul Muiz, kita ada Kak Na, Puji Bongsu, Kiyo Kusanagi, Tia Akila, Paimon, Suhana, Tiger Aini, Kerry Baling, ada Jad katanya on the way ke utara pada waktu ini. Mantap. Mesara Kamariah, Zul Hakimi, Sumaihat, kita ada Bam Bam, Nasri Kajar Gogo, Nuraz Zawati, Rita Razi, Nasri Mizi 85, Rohatun Alung 7887, Remy 78, Ikram Adik Lakostin, Nizam dari Senai, Zarina Moiti, siapa lagi? Intan Abdul Kadir, ramai yang hadir, mantap. Rohani Kemboja, Hanifah Suhaimi, Adnan Yusof dari Tuah Singapura, Lavender Girl, Zajafah, Sabriul Rashman, Hafizah Ibrahim, Kompang Warisan, mantap semua. Jangan lupa mereka yang hadir dekat live TikTok tu, kasih tapping lightnya luncur laju. Nolia Ramli juga hadir, Cik Zah, Tiga Ainul, Zul The Red Warrior QC Perdua, Chief E hadir. Selamat bertugas geng-geng Perdua. Kisah salam saya pada geng-geng Perdua semua. Saya tahu di sekitar ataupun di seluruh Perdua waktu ini sedang mendengarkannya. Patron juga turut hadir, Abdul Muiz, Rinova. Okey. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Selepas 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita tentunya untuk lagu-lagu kenangan, ya. Lagu-lagu yang pastinya akan memberikan memberikan kenangan lah. Kenangan itu terimbau, kenangan manis, pahit kita yang pernah kita lalui sepanjang hidup kita, kan. Banyak kenangan yang kita lalui, sama ada ianya manis ataupun pahit, sudah tentu ianya meninggalkan satu pengalaman, satu pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran yang mendewasakan kita, pengajaran yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan pengajaran itu matangkan fikiran kita, okay. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati, saya nak mulakan dengan lagu ini. Gemersik Suara Nurul merusi lagu dan lirik ciptaan Azizan. Tajuk lagunya adalah Cinta Azali. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zon.

Aziz dengan Langkah Seiringan. Jadi kita terus melangkah seiringan sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Lagu ini membawa kita tepat jam 2 pagi. Jadi kita berada di jam yang ketiga pula untuk Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari ini, hari Rabu yang berbahagia, 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Baik, dunia semakin berubah. Banyak kenangan-kenangan dulu yang kita tinggalkan. Betul, dulu kalau nak pakai telefon, kita pakai public phone ataupun telefon awam beratur. Kita kena pula yang depan tu, yang tengah telefon tu bergayut dengan awek, bergayut dengan power. Oh, berjam-jam kita tunggu. Dunia semakin berubah, sekarang dah semakin canggih. Masing-masing saya percaya ada telefon bimbit ataupun telefon pintar masing-masing, kan. Kalau dulu kita zaman-zaman nak keluar duit, beratur dekat bank, ambil nombor, beratur dekat bank, keluarlah duit. Waktu-waktu mula-mula tak ada mesin ATM tau. Betul. Zaman-zaman dulu, tanyalah ayah-ayah kita dulu. Mereka ambil gaji beratur. Orang kerajaan terutamanya ambil gaji beratur dekat bank. Time musim gaji je penuh bank. Mana-mana bank penuh. Lepas tu nak keluar duit, kita isi apa? Isi borang. Isi borang tu yang kecil tu, kan. Keluar duit berapa ratus? 300. Ada yang tak bawa kad pengenalan. Pakai dulu pakai apa, cap jari tu, warna hitam tu. Pakai ink warna hitam, dakwat warna hitam tu, pakai cap jari. Sekarang dah lepas tu timbullah mesin ATM. Mudahlah sikit untuk orang ambil duit. Tapi sekarang ni penggunaan wang tunai kini semakin beralih kepada pembayaran digital. Semuanya di hujung jari, seperti perbankan dalam talian, e-dompet, dan juga QR code ataupun kod QR. Tapi sejauh mana sebenarnya masyarakat kita bersedia menerima perubahan ke arah kehidupan tanpa tunai? Jadi bagaimana pula dengan aspek keselamatan, akses kepada teknologi dan juga golongan yang kurang mahir menggunakan teknologi digital? Dan semua ini kita akan kupaskan menerusi Alpha 2.0 minggu ini. Hari inilah ataupun esok-esok. Jangan lupa dengarkan esok Alpha 2.0, dunia tanpa tunai, bersediakah kita? Alfa 2.0, 10.30 minit pagi. Mesti ramai yang nak dengar, kan. Dunia tanpa tunai. Tapi betul lah, sekarang ni kalau pergi mana-mana pun, mana ada orang bawa tunai. Semuanya pakai QR. Semuanya pakai scan. Tahu-tahu duit dekat dalam bank tinggal habis. Abang Manis masih guna tunai. You, saya masih guna tunai. Saya kan old school. Saya old school, saya masih lagi guna tunai. Rasa macam macam janggal pula kalau tak guna tunai, kan. Mutiara Radio 5, selamat pagi. Pancung Murai Adi Buntian juga turut hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Rashidi Abbas, Libra Anglers, ada Asmal 83, Mama Mira, ada Bakyah, siapa lagi, IT90, Rasara Rais, Junaida Ilyas, Siti Fatimah, Ida Halim, Bunda Sejati, Tok Ye Official, oi, Queen of Smoking, Jamilah Daud, Tok Das Superstar, Joe Azaz Noh, Isah-Isah juga turut bersama-sama, Jun JR, Khairul Azli Nizam, Ariana Yana, Asang, Laila, Nur Pining, Alia Cute, ada Ichang, Ati Azuriati, Hajah Mel, Ani 83, Rohaliza Yam, ada Cek juga, Muhammad Malut, Farina dari Pulau Pinang melaporkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Nadia. Lontaran suara juga Nadia. Salam untuk kekasih. Salam untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus layan sampai pukul 6 pagi, bertemankan Nun Alif Zai Alif.

komposernya adalah Dato' M. Nasir. Ikan Matra melalui lagunya Sentuhan Kecundang. 2.30 minit pagi. Ada yang terimbau kenangan? Aduh. Kadang-kadang kenangan tu yang rare tu. Mengimbau kenangan lalu. Terdengar lagu-lagu itu mungkin rasa rindu kita pada zaman kanak-kanak, suasana kampung yang tenang kan, serta makanan tradisi dan juga permainan lama yang jarang kita temui pada saat dan ketika ini ya. Kehidupan lama-lama, kalau kita lihatkan kehidupan tahun 80-an, 90-an, suasana kampung dan juga masyarakat dia macam mana, jiran tetangga tu dah dianggap seperti keluarga sendiri. Pintu rumah pula jarang ditutup, jarang tertutup rapat. Pintu gerbang kampung sentiasa bersih. Petang-petang ada aktiviti berbasikal sambil menegur kan. Dekat kampung pun ada kedai kopi, kedai kopi lama yang menjadi tempat semua bangsa duduk semeja menikmati hidangan. Kuih muih tradisi zaman dulu seperti koci, lopis, peneram, minuman klasik dalam botol kaca tebal di kedai runcit kampung. Itu semuanya mengimbau kenangan lah kan, suasana dulu yang kita rindukan. Sekarang dah banyak berubah. Okay, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Nasir, terima kasih. Selamat pagi, Nasir. Ada Man Sudirman juga hadir. Kayak Solo, Official, Ahmad Rizal, Sam dari Simpan Renggam, Zaidi, Sabariah Awang, ada Yusni di Din Taiping, Mawak Fadli, ini Abang Lori di Caltech katanya. Pon-pon-pon, Ban SB pun sama, Abang Lori. Kasih horn terus. Gang Rimba, Zagatin, Wan E1, Yarak Boys, kita ada Hassan 73, Marzu 21, siapa lagi, Hanim Hamzah, Pok Yah Chon Chode pun hadir. Pok Yah Chon Chode, teringat cerita Pok Yah Chon Chode tu. Asal usul nama Chon Chode tu. Buat tak faham, Su Fisha, Abang Seringgit 2, Arif Hazrin, adakah I, Roslina Ibrahim, Azami Abu Bakar, Kudin Arji, Nazal Langkawi, Norizan Deraman. Mr. Prado, salam hadir bang. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah yang hadir. Zailah Rose terus luncur laju. Tepi-tepi lainnya juga di live TikTok sambil-sambil kita bersama sembang. Kita nikmati dan juga layan lagu-lagu terbaik dekat dalam live TikTok juga. Ada juga yang ada account TikTok tapi tak pernah masuk ke National FM punya live kan. Sila masuk sekarang. Ada Kak T juga. Terima kasih Kak T. Yo Kalang luncur terus. Luncur sampai pukul 6 pagi. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Ros Arifin. Lontaran suara Fauzan Latif menerusi lagunya Dia. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berantuk.

lagu dan lirik ciptaan Adinda Amiro serta Roshi Somantri iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta kerana orang tua tidak merestui dia cinta. Yang paling sakit apabila dipaksa berpisah. Bukan tak sayang, bukan tak cinta, tapi terpaksa berpisah. Itu yang paling menyakitkan. Mungkin ada ramai yang pernah mengalami peristiwa seumpama ini. Kadang-kadang kenangan itu kita simpan sampai sekarang. Kalau diingatkan, mungkin luka lama boleh berdarah kembali. Tepat jam 3 pagi waktu ini, berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Buruh Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Non Alif Zain Alif. Ada berbaki 3 jam lagi untuk kita terus bersama-sama layan lagi lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda. Semuanya lagu kenangan anda. Kita kadang-kadang terimbau kenangan, teringat permainan lama-lama kan. Permainan apa yang anda paling ingat? Kalau saya dulu main guli. Kita main tinting, batu seremban, kita main wow, layang-layang dengan kawan-kawan kan. Tapi yang paling best apabila balik sekolah je terus terjun parit. Terus terjun parit, tak balik rumah. Sampai rumah, siaplah, rotan telah pun menunggu anda. Rotan telah pun menunggu kita semua. Intan Payung dikata sama pagi GBH. Chef Z dari Nilai Abdul Rahman. Kita ada Ham 2612, Ina Ita, Mama Mama Ani, Azlina Mansur, Cik Buan, Aini 67, Mus, Mrs. Vario, Bunga Kebangsaan. Putri Delisha, Azfa Ceraz. Saya nak tanya geng-geng buruh hantu lah, permainan apa yang anda masih ingat ketika dulu zaman-zaman anda membesar? Ramai yang saya tahu ada pengalaman tu. Kalau dulu kita tengok perempuan, orang wanita, anak-anak perempuan ni, pokok pun dia panjat. Betul, kadang-kadang kita cerita dengan anak-anak kita kan, dulu mak awak tu panjat pokok tau. Anak-anak kita pun tak percaya. Betul ke mak? Mak panjat pokok. Ada yang katanya galah panjang. Okey. Ida Kerry katanya belajar motor jatuh dalam lubang. Tujuh kasut. Mar katanya saya pun betul, saya panjat pokok. Panjat pokok rambutan. Lavender Girl, Zirafira, ya pokok langsat panjang sampai pucuk. Mantap. Itu yang kadang-kadang yang jadi kenangan itu jadi mahal tau. Bukan kerana peristiwa itu, tapi ianya meninggalkan satu kesan dalam hidup kita. Dan kenangan itulah yang paling mahal. Zaila Rose katanya saya panjat pokok manggis. Ada yang kata balik terus berkubang. Sama macam saya tu. Kat ASJB baling selipar, permainan baling selipar. Dan kini semuanya telah pun berubah kan? Berubah. Berubah mengikut arus zaman. Kalau sekarang ni kanak-kanak ataupun anak-anak kita, dia tak ada panjat pokok, tak ada main guli. Semuanya menghadap telefon, main PUBG. Semuanya main permainan dekat dalam talian kan. Kita panggil sebagai e-sport. Dia orang tak merasa macam kita dulu. Itulah kenangan. Okay, terima kasihlah untuk anda yang terus bersama-sama. Mat Daus Konda Kondi katanya. Seronok main Konda Kondi kan. Saya dulu main terjun parit, panjat pokok, main getah. 0 point. Campur dengan budak-budak perempuan. Yang paling best sekali main masak-masak, main pondok-pondok, main kawin-kawin kan. Awak jadi mak, saya jadi bapa, yang kawan kita jadi anak. Jom terus lagi, kita imbau kenangan lagi menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik Luman S.
Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Terus layan, terus dengarkan dan suara gemburuan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi Butan Roka 1000 tahun takkan mungkin. Ya, mana mungkin kita lupakan kenangan, sebab kenangan akan terus segar hidup dalam diri kita. Kenangan akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Macam-macam kenangan yang kita lalui, ya. 3.32 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Saya nak kongsi sedikit mengenai kadar pengangguran lah, ya. Kadar pengangguran pada tahun 2026 kekal 3.0%, seperti bulan sebelumnya, dan juga mencatatkan sebanyak 517,800 penganggur menurut statistik tenaga buruh bagi Jun 2026 dan juga suku tahun kedua 2026 yang diterbitkan semalam. Jadi Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan bilangan penduduk bekerja pada Jun lepas meningkat 0.01% kepada 16.83 juta orang, manakala bilangan penganggur meningkat kepada 513,000 kepada 517,000 orang, naik sebanyak 0.9% bulan ke bulan, ya. Tapi kadang-kadang, pada saya lah, pada saya, anak-anak zaman sekarang ni memilih kerja, tau. Sementara nak dapatkan kerja yang sesuai dengan kelulusan tu, kerjalah apa saja asalkan ianya halal. Betul, saya sering katakan kepada anak-anak saya, pergilah kerja, cuci pinggan mangkuk dekat kedai pun tak apa. Abah dulu pernah cuci pinggan mangkuk dekat kantin kilang. Abah pernah kerja kilang sebelum abah bergelar penyampai radio, tahu. Macam-macam kerja abah buat. Cuci kereta pun abah buat. Jadi anak-anak kita kadang-kadang malu nak bekerja. Malu. Nampak kawan-kawan kerja kedai makan, nampak kawan-kawan kerja dekat car wash, nampak kawan-kawan kerja dekat mana-mana, kan. Tak perlu malu dengan pekerjaan kita, sebab tak ada siapa yang nak bagi kita makan. Awak kerja apa? Saya kerja pungut sampah, ikut lori sampah. Itu pun satu kemuliaan sebenarnya. Jangan malu dengan pekerjaan kita. Kalau kita miskin, kita tak ada duit, siapa yang nak bagi kita? Tak ada siapa yang kesiankan kita, kan? Kita saja yang tahu diri kita macam mana. Okey, Man Besi, selamat pagi. Selamat pagi, Man Besi. Syazila Ila, Diamond 85, Nuri, Mona Rahim, Zuleika Azurin, Azlan Nordin, Jaja Cute, Mael, Iris Chome, Mala Acid, Azman Cik Hassan, Hayati Arifin, ada Kak La, Siti Khalijah, Nagin, Ida, Fear of Invisible, ada Cik Na. Kita ada pejuang tegar juga hadir, Norwati. Katanya teman suami tengah tiba roti canai untuk asrama. Mantap. Roti telur 2 keping untuk pemanis. Atuk Terakis pun hadir. Yasin dari Langkawi, Ati 80, Lin Bunga Felda. Ada juga Diana yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Pak Maon, Q1 ni. Jom, waktu ini sampai 4 pagi kita beri laluan untuk lagu kenangan juga. Hashtag ini adalah kenangan lalu, tahu. Kenangan lalu. Menerusi koleksi 80-an, saya nak putarkan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu dalam filem, saya berlupa, tapi lakonan Azhar Sulaiman dan juga Maria Farida. Anita Sarawak menerusi lagunya, Akhirnya Kini Pasti. Lagu ciptaan Mazlan Hamzan, Hamzah, lirik oleh Johan Nawawi. Nasional Game Berhantu terus menunjuk sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kanga Pelis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. National FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Ben Nader dengan lagunya Stanza Sekeping Hati. Terima kenangan lama kan. Betul, kenangan-kenangan lama tu. Kita masih lagi ingat bagaimana kita bergambar dahulu kan. Dulu kita bergambar pakai filem tau, pakai Kodak tu. 36 keping. Bergambar punya lah posing cantik-cantik 36 keping tu, yang jadinya bila time cuci 10 keping je yang jadi. Kenangan betul kan. Sekarang dah mudah dah, sekarang zaman digital. Bila ambil gambar tak jadi, kita boleh padam, kita ambil gambar balik kan. Semuanya dah mudah dah sekarang. Jauh betul berbeza dulu dan sekarang. Bayangkan 36 keping satu filem tu, satu Kodak tu. Kita ambil punyalah cantik, posing sana, posing sini kan. Dan tiba-tiba time cuci 10 keping je yang jadi. Zaman-zaman tahun 80-an, 90-an, kedai gambar, cuci gambar ni banyak. Di mana-mana pun kita boleh cuci gambar. Sekarang ada lagi ke? Sekarang. Baik, waktu sekarang sudah pun 4:03 minit pagi. Untuk di jam yang kelima nasional yang berhantu. Pertemuan hari Rabu yang berbahagia, 12 Ogos 2026. Mungkin ada yang baru bangun tidur. Yang baru bangun tidur tu, okay, bangun, segar-segarkan badan, buat senaman-senaman kecil, bagi darah tu jalan dengan sempurna kan. Kita nanti keadaan cuaca dahulu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Pendang, Kuala Muda, Kota Star, Pokok Sena, Yan dan juga Kubang Pasu sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, Liza, ada katanya naik ke Kinabalu sampai atas, dia rolling balik. Oh, aduh, fras kan. Jung Izzah hadir, Oja Lil 1182, ada Nur Aina, Razali, Rosita, Ejen White Gluta, Hos, Merina, Kak Ia, Dia Homes, Intan Meli, Suara. Siapa lagi? Ada Zailan, Kela Hasdi, Temboja Putih. Ramai yang melaporkan diri, alhamdulillah. Kerana apa yang mereka laporkan diri? Sebab mereka tak tidur lagi, sebab mereka bekerja, bertugas. Yang berniaga pagi pun tengah sibuk memasak, buat kuih, macam-macam lagi. Sambil-sambil saya temani dengan lagu-lagu kenangan kan. Izzat katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ sihat ke tu? Alhamdulillah, syukur. Doakan saya terus sihat ya, sebagaimana saya sering mendoakan anda terus sihat. Apple Tinted, Mr. Well juga telah hadir. Haja Nur memberikan salam. Itu antara yang hadir di live kita pada waktu ini. Semakin pagi semakin ramai. Mantap. Masturah katanya buat kuih. Okey, jom waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Dan selepas lagu Bollywood, kita sambung menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu walau di mana jiwa anda berada. Kerana teman berteman itu, saya sentiasa ada untuk teman berteman di sepanjang saya ke udara bersama dengan anda.

Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional.

Komposernya Dato' M. Nasir. Positif dengan Rindu Terhenti. Rindu terhenti di saat engkau tidak memerlukanku lagi. Lebih kurang macam gitulah, kaedahnya. 4.35 minit pagi. Saya kalau dengarkan lagu positif ni, teringat kepada kawan saya. Nama dia Sam Dizzy, nama dia. Selamat pagi Sam. Ada juga hadir menerusi Titau pada waktu ini. Dan 6979 Cinta Ayu. Ada Kak Liza Batu 8, Farid Abdullah, Manja Sinar, Mama Lita, Ayi, Gadis Ayu, Mina, Nadira, Nista, Leo, Tengah Bungkus Nasi Lemak katanya. Saya pun nama Merindu Zam 67. Juga hadir menerusi Titau. Baik, kita terus diingatkan lah. Saya juga terus mengingatkan diri saya dan juga diri anda untuk sentiasa merujuk kepada panduan rasmi dalam memasang untuk mengibarkan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan, ya. Sekaligus sebenarnya memelihara kedaulatan lambang tertinggi negara kita. Jadi kat mana kita nak rujuk untuk cara-cara pemasangan yang betul? Panduan yang tepat mengenai pemasangan bendera boleh dimuat turun menerusi portal Merdeka 360 serta platform e-book Japan. Jadi kalau tak tahu macam mana bendera melintang ke, menegak ke, macam mana nak pasang, turun ataupun muat turun portal Merdeka 360 ataupun pergi ke platform e-book Japan. Jadi tolonglah, kita jangan ada isu-isu lagi bendera terbalik sebagaimana yang sebelum-sebelum ini dilaporkan. Tahun-tahun sudah ada saja pasang bendera terbalik, padahal hari-hari dia tengok dia sengaja ke ataupun tidak tu. Bila kita tanya, bila disoal siasat, katanya tak sengaja, padahal hari-hari dia tengok. So you want dengan kampung Sungai Boh, Kukup Pontian, Johor. Mantap, mantap yang hadir. Jadi apapun, kita terus kibarkan jalur gemilang kita. Kita mahu tunjukkan semangat patriotik dalam negara kita. Tapi semalam saya sempat jugalah pergi meronda-ronda di sekitar bangsa, di sekitar Damansara. Saya lihat positifnya warga di Kuala Lumpur, terutamanya di premis perniagaan, semuanya dah pasang bendera dah. Alhamdulillah, kita mahukan satu rumah, satu jalur gemilang. Ayuh, kita semarakkan semangat Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Terus sambung lagi Menangis Tepi Pujuk Katil menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan Din, lirik oleh Man dan juga Ali, Kumpulan Lela. Agak lama kita tak layan lagu ini, agak lama kita tak dengarkan. Tajuk lagu ini adalah Sampai Bila. Sampai bila saya bersiaran? Sampai pukul 6 pagi, macam biasa.

sembah legasi dengan dua jiwa satu hati. Sakit tau dua jiwa satu hati ni. Jadi jangan cari penyakit, biar satu jiwa satu hati. Kalau dua jiwa satu hati, sukar untuk kita berbahagi-bahagikan kasih sayang itu. Sana sayang, sini sayang. Diluah mati mak, ditelan mati bapa. Kalau gitu kita kemam je lah sama-sama ya. Lagu itu membawa kita ke 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng gemburu hantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Ada yang baru bangun tidur, syukur alhamdulillah. Bangun tidur walau apa pun yang kita lalui hari ini, mudah-mudahan semoga dipermudahkan ya. Jadi selamat pagi. Semangat-semangat pagi. Walaupun pelbagai ujian yang datang melanda kepada kita, sediakan payung sebelum hujan. Ya betul, payung itu takkan boleh menghentikan hujan. Betul, saya tak nafikan. Namun dengan adanya payung, kita boleh melewati hujan. Kalau kita bersabar, memang tak boleh menghentikan ujian. Tetapi kalau kita bersabar, kita boleh melewati ujian dengan hati yang tenang. Dapat? Okey. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Rabu 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan pula 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.55 minit pagi. Bandaraya Melaka pula tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Manakala Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Kangar Perlis pula 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, kita doa sama-sama segala apa jua ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, juga kebaikan yang kita lakukan. Jadi terus lakukan kebaikan, meskipun kebaikan yang kita lakukan itu dikata orang kan. Orang ni macam-macam je. Buat baik salah, tak buat baik salah, buat jahat terus dikata, buat baik pun dikata juga. Jadi jangan pedulikan apa orang nak kata, kita terus lakukan kebaikan sebab yang menilainya bukan mereka, yang menilainya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kebaikan itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekal dan amalan kita. Raudah akan ke udara 5.15 minit pagi seperti biasa. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Bakri dengan tajuknya Hidup Bersaudara. Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhu Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya. 5.15 minit pagi. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu yang boleh memberikan kedamaian dalam jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda di jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini di ruang udara Nasional FM, bertemankan Nasional Gembur Hantu. Baik, di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Daripada kumpulan Iklim, Di Pintu Maligai. Di manakah pintu maligai yang kita dambarkan, yang kita mahukan? Sudah tentunya pintu maligai itu adalah di syurganya Allah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, haram maruahnya. Maksudnya apa dia? Daulat akan darahnya, tak boleh tumpah darah seorang muslim yang lain, tak boleh curi harta muslim yang lain, tak boleh jatuhkan maruah muslim yang lain. Hukumnya haram, bukan halal. Haram, tapi kadang-kadang pasal apa kita buat macam halal je, macam tak berdosa je, duk pergi kutuk orang, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Lepas tu pergi semayang sekali di masjid, di surau, tak ada malu, tak ada segan. Macam mana kita ni, kulit muka apa yang kita pakai? Ha? Ha, maka sebab itulah tuan-tuan, Nabi sebut cukup-cukup dalam hadis ni, 9 yang dilarang, 1 yang Nabi suruh, dan 1 yang Nabi kata cukup bagi seorang muslim itu dikira seorang penjahat apabila dia menghina saudara seislamnya yang lain. Jadi bagaimana kita nak menanam rasa persaudaraan ini? Sebab itulah Rasulullah SAW bersyarah panjang lah. Jarang hadis-hadis nak beri panjang petani ni, selalu pendek kan. Ha, tapi dalam bab ni Nabi tekankan sungguh-sungguh, sebab kerana pembinaan negara itu nak mempacu Madinah tu, nak menjadikan negara yang maju, dihormati, dia berdaulat, dia bermula daripada persaudaraan. Sebab itulah di Madinah Nabi banyak tekankan hadis-hadis berkaitan persaudaraan, terutamanya di awal-awal pembinaan negara setelah Nabi hijrah. Khutbah Nabi, pidato Nabi, ucap tama Nabi adalah berkait dengan persaudaraan. Kerana tidak ada kemajuan tanpa persaudaraan, tidak ada kemajuan negara itu tanpa perpaduan. Jadi asas, sebab itu kita menyanyi lagu hijrah. Hijrah itu persaudaraan, hijrah itu perpaduan, hijrah itu

0: sebut satu-satu yang Nabi buat. Persaudaraan itu disaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ansar sebagai tuan tanah, Muhajirin orang yang berhijrah, orang luar yang mari ke negara Madinah. Kenalah berasimilasi dengan Madinah, kena hormat apa yang ada di dalam Madinah, budayanya, bahasanya, kedudukan mereka sebagai ahli bumi di situ, penduduk di situ. Orang-orang Muhajirin reti buat perangai, tak melebih, tak melampau, tak diberikan betih nak paha, beri paha nak kepala. Tidak, Muhajirin tak buat perangai macam tu. Dia tahu, sedar diri, tahu diri dia, dia tak melangkah lebih daripada tu. Ha, jadi mereka hidup dalam keharmoni, berkasih sayang, sehinggakan Nabi berjaya menyatu padukan Ansar dan Muhajirin dengan satu persaudaraan yang dikatakan sangat luar biasa. Persaudaraan yang Nabi jalinkan antara Ansar Muhajirin ini diakui oleh orang-orang Ansar sebagai persaudaraan yang melebihi persaudaraan genetik. Manisnya tu, dia kata. Orang Ansar kata, kami berasa manisnya bersaudara dengan persaudaraan Islam ini, manisnya bersaudara dengan persaudaraan iman ni, manisnya persaudaraan dengan persaudaraan akidah ni, lebih daripada manisnya persaudaraan darah genetik. Tu dia. Sebab tu ada satu kata-kata, persaudaraan Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan genetik. Nah, ha? Ha, jadi tuan-tuan, sebab itulah ada hadis yang menyebutkan berkaitan dengan jaga maruah seorang Muslim itu lebih baik daripada menjaga maruah Kaabah yang kita sembah, yang kita mengadap tiap-tiap solat, tiap-tiap kali kita solat tu. Nabi pernah highlight benda ni. Kebetulan kita mengaji pun tajuk ni. Artinya, kadang-kadang manusia dia tak tahu mana utama. Dia duk sonok mentakzimkan Kaabah, dia lupa mentakzimkan maruah saudara seislam dia. Saudara seislam dia, dia hina, dia londehkan maruah tanpa sedikit pun rasa berdosa. Sedangkan Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih suka kamu menjaga maruah seorang Muslim daripada kamu menjaga ini rumah, daripada kamu menjaga maruah rumah ini, yakni Baitullah. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermakna apa dia penghalang kepada perpaduan dan persaudaraan. Maka kita dapat ambil daripada hadis ni, artinya penghalang kepada persaudaraan dalam hadis bagi tahu kepada kita sifat-sifat mazmumah seperti hasad dengki, tipu, apa nama, kecoh dalam niaga, dalam apa juga tindakan perbuatan, sikap benci membenci, ha, itu semua duduk dalam hati sanubari kita. Semua itu lahir daripada sifat mazmumah yang mesti ditinggalkan, yang mesti kita cuci bersih daripada hati kita. Kalau hati kita tidak dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, maka kita tidak akan boleh bersaudara. Ada saja penghalangnya bila hati tidak bersih. Ha, jadi nombor satu, bersihkan hati perut kita daripada sifat-sifat yang tercela. Itu langkah pertama ke arah persaudaraan. Langkah yang kedua, menghiaskan, mengisi sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah di dalam hati kita, seperti kasih sayang, sifat mahmudah seperti tolak ansur, sifat mahmudah seperti yang dipanggil pemurah, sifat mahmudah yang dipanggil terpuji, yang dipanggil sebagai pemaaf. Kena isi dalam hati kita, dalam bekas wadah yang namanya qalbu. Itu langkah yang kedua. Bila dah masuk yang terpuji, bila kita dah kikis, padamkan yang keji, yang ketiga, kita jelmakan sifat-sifat terpuji itu dalam perbuatan, perkataan kita, amali kita, praktikal kita, bukan teori saja. Artinya mengaji tasawuf bukan untuk melipur lara, tetapi kita mengaji tasawuf untuk jelmakan tasawuf tu dalam amalan kita. Ilmu-ilmu tasawuf yang kata kita kata tadi, pemaaf, pemurah, tolak ansur, kasih sayang, itu diterjemahkan dalam dunia nyata kita, dalam pergaulan kita, dalam interaksi kita, dalam komunikasi kita sesama manusia. Maka tuan-tuan, barulah terjadinya perpaduan dan persaudaraan. Tapi kalau kita tahu teori tapi praktikalnya tidak, tak boleh. Kadang-kadang kita ni ikut sunnah Nabi dari sudut baju bah, kepiah, soban, tapi bercakap tak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau menulis dalam medsos, dalam media sosial, tak ikut sunnah Nabi, tulis nak maki-maki, nak caci-caci, nak fitnah-fitnah, nak londehkan maruah orang londeh tanpa ada rasa bersalah. Tengok kepada apa nama profil dia nampak pakai soban, pakai jubah, tapi bila tengok komen tak mencerminkan apa yang Nabi suruh. So yang menyebabkan kita rosak hati perut kita, merosakkan yang dikatakan ilmu berkaitan tasawuf, berkaitan akhlak ni, semakin luntur dan semakin hilang dalam masyarakat kita, dalam dunia media sosial kita.
1: Allahumma

0: azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia!
5: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia? Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
6: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
5: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM.

Semua lagu ciptaan Awang BBR, lirik oleh Azami Shahab dan Masutra dengan Ashik, membawa kita ke 5.43 waktu ini. Saya hampir sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda, sebab pukul 6 pagi nanti ruang udara Nasional FM saya serahkan untuk Nasional Pagi pula. Tiga suara akan bersama dengan anda, bersama-sama untuk berkongsi dengan anda pelbagai maklumat yang sahih, juga akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur sepanjang pertemuan 6 pagi hingga 10 pagi nanti ya. Jadi terima kasih juga anda yang terus bersama-sama dengan Nasional FM, kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, walau di mana jua anda berada. Kita nak tengok juga keadaan cuaca di awal pagi ini yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Yan dan juga Kuala Muda. Seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Kerian dan Larut Matang sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan di awal pagi ini oleh Met Malaysia. Buat anda yang sedang nak ke tempat kerja tu, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah bersiap-siap dah bang. Dah siap dah ni bang nak pergi ke tempat kerja ni. Okey, mantap. Teruskan. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Jadi yang paling penting, jangan laju-laju. Pagi-pagi bawa kereta, bawa motor, jangan laju-laju. Ikut peraturan yang menunggang motosikal, jangan selit sana, selit sini. Takut nanti terselit terus kan. Betul, pagi-pagi saya cukup takut tu dengan penunggang-penunggang motosikal sekarang ni. Dia suka-suka selit sana, selit sini. Yalah, mentang-mentang dia kecil kan, dia boleh menyelit-nyelit sana, tapi jangan terlalu selit-selit pula. Nanti terselit pula. Berapa ramai yang dah terselit bawah lori tu, berapa ramai yang dah terselit ataupun terhimpit dengan kereta. Ya, penunggang motosikal ni ibarat macam timun. Dia langgar durian dia, apa dia teruk, durian langgar dia pun teruk. Jadi semoga selamat sampai, sebab kita nak mencari rezeki bukan nak cari maut di atas jalan raya. Baik, buat anda semua, terima kasih banyak-banyak yang di live TikTok, yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram. Terima kasih banyak-banyak kerana terus teman-teman melaporkan diri, sentiasa melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, jangan lupa dengarkan RTM di seluruh negara, kerana RTM di seluruh negara akan berfungsi seperti biasa, akan ke udara seperti, seperti biasa. Saya pinjam ruang udara mereka untuk 6 jam saja. 6 pagi saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama dengan anda, untuk berkongsi dengan anda serta segmen-segmen yang menarik di awal pagi. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Sebagai anak Malaysia, kita tunjukkan semangat patriotik kita. Kita tunjukkan semangat cintakan kepada Malaysia, tanah air Malaysia, bumi yang berdaulat. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang di rumah. Satu rumah, satu jalur gemilang. Di premis perniagaan, di kenderaan, di mana saja. Kita tunjukkan semarak semangat Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Dan seperti biasa juga, sebelum saya mengundurkan diri, kata-kata saya nak berkongsi dengan anda mengenai kata-kata inilah. Kita ini manusia berasal dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, kita juga akan kembali ke tanah. Tetapi kenapa masih lagi bersifat langit? Tanya pada diri kita, kenapa masih lagi bersifat langit? Kalau sayang, hargai. Kalau benci, kita maafkan. Kalau diterima, kita manfaatkan. Kalau dikhianati, kita doakan. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan Al-Quran yang selalu kita berdamping menjadi syafaat untuk kita untuk kehidupan dunia dan akhirat kelak, insya-Allah. InsyaAllah sidang pendengar, pada pagi ini kita akan baca ayat 139 hingga ayat 141 surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlishun. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

0: خَبِيرٌ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 139 surah Al-Baqarah, "Qul atuhajjunana fillah." Tuhan kata, "Qul," katakanlah Muhammad kepada mereka. Siapa mereka dalam ayat ni? Iaitu Bani Israel yang terdiri daripada agama Yahudi dan agama Kristian. "Atuhajjunana fillah." Adakah kamu membantah kami tentang Allah? Wa huwa rabbuna wa rabbukum, yang mana Allah ini adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Sebab dunia yang kita diami ini, sedang pendengar sekalian, adalah Tuhan yang satu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Tuhan untuk kita dan itu adalah Tuhan untuk mana-mana agama di dunia ini. Jadi dalam ayat ni bagaimana nak menyatakan seolah-olah macam inilah Allah suruh Nabi kata dekat Bani Israel, ni Bani Israel ni patutkah kamu nak bantah tentang Tuhan kami ni, yang mana Tuhan kami ni sama je macam Tuhan kamu. Kemudian Allah kata, walana a'maluna walakum a'malukum. Jadi untuk kami ni Tuhan kata, walana a'maluna, bagi kami adalah amalan kami. Ini ayat yang mana Allah suruh Nabi kata dekat Bani Israel. Dan inilah prinsip dalam Islam tentang toleransi kita, tentang tolak ansur kita terhadap mana-mana agama di dunia ini. Walana a'maluna, walana a'maluna, maksudnya untuk kami adalah amalan-amalan kami. Walakum a'malukum, dan untuk kamu amalan kamu. Maksudnya tak payah kacau, hak kita kitalah, hak yang kamu kamulah. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami hanya menyembah kepada Allah dengan tulus ikhlas. Apa maksud mukhlisun? Maksudnya kita sembah Allah Subhanahu wa taala dengan bulatnya, ataupun kita kata sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Kemudian sedang pendengar sekalian, pada ayat 140, am taquluna inna ibrahim, adakah kamu katakan inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, wa Ismail, Ismail, wa Ishaq, Ishaq, wa Yaqub, dan Yaqub, wal Asbat. Apa makna Asbat? Asbat jamak kepada Sibtun, iaitu anak cucu kepada Nabi Yaqub. Jadi ayat ni seolah-olah nak menyatakan bagaimana Ibrahim, anak dia Ismail, Ishaq, lepas tu cucu kepada Ibrahim, Yaqub, dan anak cucu dalam kalangan Bani Israel ni, kanu hudan aw nasara, adakah mereka itu, Tuhan kata, mereka itu Yahudi ataupun Nasrani? Ayat ini setelah kita baca dalam beberapa ayat sebelum ni nak menyatakan bagaimana Nabi Ibrahim mengaku dia adalah Islam, Nabi Ismail pun sama, Nabi Ishaq pun sama, semua nabi-nabi yang terdahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua mengaku sebagai Islam. Sebab itulah Tuhan timbulkan persoalan ini kepada Nabi untuk bertanya kepada Bani Israel yang mendiami bumi Madinah. Adakah kamu katakan Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucu Yaqub ni mereka adalah Yahudi ataupun Nasrani? Qul a'antum a'lamu amillah. Tuhan kata kepada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, a'antum, adakah kamu semua ni wahai Bani Israel, a'lamu amillah, lebih mengetahui ataupun Allah? Salam macam inilah. Allah dah sebut dah Ibrahim, Ismail, Ishaq sebagai Islam. Tiba-tiba mai Yahudi kata semua nabi-nabi ni adalah Yahudi. Mai geng-geng Nasrani kata semua nabi-nabi ni adalah Nasrani. Jadi Tuhan kata, kamu lebih tahu ke Allah yang lebih tahu? Wa man azlamu mimman katama shahadatan 'indahu min Allah. Tuhan kata, siapakah yang lebih menzalimi, siapa yang lebih membuat penganiayaan daripada orang yang menyembunyikan kesaksiannya daripada Allah? Seolah macam inilah Tuhan kata, orang yang telah menyembunyikan berita ataupun fakta yang benar. Maksudnya Yahudi ni dia tahu dah kata Nabi Ibrahim ni bawa agama yang hanifan muslimah. Hanif maksudnya agama yang cenderung, agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita tengok akidah nabi-nabi terdahulu semuanya sama, iaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi segala perkara yang mensyirikkan Allah. wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah kata Allah tidak lalai daripada apa-apa yang telah kamu lakukan. Sidang pendengar rahmati Allah sekalian, ayat 141, tilka ummatun qad khalat. Allah kata demikian dah, suatu umat yang telah terdahulu, laha ma kasabat, bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, walakum ma kasabtum, dan untuk kamu apa yang kamu usahakan. Jadi ayat ni, walaupun kadang-kadang kita ni umat Islam sedang mendengar sekalian, kadang kita kata, ish, awak Tuhan nak cerita sangat pasal Bani Israel ni, awak Tuhan nak cerita sangat kaum-kaum Nabi terdahulu, awak tak cerita pasal Nabi Muhammad dan kaum dia. Jadi Tuhan cerita semua ini untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad mengambil pengajaran terhadap apa yang telah berlaku kepada Nabi-Nabi dan umat-umat yang terdahulu. Sebab tu Tuhan kata, bagi mereka apa yang mereka buat, dan bagi kamu hak kamu buatlah. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu Tuhan kata janganlah duk periksa, duk cek sangat apa yang mereka lakukan. Jadi Tuhan nak suruh macam mana? Tuhan nak suruh kita muhasabah apa yang telah berlaku, dan itulah kita jadi pengajaran, dan kita perbaikilah apa yang kita lakukan sebagai kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Nabi kata bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang baraka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijriah. Saya Wan Muhammad Rahimul Hidar, teman anda pagi ini di 102.9 MHz dan juga dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. Selamat pagi semua. Terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama dengan Pali FM bermula 6 pagi tadi sampai 12.30 malam nanti, 4 jam. Jadi di jam yang pertama dah pun selesai, di jam yang kedua ni sekejap lagi insyaAllah ia akhbar, jam yang ketiga topik pagi, dan di jam yang keempat info serta hebahan bersama dengan anda semua. Jadi anda boleh follow, like ke semua platform digital Perlis FM. Kita ada Instagram, kita ada Facebook, kita ada Threads, dan juga kita ada TikTok Perlis FM untuk mendapat maklumat dan juga kemaskini tentang isu-isu semasa dan juga konten-konten yang telah kita muat naik.

Berlis FM surasi dengan aku. Selamat pagi. Baik, akhbar pagi ini, Jamaluddin melakukan terjunan pada Terengganu International Base Jump Challenge 2026 di Menara Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. Jadi faktor usia tidak pernah mematahkan semangat penerjun base jump yang berpengalaman. Cuba teka umur dia berapa. Umur dia 71 tahun. Untuk terus mencabar kemampuan diri, malah menyimpan impian besar untuk melakukan terjunan dari bangunan tertinggi di dunia, iaitu Burj Khalifa. Jadi Jamaluddin berkata hasrat untuk melakukan penerjunan dari bangunan setinggi 828 meter, iaitu bersama dengan 2,717 kaki itu, antara impian yang diambakan sejak sedekat lalu. Umur 71 tu. Hebat. Jadi, semoga semua dapat kesihatan yang sama pagi ini, ya. Tak kisah umur berapa pun, yang penting semangat, steady.

mereka bukan sekadar laungan tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia Farm Serasi dengan ku masih lagi dengan Akhbar pagi ini. Kajian Industrial Harmony Index National IHIN yang mengukur tahap keharmonian perusahaan dekat Malaysia ni menunjukkan perkembangan positif dan meningkat secara konsisten dalam tempoh 7 tahun. Perkembangan apa tu? Okey, hubungan majikan dan pekerja dekat Malaysia ni semakin harmoni. Walaupun kita tengok kajian menunjukkan juga ada peningkatan sikit berkaitan dengan kesihatan mental ni, tapi bab harmoni ni pun sama naik juga. Kan dia berlawan. Jadi ini sekaligus menunjukkan keberkesanan pelbagai inisiatif yang dilaksanakan terutama lagi oleh kerajaan, majikan, pekerja serta rakan strategik yang berjaya memperkukuhkan hubungan perusahaan. Jadi ini menunjukkan satu trend yang baik sebenarnya apabila kita sebagai pekerja pergi ke tempat kerja dapat majikan yang berupaya untuk jadikan satu organisasi itu tempat yang lebih kondusif. Okey. Jadi antaranya hubungan interaktif positif antara majikan dengan pekerja, kan? Lepas tu ada rasa kekitaan antara majikan dan pekerja, saling bekerjasama, saling berdamai dan juga bertanggungjawab. Okey. Jadi ini dapat menyelesaikan banyak perkara sebenarnya. Nampak mudah, nampak kecil, tetapi sebenarnya tidak, impaknya sangat-sangat besar. Jadi lima konstrukt itu menilai sejauh mana hubungan antara majikan dan dapat mewujudkan budaya saling menghormati, memperkukuhkan semangat kekitaan, lepas tu kerjasama, menyelesaikan konflik secara harmoni dan meningkatkan komitmen terhadap tanggungjawab organisasi. Alhamdulillah, kan. Nampak kat tempat kerja macam mana pagi ni? Ada mood tak nak pergi kerja? Bos semua okey? Yang penting niat kita kat tempat kerja nak mencari rezeki. Semoga dipermudahkan semua tontonan perempuan yang mendengar Perlis FM pagi ni.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Zafam Serasi dengan ku, selamat pagi. Okey, saudara, dalam sebuah pesawat dari Malaysia ke Bangkok bertukar kecoh apabila seorang lelaki bertindak luar kawalan dengan mundar-mandir di lorong kabin sambil berulang kali menjerit meminta pesawat mendarat. Okey, pegawai tentera Thailand mengamuk dalam pesawat dari Malaysia yang berulang kali menyebut landing. Keadaan bertambah cemas apabila lelaki yang dikenal pasti sebagai pegawai tentera darat di Raja Thailand itu dilaporkan cuba membuka pintu pesawat ketika penerbangan menuju ke lapangan terbang antarabangsa Don Mueang. Jadi rakaman berdurasi kira-kira 5 minit yang tular sejak Ahad lalu memaparkan dua kru kabin bergelut menahan lelaki terbabit sebelum berjaya mengawalnya dan memaksanya duduk semula di tempat duduk. Jadi memetik laporan Bangkok Post, kedua-dua tangan lelaki itu kemudian diikat ke belakang sebagai langkah keselamatan bagi mengelakkan sebarang tindakan yang boleh membahayakan penumpang. Okey, jadi dalam rakaman lelaki berkenaan turut kedengaran bercakap dalam bahasa Thailand secara tidak jelas sebelum beralih kepada bahasa Inggeris. Apa yang dia kata ni boleh menjadikan satu antara rubusan jugalah. No one can choose what they are born to be. This is best feature in our life. We all need to talk. I'm sorry everybody. Okey, katanya sebelum kembali menjerit landing berulang kali. Jadi menjelang penghujung rakaman, lelaki terbabit dilihat menangis dan cuba ditenangkan namun kembali bertindak agresif. Okey, jadi sebaik mendarat, lelaki itu dibawa ke hospital Pramongkut Klau di Bangkok untuk pemerhatian dan menerima rawatan lanjut. Okey, pegawai terbabit sebenarnya sedang menjalani rawatan bagi masalah kesihatan mental dan mengalami episod berulang ketika penerbangan berkenaan. 7:46 pagi, Gadis Melayu Datuk Jamal Abi.

Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanu Akhila Zahidah, pemula sukan MC Cilik TV PSS Negeri Perlis. Buat Gen Z, ada

Ikuti RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Kulis FM Serasi dengan ku 7.55 minit pagi. Baik, 8 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita Perlis FM. Dan kembali selepas itu, anda boleh terus follow dan juga komen dekat kita punya semua platform digital Perlis FM. Kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada Threads juga. Anda boleh juga simpan nombor ni di 0174541688 untuk tajuk pagi kita di jam yang ketiga nanti. Okey, terus layan 102.9 MHz Perlis FM Serasi denganku.